0: Tiongkok, Tionghori, Orat Mangut. Menurut Tionghori, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
2: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
3: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
4: Amar putusan mengadili satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
3: Sebelumnya dalam pertimbangan Mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
2: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
3: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
5: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
6: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Pipri Profesor Rahjan Warso mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
5: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa

0: kasih sayang.
1: Penambahan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
0: Kalau

0: banyak hal-hal tadi.
1: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
3: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
4: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
3: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
4: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, pihaknya terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
5: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain ya?
6: Main.
5: Senang nggak bermain sama teman-teman?
6: Iya. Senang.
5: Senang ya? Teman-teman yang lain senang nggak?
6: Senang.
4: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Simombing.
7: Laporan khusus.
8: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi sebanyak 17.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SMT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan

sebagai daerah pengembangan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.

0: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Rogot Suharwoto, mengatakan Kemendikbudjasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SMP juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
1: Lokal di kawasan kota masing-masing. Jadi SMP yang memiliki kekhasan adalah SMP yang

0: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Priaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam akses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah garuda kan, juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan, jadi tadi-tadi

0: Jakarta Timur atau orang kaya sekolah unggul Garuda tanpa sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kantanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan tadi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.

yang namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju, dan semua biayanya juga tetap tidak

0: editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kongres Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat Google sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memperlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ongbam Rumpat dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang dibariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar masih dalam program di Palangkaraya pagi hari ini. Dan cuaca sudah mulai memanas ya pendengar. Udah ada yang berjemur belum? Atau malah takut nih kena panas pagi? Ya memang matahari pagi ini memiliki manfaat tersendiri begitu ya. Untuk bayi yang baru lahir biasanya akan berjemur di pagi hari. Tapi ingat dengan durasi yang secukupnya saja begitu ya pendengar. Jangan sampai berlebihan karena ini juga akan berdampak buruk malah untuk kesehatan bayi. Nah, orang tua, anak-anak, remaja semua usia pun juga tentu bisa berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D secara gratis dan langsung gitu ya dari alam. Ya pendengar, kalau tadi di awal sempat disinggung soal hari kebaya begitu ya. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki gaya dan ciri khas kebayanya masing-masing. Nah, pendengar, kebaya Jawa atau kebaya Kartini ini biasanya berpotongan lurus, simple, dan menggunakan kain katun atau sutra yang dilengkapi pin atau bros di bagian dadanya. Nah, kemudian ada jenis kebaya lainnya juga pendengar. Selain kebaya

Jawa atau yang dikenal dengan kebaya Kartini begitu ya. Ada juga kebaya Kutu Baru. Ini memiliki kain tambahan di bagian tengah dada yang menghubungkan lipatan kiri dan kanan. Dan ini sangat klasik bahkan populer kembali di era saat ini. Kemudian ada juga kebaya Bali yang ditandai dengan warna-warna cerah yang dipadukan dengan selendang yang diikat di pinggang atau senteng gitu pendengar. Kemudian juga ada ya, ada kebaya encim. Jadi hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Nusantara. Ciri khasnya ada pada bordiran bunga atau motif hewan yang ramai dengan warna-warna cerah atau pastel. Nah, kemudian kebaya Sunda juga ada pendengar yang memiliki kerah berbentuk huruf V dengan potongan pas badan dan aplikasi payet atau renda yang detail. Ya, tentu pendengar, kebaya ini umumnya dipadukan dengan kain batik ya, songket atau tenun khas daerah masing-masing untuk bagian bawahnya, misalnya roknya begitu ya. Kemudian pelapis dada yang digunakan di balik kebaya ini biasanya dikenal dengan kemben atau torso, terutama untuk kebaya yang berbahan menerawang, yang menggunakan bahan brokat ya. Kemudian kebaya juga sering disampirkan di bahu menggunakan selendang atau mungkin diikat di pinggang sebagai pemanis, tergantung masing-masing begitu ya. Kemudian menggunakan kebaya akan semakin lengkap, bahkan saat ini dipadukan dengan aksesoris. Biasanya ada bros yang bersusun gitu ya, ada 2 susun, 3 susun. Bahkan juga para pengguna kebaya ini, para wanita bahkan menggunakan sanggul atau konde. Dan juga ada perhiasan tradisional lainnya yang melengkapi penampilan seorang wanita, perempuan saat menggunakan kebaya, tergantung pada situasinya. Ya, pendengar, kesederhanaan dan keanggunan dari kebaya, potongan kebaya yang mengikuti bentuk tubuh ini memang melambangkan kelembutan, kemudian juga keanggunan serta fleksibilitas perempuan Indonesia. Ya, penggunaan kain jarik batik sebagai bawahan bagian rok ini akan membuat langkah kaki menjadi lebih teratur dan lebih tenang, yang mana ini melambangkan kehati-hatian dalam bertindak. Dan tentu pendengar, saat ini kebaya terus bertransformasi begitu ya, menggunakan kombinasi bahan brokat, kemudian ada juga organza, ada tulle hingga payet modern, juga sering digunakan untuk acara-acara pernikahan misalnya, wisuda, atau acara formal lainnya. Nah, kemudian pendengar, langkah kolektif bangsa Indonesia bersama beberapa negara tetangga ini untuk memperjuangkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda dunia ini terus diusahakan begitu pendengar, di mana generasi muda kini juga sudah mulai sering memadukan kebaya, terutama kebaya encim dan Kutu Baru, dengan celana jeans atau mungkin juga menggunakan sepatu sneakers untuk gaya kasual sehari-hari saat acara perpisahan sekolah misalnya, atau mungkin juga saat acara-acara tertentu yang mengharuskan dalam penggunaan kebaya ini. Ya, pendengar, kita sebagai bangsa negara Indonesia, warga negara Indonesia juga harus bangga begitu ya dengan kebaya. Ya, kebaya menggambarkan identitas kita Indonesia yang kaya akan budaya.

Tahukah Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah masak bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu seperti pernikahan atau perayaan hari besar dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting. Demi kelancaran aktivitas setiap hari, Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: RRI Palangkaraya, selanjutnya kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, silakan untuk informasi cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Esther dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau untuk wilayah Kalimantan Tengah dalam kondisi cerah berawan. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat.

0: kecepatan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan di Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat kembali beraktivitas dan mendengar tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.

0: Lena nih, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bu? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Pendengar, kali ini Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yos Suni Toyoso sebagai Wakil Gubernur dari Universitas Republik Indonesia. Pelantikan ini berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu kemarin dan berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2026 tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Universitas Republik Indonesia, keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Ya, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Universitas Republik Indonesia ini dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Ia mengatakan konsep tersebut mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. Dan tentu pendengar, contohnya saja Prancis begitu ya, memiliki lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat pemerintahan. Dan tentu model serupa juga diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis saja, tapi juga amanah untuk kepentingan kebangsaan dan negara. Pemerintah berharap kehadiran Universitas Republik Indonesia menjadi salah satu sarana menyiapkan kader-kader pemimpin nasional. Lembaga tersebut dirancang untuk membekali calon pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan serta pemahaman yang kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan update untuk Anda dengan informasi lainnya. Kali ini adalah lagu dari Kesha, Delusional.

hotel sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penyakit

0: Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter, dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu, talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sabella Indasari yang akan update untuk info pasar pagi ini. Selamat pagi rekan Bella.
2: Selamat pagi, Tia.
1: Silakan untuk info terkininya.
2: Baik, sudah pendengar, saya berada di seputaran Jalan Ayan Parangtaraya di Pasar Kamelo ini. Untuk pagi hari ini, aktivitas pembeli belum terlalu tampak. Ada sebagian toko sembako sudah terbuka, ada sebagian belum. Dan pantauan RRI selain di Pasar Kamelo ini juga di Pasar PU tadi, untuk kebutuhan pokok saat ini memang masih stabil. Memang ada sebagian kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti bumbu dapur, juga minyak goreng dan gula. Untuk gula sendiri saat ini sudah mahal dari harga sebelumnya. Sebelumnya masih di kisaran harga termahalnya Rp17.000 per kilogram, saat ini sudah di kisaran harga Rp19.000 per kilogram. Demikian pula beras, untuk kondisi cuaca saat ini, beras Jawa di kisaran harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram. Sementara untuk beras karau atau beras lokal Kalimantan Tengah, Mayang, dan lainnya seperti usia mulus di kisaran harga Rp22.000 per kilogram. Untuk telur itik atau bebek relatif stabil di kisaran harga Rp3.000 hingga Rp3.500 per butir. Sementara untuk telur ayam ras di kisaran harga Rp1.800 hingga Rp2.200 per butir. Sementara itu untuk minyak goreng sendiri, untuk minyak goreng jenis bantal di kisaran harga Rp19.000 per liter, untuk kemasan di kisaran harga Rp24.000 hingga Rp36.000 per liter hingga 2 liternya, seperti jenis Bimoli, Sanko, Sania, dan lainnya. Sementara itu untuk kebutuhan lainnya seperti cabai relatif stabil di kisaran harga Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Demikian pula untuk bawang merah, bawang putih, bawang merah di kisaran harga Rp38.000, bawang putih Rp35.000 per kilogram. Sementara itu untuk daging ayam ras mengalami kenaikan dan penurunan, saat ini masih di kisaran harga Rp39.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk daging sapi Rp140.000 per kilogram, dan ikan asin tenggiri Rp130.000 per kilogram. Sementara daging ayam kampung masih di kisaran stabil Rp85.000 per kilogram. Untuk kebutuhan lainnya di beberapa pasar di Kota Palangkaraya, pantauan RRI

0: Anda masih bersama Program 1 LPP RRI Palangkaraya. Sesaat lagi, simak wawancara interaktif bersama DPRD Kota Palangkaraya yang akan mengupas berbagai informasi seputar kebijakan daerah, pembangunan, pelayanan publik, serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Tetap bersama kami hanya di Program 1 LPP RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, terkait permasalahan sosial mulai dari LGBT, MBG, dan pajak mendapat sorotan dari anggota DPRD Palangkaraya, Hasan Busyairi. Pihaknya menyebut perlu ada solusi konkret. Selengkapnya kita dengarkan wawancara Edi Suroso bersama dengan Hasan Busyairi berikut ini.
2: Pendengar RRI, saat ini saya bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Bapak Hasan Busyairi. Kita akan wawancara dengan beliau terkait dengan permasalahan sosial dan peristiwa yang viral belakangan ini di tengah masyarakat. Baik Pak Hasan, bagaimana Bapak menilai perubahan perilaku generasi muda yang saat ini cenderung mengarah ke LGBT?
3: LGBT ini kan kalau bisa boleh kita bilang sebagai salah satu kita punya pemahaman sebagai orang ketimuran. LGBT adalah merupakan penyakit sosial yang dimana kita lihat bahwa ini memang bukan hanya pada saat sekarang, itu siklus kehidupan di dunia itu memang selalu ada dari zaman ke zaman, dari prasejarah sampai dari sebelum masih dan masih sudah berjalan seperti itu. Nah, terkait dengan adanya sekarang rencana pemerintah menganggap sebagai LGBT itu secara masuk salah satu ancaman non-militer, menurut saya itu memang penting.
2: Nah, apa peran tokoh agama dalam mencegah masuknya perilaku menyimpang, salah satunya LGBT?
3: Dan kita berharap supaya ini tidak terjadi lagi di negara kita. Kita mensupport terkait dengan apa namanya rencana pemerintah bahwa LGBT itu adalah salah satu ancaman di luar dari militer. Nah, kita di daerah kita akan mendukung terkait itu. Makanya kami mendukung supaya yang mungkin dari perilaku bergaul, sosial kehidupan masyarakat kita ini kan sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat cepat menerap ada budaya-budaya. Ini kan termasuk salah satu budaya yang kadang-kadang muncul dan kadang-kadang sering menjadi hal yang diikuti oleh anak-anak. Kalau saya berharap seperti ini tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga peran daripada ormas, peran daripada tokoh masyarakat, peran daripada tokoh agama juga ikut terkait masalah pengawasan kepada pola pergaulan anak-anak muda sekarang.
2: Nah, kemudian Pak Hasan, kita beralih ke topik lainnya ya. Saat ini kan sedang marak terjadi kebakaran rumah ataupun lahan. Bagaimana menurut Pak Hasan sendiri?
3: Kalau di kita ini kan memang kalau misalnya boleh kita klasifikasi, yang sering terjadi kebakaran kan mungkin daerah-daerah tentu. Daerah-daerah tentu dalam arti daerah yang memang ada penduduk. Nah, kalau misalnya kita mengikuti sesuai aturan yang sudah kita buat, sebenarnya ada salah satu perda retribusi terkait masalah konstruksi bangunan, bagaimana sistem pengamanan, termasuk bagaimana supaya di dalam rumah itu ada safety terhadap kebakaran. Nah, kalau misalnya itu diikuti, saya yakin itu kita bisa mencegah. Tapi kadang-kadang karena kita ini kan namanya masyarakat, apalagi di padat penduduk itu, hal-hal yang sifatnya untuk mulai pencegahan atau segala macam tidak melihat itu. Ada SOP yang harus diperhatikan masyarakat ketika melakukan pembangunan, termasuk lingkupnya, termasuk lingkungan dan segala macamnya. Ini kadang-kadang, mohon maaf kalau bisa saya boleh katakan, mungkin juga sebagai salah satu penyebab dari dasarnya tidak terjadi kebakaran. Safety-nya tidak ada.
2: Bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran, Pak Hasan?
3: Terus dari apa namanya pengamanan pada saat mulai konstruksi itu, keamanan segala macam, dicek masalah kabel listrik dan segala macam, kan harusnya itu standar SOP-nya ada. Ini kadang-kadang ini yang kita lewati, sehingga ya mohon maaf, kita akan sering ada terjadi hal-hal yang seperti itu, terutama di daerah-daerah tertentu yang memang, apalagi kalau sudah masuk kemarau, kebakaran itu akan sering. Ini kita ingat pada masyarakat, ini ke siapa? Bukan hanya di masyarakat sendiri yang sebagai korbannya secara langsung, kita pun juga prihatin terhadap itu. Dan kita juga berpikir bahwa bagaimana bisa membantu masyarakat supaya tidak terjadi ada bahaya-bahaya kebakaran. Sampai malah ada yang berdampak kemarin itu sampai tidak bisa makan karena ada bau salah segala macam. Nah, kejadian seperti itu kita berharap kepada produsen atau kepada pabrik yang membuat minyak kita itu supaya berhati-hati. Ini kan berarti ada human error di situ, ada kesalahan mungkin teknis prosedur dan ada segala macam. Kan biasanya kita pakai minyak kita juga masyarakat aman-aman saja. Nah, sekarang, nah mungkin dari bahan bakunya atau mungkin ada ketidaktelitian daripada operator yang ada di situ sehingga ada terjadi mungkin ada terkontaminasi dari bahan bakar ke bahan bakar mungkin untuk sholat masuk ke situ. Ini memang harus segera dibenahi.
2: Nah, kemudian kita beralih ke masalah lainnya yang tak kalah pelik adalah program MBG. Bagaimana ke depan agar tata kelola MBG ini semakin baik, Pak Hasan?
3: Kami sih berharap, karena kalau kami melihat ya, kan boleh ada pro kontra di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa MBG ini tidak penting, tapi ada juga sebagian, ada sebagian malah justru kalau daripada ibu siswa itu mengharapkan supaya ini tetap berjalan. Nah, terkait dengan itu kan kita juga

0: berharap dari BBM supaya ya, karena ini sudah mau menjalankan ajaran baru, dari beberapa SPT yang sudah kena suspend harusnya diberikan kelonggaran untuk bisa beroperasional kembali. Kenapa? Bukan hanya kepada pemilik SPT yang dirugikan, tapi juga kepada penerima manfaat yang selama ini sudah diberikan, tapi ternyata dengan adanya suspend itu tidak bisa diberikan. Dan harapan masyarakat juga berharap supaya ini tetap berjalan, dan terutama kepada ibu-ibu rumah tangga di daerah-daerah tertentu memang sangat berharap supaya ini tetap berjalan.
1: Kemudian Pak Hasan, dari sudut pandang Anda anggota DPRD, apa manfaat MBG?
0: Bisa mengurangi uang jajannya anak-anak, dan keberlanjutan terkait gizi juga tetap berjalan. Jadi harapan saya supaya BGN dalam hal ini bijak berikan kesempatan kepada SPT yang sudah memenuhi syarat kena disuspend karena memang ada aturan-aturan.
2: 9 waktu Indonesia Barat.
0: Di fasilitas yang ada di SPT itu silakan berikan kesempatan, jangan lagi disuspend, dibuka kerannya seluas-luasnya sehingga pemilik SPPD yang sudah mengeluarkan dana sekian banyak, dan kami betul-betul menyadari itu, dan terutama kepada siswa sebagai penerima manfaat juga bisa menikmati daripada keinginan pemerintah itu sendiri. Dan harapan masyarakat juga berharap supaya ini tetap berjalan, dan terutama kepada ibu-ibu rumah tangga di daerah-daerah tertentu memang sangat berharap supaya ini tetap berjalan, bisa mengurangi uang jajannya anak-anak, dan keberlanjutan terkait gizi juga tetap berjalan. Jadi harapan saya supaya BGN dalam hal ini bijak berikan kesempatan kepada SPPD yang sudah memenuhi syarat kena disuspend karena memang ada aturan-aturan yang tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya aturan-aturan sudah dijalankan, sudah dipenuhi, sesuai dengan catatan-catatan kekurangan-kekurangan yang ada di fasilitas yang ada di SPPD itu, silakan diberikan kesempatan. Jangan lagi disuspend, dibuka kerannya seluas-luasnya sehingga pemilik SPPD yang sudah mengeluarkan dana sekian banyak, dan kami betul-betul menyadari itu, dan terutama kepada siswa sebagai penerima manfaat juga bisa menikmati daripada keinginan pemerintah itu sendiri.
1: Baik pendengar RRI, demikian wawancara saya bersama dengan anggota DPRD Bapak Hasan Busyairi. Semoga hasil wawancara ini memberikan manfaat besar bagi pendengar. Sampai berjumpa kembali pada wawancara selanjutnya.
3: Terima kasih telah mengikuti wawancara interaktif Program 1 LPPR RI Palangkaraya bersama DPRD Kota Palangkaraya. Terus ikuti siaran kami untuk mendapatkan informasi terpercaya, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Program 1 LPPR RI Palangkaraya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: mengikuti Halo RRI Palangkaraya hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar, seperti biasa Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Jadi apa yang Anda rasakan, alami, dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan akan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon 0536-322-1779, 0536-322-1779, atau Anda dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123, 0811-520-3123. Jangan lupa untuk sebutkan nama, lokasi Anda, serta permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat dan jelas, serta santun. Dan untuk memudahkan pelaporan Anda, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjutinya. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
4: Baik pendengar, masih dalam program Halo RRI, kami masih undang Anda yang ingin memberikan aspirasi terkait fasilitas pelayanan publik atau mungkin juga infrastruktur jalan, baik itu layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, sambil menunggu kebersamaan Anda pendengar, ada informasi terkait penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang memasuki babak baru. Polda Kalteng memastikan telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus kebakaran di lokasi yang pertama kali terbakar, dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyelidikan terhadap lokasi awal kebakaran. Namun meskipun demikian, pendengar, ia belum mengungkap identitas maupun peran tersangka karena proses hukum pun juga masih terus berjalan. Dan pendengar RRI, khususnya di wilayah yang terdampak, jika Anda memiliki laporan, keluhan atau saran, misalnya masukan terkait kondisi terbaru karhutla atau layanan publik yang merasakan di wilayah Anda, Anda dapat bergabung bersama program Halo RRI. Dapat menghubungi kami di 0536-322-1779 dan juga di 0411-520-3123. Dan berikut kita dengarkan tanggapan dari Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan terkait kebakaran hutan dan lahan ya, yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu.
5: Cukup nanti juga banyak dampaknya akibat kebakaran ini ya. Mungkin di tempatnya sendiri juga api bisa terbang ke tempat yang lain.
6: Selain itu Palangkaraya
5: juga ada kemarin, ada hotspot ya. Tapi kan anggota langsung datang ke titik tersebut. Ternyata hanya sedikit saja masyarakat. Karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
6: Mas, ada yang di polis lain juga, Pak?
5: Banyak.
6: Ada yang sudah di polis lain?
5: Ya, kemarin kan yang di daerah mana itu kan juga kan di polis lain lagi dalam penyelidikan. Ya.
6: Kalau jumlah tersangka itu berapa?
5: Ya, itu yang tadi saya bilang, saya lupa.
6: Ya,
5: Tumbang Nusa. Ya, di area yang pertama terbakar.
6: Oh,
4: dan berikut demikian tanggapan dari Kapolda Irjen Pol Iwan Kurniawan terkait kebakaran hutan dan lahan, dan juga sudah jelas ini ya, diimbau agar tidak mudah membakar hutan dan kemudian juga tidak membuang puntung rokok sembarangan. Jika ingin membuka lahan, ini dapat dilakukan dengan cara yang tidak merugikan atau memiliki dampak jangka panjang yang merugikan, begitu ya pendengar. Dalam program Halo RRI, tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran

hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar. Berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Ya, pendengar, masih dalam program Halo RRI, dan Polda Kalimantan Tengah juga memang menggelar rilis kasus tewasnya 3 anggota polisi dari Polres Katingan di Tumbang Kalemei, Kabupaten Katingan. 9 tersangka termasuk Bio dan Dea dihadirkan saat pers rilis, ya pendengar. Kapolda Kalimantan Tengah tentu juga menjelaskan, ya pendengar, bahwa penyidik menangani peredaran narkotika ini. Penyidik menangani dua perkara sekaligus, ya, dalam kasus ini, pendengar, yaitu kasus peredaran narkotika dan pembunuhan terhadap para anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas. Dan tentu pendengar, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa sabu, parang, senapan dompeng, senjata api rakitan. Dan senjata api rakitan serta barang lain yang digunakan saat penyerangan, barang bukti pun juga memang diperlihatkan di depan awak media kemarin pada Kamis 24 Juli 2026. Dan pendengar, tentu juga kita sebagai masyarakat harus mendukung begitu, ya, bahwa penyebaran penyebaran narkoba ini memang harus diberantas begitu, ya pendengar. Dan tentu dalam hal ini pun pemerintah juga ikut andil membantu agar dapat teratasi. Pendengar, saat ini sudah terhubung dengan Pak Umay di Ketapang Sampit. Selamat pagi, Pak Umay.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Umay. Apa kabar?
1: Cuaca panas nih.
0: Cuaca panas di sana, Pak Umay, ya?
1: Iya.
0: Iya. Baik, ya. Pak Umay, apa nih yang ingin disampaikan?
1: Pak Umay, apa nih yang ingin disampaikan? Masalah infrastruktur jalan sama penerangan.
0: Infrastruktur jalan dan penerangan.
1: Iya. Di jalan Pelita Barat itu tidak ada lampunya kalau malam gelap. Jalannya juga berlobang-lobang, itu rawan kecelakaan sama kriminal. Itu.
0: Oke. Baik. Di jalan apa tadi, Pak?
1: Pelita Barat.
0: Jalan Pelita Barat.
1: Ya.
0: Baik, berlubang dan gelap begitu, Pak, ya?
1: Gelap, ya.
0: Oke,
1: takutnya
0: baik.
1: Takutnya rawan kriminal juga. Kadang baik takutnya sama kecelakaan. Karena banyak lobak-lobak.
0: Oke. Baik, sudah berapa lama ini, Pak?
1: Sudah lumayan lama.
0: Oke, apakah mungkin ada dari pihak terkait, misalnya RT atau warga, yang melakukan swadaya atau mencoba menyampaikan ini ke RT RW atau kelurahan begitu?
1: Kayaknya belum ada.
0: Oke, baik. Jadi disampaikan di Halo RRI ini, Pak, ya?
1: Itu jalannya lumayan besar lah. Kadang kawa dilewati truk sama mobil, tembusan lingkar selatan itu.
0: Oke. Oke, baik. Ada lagi, Pak Umay?
1: Ya, itu aja. Semoga ditindaklanjutilah kepada dinas terkait.
0: Oke, baik, Pak. Pak, nanti kalau misalnya melintasi jalan ini,

0: dapat kiranya difoto begitu Pak ya, dapat dikirimkan ke WhatsApp kami begitu Pak.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Umay.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat pagi.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Pak Umay, terima kasih banyak. Nah, terkait di mana pendengar Polda Kalimantan Tengah juga yang mana menggelar rilis keberhasilan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang Kalamei, Kabupaten Katingan. Ini juga disampaikan oleh reporter kami, Edi Suroso, dalam informasi Warta Berita Daerah pagi ini.
2: Peredaran narkoba di Desa Tumbang Kalamei, Katingan Tengah, di Kabupaten Katingan.
3: Polda Kalimantan Tengah merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berujung pada pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat penggerebekan di Desa Tumbang Kalamei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Saat ini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada Maret 2026 mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalamei. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang tersangka berinisial B yang diduga menjadi pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah bukti dinilai cukup, aparat kepolisian melakukan langkah penindakan yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus besar.
2: Mendapatkan informasi khususnya dari Satnarkoba Polres Katingan di bulan Maret 2026 sudah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di Desa Tumbang Kalamei, Katingan Tengah, di Kabupaten Katingan. Dari informasi tersebut, rekan-rekan sekalian, anggota Satnarkoba melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan tersebut dapat di ada terungkap bahwa pelaku narkoba tersebut adalah saudara P. Didapat barang bukti beberapa, yaitu sabu, ya, kemudian juga alat-alat senjata tajam seperti parang, kemudian juga senjata senapan dudung, dan juga ada beberapa barang-barang lain yang memang dipergunakan untuk melakukan waktu itu adalah pengejaran terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas.
3: Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan 3 personel kepolisian. Ia memastikan seluruh pelaku yang

0: Rustan Abdul Rashid mengingatkan, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Keluarga sudah persiapan. Sudah adalah tim dari gunakan kesimpulan dalam keadaan bahwa kami penyelenggaraan narkoba. Kami di keluarga adalah dasar pendidikan ini. Itu adalah efek jera di mana pun terjadi masalah.
0: Ruslan menambahkan, penguatan pendidikan dan pengawasan di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat, diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sehingga mampu melindungi generasi muda dari dampak buruk

0: Sana, Rumah Betang, kami diajarkan bahwa tutur adalah titipan dan kebaikan adalah warisan. Namun, hari ini kata-kata terlempar di layar lebih cepat dari niat, lebih tajam dari mandau. Adat dan budaya mengajarkan kita menimbang sebelum berbicara, seperti orang bijak menimbang keputusan di balai panjang. Jangan biarkan jejak digital menjadi racun saat leluhur mengajarkan damai. Jagalah kebaikan seperti kita menjaga hutan, menjaga kayu ulin, dan menjaga adat serta warisan. Bersama Rumah Betang, mari jaga kebaikan warisan yang tak lekang oleh zaman.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kali ini kabar terkini juga datang dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Warga setempat kini tengah mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak yang memicu lonjakan harga di tingkat eceran ya, pendengar. Di lapangan info sementara, harga Pertalite eceran ini melonjak hingga sekitar Rp17.000 per liter. Sementara Pertamax ini bahkan menyentuh harga Rp20.000 per liter, yang mana kondisi ini memicu antrian panjang dan memberatkan biaya transportasi serta kegiatan ekonomi warga sehari-hari. Dan masyarakat berharap distribusi BBM dari pihak terkait dan Pertamina juga dapat segera kembali normal untuk mengatasinya.

bagi Anda warga Lemandau atau yang sedang melintas di sana, bagaimana pantauan kondisi BBM di tempat Anda saat ini? Apakah antrian masih mengular atau mungkin sudah mulai aman terkendali begitu pendengar ya? Dan juga bagi Anda pendengar, ada pengingat penting bagi Anda para pengendara roda 2 di jalan raya. Pihak kepolisian juga kembali menegaskan bahwa menggunakan ban motor gundul ya atau botak ini juga sudah tidak layak jalan. Ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 48, standar teknis alur ban itu minimal adalah 1,6 mm. Ban yang sudah halus ini sangat berbahaya karena kehilangan daya cengkram atau grip, terutama saat jalan licin. Bagi yang nekat berkendara dengan ban gundul ini, pendengar, siap-siap akan terkena sanksi pasal 278 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp250.000. Dan pendengar, aturan ini memang terdengar lucu ya, karena beberapa orang baru saja melihat himbauan yang sudah mulai ramai menjadi perbincangan juga di media sosial. Tapi aturan ini ditegakkan bukan cuma soal denda ya, tapi demi keselamatan Anda dan juga para pengguna jalan lainnya. Jadi mulai sekarang coba periksa kondisi ban kendaraan Anda, apakah sudah waktunya diganti? Dan pendengar, dalam program Halo RRI, tetap bersama kami.

0: jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Baik pendengar, sebelum kami akhiri program Halo RRI, kami informasikan juga untuk Anda setelah ini ada program Jaksa Menyapa terkait lelang serentak bidang pemulihan aset Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 bersama Kejaksaan Negeri Katingan. Tetap bersama kami dalam program-program lainnya pendengar, dan saatnya kami undur pamit dari ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Seperti biasa ya pendengar, ada pantun untuk Anda nih di program Halo RRI. Jalan-jalan ke Palangkaraya, cakep. Jika sebentar membeli kuini, cakep. Terima kasih pendengar setia Halo RRI. Sampai jumpa lagi di hari Senin di program Halo RRI. Saya Listia, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk perubahan.

sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara berbicara.

digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Apinya nyala bandar, apinya nyala bandar! Apinya berkobar! Tolong, tolong, tolong!
2: Kebakaran terjadi bukan hanya pada hutan dan lahan. Kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Untuk perlindungan, kita bisa menyiapkan beberapa alat yang akan membantu. Seperti alarm asap, alat pemadam kebakaran, memiliki rencana pelarian, dan brankas tahan api untuk melindungi barang-barang dan surat berharga. Selain itu, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran di rumah, terutama saat kita pergi dalam jangka waktu yang lama, yaitu cabut alat elektronik yang tidak digunakan, jangan tinggalkan api tanpa pengawasan, jauhkan benda yang mudah terbakar dari panas, matikan peralatan pemanas saat meninggalkan rumah, sering periksa kelistrikan, jauhkan minyak dan gas dari api, serta beritahu keluarga terdekat atau RT dan tetangga jika kita akan meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Kebakaran bisa kita hindari jika kita tetap waspada dan siap menjaga keamanan dari bahaya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi Jumat 24 Juli 2026. Badan Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya menyatakan berhasil meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan melalui layanan jemput bola kepada masyarakat. Layanan tersebut diberi nama program Ngaliling Lewu. Program yang berlangsung pada 1 hingga 15 Juli 2026 tersebut dilaksanakan di 5 kelurahan di Kota Palangkaraya. Selama 15 hari pelaksanaan, layanan ini berhasil menghimpun penerimaan PBB P2 sebesar Rp56.347.768. Kepala Bappenda Kota Palangkaraya Emi Ebriani mengatakan program Ngaliling Lewu merupakan salah satu upaya pemerintah kota untuk mendekatkan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dikatakan melalui program Ngaliling Lewu, masyarakat tidak perlu datang ke kantor Bappenda karena petugas hadir langsung di wilayah kelurahan untuk memberikan layanan pembayaran PBB P2. Program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dalam program Flash News, selamat pagi.

Raya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: padangnya daerah merah putih, hormat dan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program Jaksa Menyapa pendengar. Kembali bersama saya Listia dalam dialog interaktif program 1 RRI Palangkaraya Jaksa Menyapa. Pendengar, kita berbicara soal lelang ya. Lelang negara ini memang bukan sekedar proses jual beli barang begitu ya. Tapi dibaliknya ada mekanisme-mekanisme hukum sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus upaya pemulihan aset negara yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jadi melalui bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti, Kejaksaan Republik Indonesia kembali menggelar lelang serentak tahun 2026 ini. Jadi selain mendukung pemulihan aset negara, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat ya untuk memperoleh barang secara legal dan terbuka. Nah, lalu bagaimana mekanisme pelaksanaannya dan bagaimana masyarakat dapat mengikuti lelang tersebut? Dalam Jaksa Menyapa hari ini sudah ada 3 narasumber hadir di studio

0: Pro 1, yaitu ada Mas Fadil Razif Hertadamanik, SHMH, Kepala Seksi Intelijen. Kemudian juga ada Mas Pandu Adi Anindito, Pelelang Ahli Muda. Kemudian juga ada Mbak Vivia Rifati Nayotami, SE, Staf Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sehat semua ya?
1: Alhamdulillah.
0: Walaupun memang beberapa hari ini cuaca kita sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Tapi kali ini membawa kabar gembira soal lelang ini ya. Saya juga sempat melihat di media sosial begitu. Lelangnya ini dengan harga yang cukup terjangkau sebenarnya untuk masyarakat ya. Kita sudah bisa mendapatkan barang-barang yang dilelang ini dengan legal dan terbuka begitu. Nah, kita berbicara soal mengenal lelang serentak bidang pemulihan aset Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 ini bersama Kejaksaan Negeri Katingan gitu ya. Dan saya mau ke Mas Fadil dulu ya, Mbak Vivia dan Mas Pandu. Saya mau ke Mas Fadil dulu, sebenarnya tugas utama seorang jaksa dalam perkara bidang dari ini itu apa, Mas?
2: Oke. Sebelumnya bisa saya jelaskan untuk tupoksi dari jaksa sendiri atau penuntut umum begitu, itu dalam hal penanganan perkara baik itu di tindak pidana umum maupun di tindak pidana korupsi, itu penuntut umum bisa selaku eksekutor sebagaimana di undang-undang. Nah, eksekutor ini sendiri tentu eksekutor untuk mengeksekusi dari terpidana itu sendiri untuk memasukkan atau mengeksekusi di lapas begitu. Nah, untuk barang buktinya baik itu barang bergerak ataupun tidak bergerak ataupun barang bukti yang menjadi sarana dari tindak pidana kejahatan itu dari penuntut umum lah yang mengeksekusi. Cuman kalau memang berbicara untuk sarana kejahatan semisal kayak parang atau misalnya kayak sabu, itu yang putusannya pasti itu dirampas untuk dimusnahkan begitu. Nah, untuk sarana-sarana yang masih barang bukti yang memiliki nilai jual begitu dan juga putusannya itu adalah dirampas untuk negara, nah itu kami melakukan eksekusinya itu adalah untuk menuju ke pemulihan aset atau pemulihan keuangan negara begitu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita untuk dilelang.
0: Oke, tapi setelah hasil atau setelah hakim ini menjatuhkan putusan, apakah tugas jaksa ini sudah selesai sampai di situ saja, Mas Fadil?
2: Untuk setelah putusan tentu perkara dianggap ingkrah atau sudah selesai itu di saat para pihak baik itu dari terdakwa sendiri ataupun penuntut umum sudah menerima putusan. Okay. Nah, kemudian setelah perkara ingkrah untuk terdakwa maupun barang bukti itulah yang kita lakukan eksekusi.
0: Oke. Okay. Nah, lalu bedanya barang rampasan negara dan benda sitaan negara ini apa, Mas Fadil?
2: Oke. Okay, kalau untuk barang sitaan itu adalah barang ataupun barang bukti begitu ya yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, baik itu di perkara pidana umum maupun di perkara tindak pidana korupsi, yang mana itu nanti akan dipergunakan untuk pembuktian kami di persidangan seperti itu. Dan kalau untuk apa tadi,
0: Mbak? Barang rampasan negara dan sitaan negara.
2: Oh iya, rampasan negara. Nah, sitaan negara itu yang untuk apa namanya? Untuk pembuktian kami di persidangan begitu. Okay. Nah, kalau untuk rampasan negara itu yang barang-barang yang akan kami lelang nanti gitu. Tapi selain lelang, tentu barang bukti itu ada yang kami musnahkan seperti itu. Atau misalnya kalau seperti korban yang pencurian motor atau korban pencurian handphone, tentu kan itu barang milik korban kan?
0: Iya.
2: Gak mungkin kita musnahkan atau apa namanya dilelang untuk negara begitu. Itu pasti kita kembalikan eksekusinya ke pemilik yang seharusnya.
0: Oke, artinya tidak semua barang bukti ini otomatis akan dilelang begitu, Mas Fadil ya? Tergantung kategorinya, kecuali termasuk barang-barang yang memang sebagai barang bukti dalam tindak yang bahkan menghilangkan nyawa seperti parang dan lain sebagainya gitu ya. Oke, saya mau ke Mas Pandu lagi nih ya. Peran KPKNL sendiri dalam mendukung pelaksanaan lelang barang negara ini apa saja nih, Mas Pandu?
3: Oke ya, terima kasih. Jadi KPKNL ini memiliki peran yang cukup strategis ya, Mbak ya. Tadi disinggung barang rampasan itu salah satu eksekusinya atau endingnya itu dilelang. Tapi sebenarnya untuk barang rampasan ini nggak hanya dilelang, Mbak. Jadi bisa juga ditetapkan statusnya sebagai barang milik negara untuk dipakai instansi. Nah, di situ peran KPKN juga ada. Jadi kita selain melayani pelaksanaan lelang, kita juga mempunyai seksi namanya seksi pengelolaan kekayaan negara. Itu salah satu fungsinya untuk ini apa? Penetapan status penggunaan. Jadi untuk barang rampasan yang nanti mungkin masih punya fungsi yang selain untuk dijual, itu kita tetapkan sebagai barang milik negara itu melalui surat keputusan dari Kementerian Keuangan atau CQ-nya KPKNL seperti itu. Terus yang kedua, peran KPKNL itu sebagai instansi penyelenggara lelang negara. jadi gitu. Jadi tadi kan sebutkan nih, barang rampasan tuh nggak melulu dilelang, ada yang di apa?

0: musnahkan, yang masih punya nilai strategis apa nilai apa nilai jual itu kita lelang. Nah, satu-satunya instansi yang berwenang untuk melakukan lelang eksekusi itu ya KPKNL itu. Untuk khususnya di KPKNL di Kalimantan Tengah ini ada dua KPKNL, KPKNL Pangkalan Bun sama KPKNL Palangkaraya. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Saya mau ke Ibu Vivia dulu ya. Untuk proses pengelolaan barang bukti ini sejak diterima hingga siap dilelang itu bagaimana?
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk barang bukti sendiri itu kita mulai dari penerimaan ya. Penerimaan tahap 2 itu setelah kita terima barang buktinya, kita simpan, kita lihat dulu kategorinya. Kalau misalkan untuk barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, akan kita pisahkan di ruang khusus. Kemudian untuk misalkan barang-barang yang mengandung hal-hal yang zat yang berbahaya, akan juga kita pisahkan juga seperti itu. Nah, untuk prosesnya hingga ada putusan, kita melakukan pemeliharaan, yaitu merawat barang buktinya itu. Misalkan kendaraan, itu juga akan kita tutup kendaraannya, kita bersihkan sebelumnya, hingga nanti untuk pelaksanaan misalkan hasilnya itu dirampas negara, itu tidak menurunkan nilai ekonomis dari barang tersebut. Seperti itu. Okay. Kalau misalkan nanti dikembalikan juga nanti akan kita lakukan pemeliharaan hingga nanti kita kembalikan kepada yang berhak atau kepada saksi, seperti itu.
1: Oke, okay, artinya misalnya kalau kendaraan ini memang benar dipastikan bahwa kendaraan yang dilelang ini masih bisa digunakan bagi siapa nanti memenangkan itu dengan layak, dengan baik gitu ya.
2: Iya, okay. Seperti itu.
1: Oke, okay, nah kemudian tahapannya apa saja nih Mbak Vivia terkait administrasinya yang dilakukan sebelum barang-barang ini ditetapkan sebagai objek lelang?
2: Baik, untuk barang bukti sendiri ketika sudah inkrah itu kan akan kelihatan ketahuan ya, yeah. Untuk barang rampasan negara ini apa aja, mungkin handphone atau mungkin kendaraan yang bergerak atau kendaraan atau mungkin yang tidak bergerak seperti tanah atau mungkin rumah dan sebagainya. Nah, masing-masingnya itu punya pada intinya adalah dari awal kita akan melakukan seperti nota dinas untuk pengajuan untuk melaksanakan penyelesaian barang rampasan negara atau penyelesaian aset. Kemudian nanti kami akan melakukan pengecekan fisik. Kalau misalkan kendaraan, kita akan melakukan pengecekan fisik pada kendaraan dengan instansi Dishub. Kemudian akan kita cek juga untuk verifikasi identifikasi kendaraannya. Misalkan, oh ini kendaraannya telat bayar pajak berapa lama dan lain sebagainya, akan kita cek juga sebelum nanti kita akan mengajukan penilaian. Nah, penilaian ini bisa kita ajukan ke KPKNL atau nanti ke tim penilai lainnya seperti KCPP atau mungkin penilai pemerintah yang ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah kalau yang di sini ya, seperti ya. Itu. Kemudian kalau sudah selesai permohonannya, dan permohonan itu kita nanti akan melakukan survei juga. Jadi akan dilakukan survei ke lokasinya, ke objeknya. Kemudian setelah hasilnya selesai, kita akan melakukan permohonan lelang di instansi KPKNL, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terkait lelang ini tentukan juga harapan masyarakat bahwa bisa menjangkau dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat begitu ya. Pasti kan ada pertanyaan, misalnya kalau ada yang platnya mati gitu, berarti atau pajaknya seperti tadi yang belum dibayar begitu ya, apakah nanti ketika diterima masyarakat ini semua hidup begitu, pajaknya hidup, platnya hidup begitu, atau nanti dikembalikan kepada masyarakat begitu?
2: Untuk misalkan ada pajak yang kebetulan mati ya, itu akan berpengaruh pada hasil penilaiannya. Jadi di dalam form penilaian itu akan dituliskan juga, akan dicatatkan juga bahwasannya kendaraan tersebut atau mungkin objek tersebut pajaknya mati dan sebagainya. Jadi akan bisa jadi akan menurunkan nilai dari kendaraan tersebut. Tapi kalau misalkan nanti sudah ada pemenang lelangnya, akan dibebankan ke pemenang lelang, seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Nah, mungkin masyarakat ada yang baru mengetahui atau mungkin baru mendengar terkait adanya lelang ini gitu ya. Mau mengikuti tapi masih ragu begitu, tidak memahami bagaimana caranya begitu. Di sini ada Mas Fadil, terus juga ada Mas Pandu, ada Mbak Vivia juga yang nanti akan memberitahu informasi bagaimana. Kalau masih ada bertanya atau mungkin ada suatu hal yang ganjal, kami juga akan undang Anda pendengar yang ingin bergabung di Jaksa Menyapa ini. Kami akan buka di line telepon 0536 3221779, atau kalau malu berbicara begitu, kami akan terima di pesan WhatsApp 0811 520 3123. Saya mau ke Mas Fadil dulu. Mas Fadil, dari barang-barang yang ada ini, ada nggak yang Mas Fadil taksir?
3: Taksir ya? Ya tentu kalau masalah taksir-menaksir itu balik lagi kenanya ya. Apa, sesuai kebutuhan.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau untuk barang-barang tentu
1: apa aja nih?
3: Itu kan bermacam-macam, mulai dari handphone.
1: Ada handphone.
3: Gitu, okay. Motor, mobil.
1: Motor,
3: apapun, wow. Mobil apa, dump truck, seperti itu. Okay. Bahkan sampai benda tidak bergerak pun, tanah bangunan itu pasti ada. Nah tentu cuman si barang-barang ini meskipun saya berminat begitu,
1: okay.
3: Kok meskipun saya suka, tapi kan saya nggak bisa langsung kayak kita datang ke showroom mau beli yang ini begitu. Ini kan sistemnya lelang begitu kan, ya, namanya saja sudah lelang begitu. Jadi ini dilakukan secara terbuka ya Pak Pandu ya.
1: Betul, okay.

0: dilakukan secara terbuka. Ini siapa saja bisa ikut, termasuk masyarakat di luar Katingan, di luar Kalimantan Tengah itu bisa ikut, Pak.
1: Okay.
0: Dari luar kota pun bisa ikut. Jadi sistemnya kita lelang itu secara terbuka dan secara online, jadi semua orang bisa akses, semua orang bisa ikut. Tinggal nanti mengikuti tata caranya aja, seperti itu.
1: Oke, ini kan mungkin ada pendengar yang baru bergabung begitu atau baru menyaksikan kita di channel YouTube RRI Palangkaraya. Mungkin Mas Fadil boleh dijelaskan lagi yang dimaksud dengan lelang serentak bidang pemulihan aset kejaksaan RI tahun 2026 itu seperti apa? Apakah hanya dilaksanakan setahun sekali atau mungkin per setiap berapa kali begitu, Mas?
0: Oke. Lelang serentak ini memang salah satu program kami, terutama di Kejaksaan Agung. Ini program turunan dari pusat, dilakukan serentak karena apa? Karena memang ini dalam rangka percepatan untuk pemulihan negara begitu, dan penyelamatan aset di perkara-perkara, baik itu perkara tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana umum.
1: Oke, pasti kan di tengah masyarakat ada juga pro dan kontra terkait barang-barang ini gitu ya, barang-barang sitaan atau mungkin barang-barang rampasan. Masih ada perbincangan yang paling dipakai orang mereka nih. Oh, artinya tidak seperti ini gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa tujuannya lelang ini adalah untuk pemulihan begitu ya. Oke. Okay. Nah, tahun ini dilaksanakan kapan tadi Mas Fadil?
0: Kalau untuk tanggal berapa?
2: 10 sampai 14.
1: 10 2026. Agustus ya.
2: Iya, 10 sampai 14.
1: Berarti masih ada waktu untuk masyarakat menabung dulu nih. Boleh mungkin barangnya di spill ke pendengar nih, apa aja yang tahun ini? Ada apa aja?
2: Untuk objek lelang ya, yang saya bantu jawab, untuk objek lelang sendiri macam-macam, tapi untuk khusus ke Jari Katingan itu ada dua kendaraan. Yang pertama ada satu unit mobil Suzuki Carry tahun 2019. Kemudian yang satunya adalah satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021. Dan masing-masingnya sudah memiliki nilai limit. Untuk mobil itu nilai limitnya Rp25.195.000. Untuk kendaraan motor itu nilai limitnya Rp3.102.000.
1: Oke. Okay. Nah, pendengar ada yang masih belum mengerti nih, maksudnya nilai limit ini seperti apa, Mbak Vivia? Apakah sudah maksimalnya segitu atau ada perubahan lain begitu?
2: Untuk nilai limit sendiri itu adalah nilai pasar ya, Pak Fadil ya.
1: Gimana nih? Ya,
3: bagi jawab boleh ya. Betul. Jadi nilai limit itu nilai dasar sebenarnya.
1: Nilai dasar.
3: Betul, nilai dasar. Jadi kalau proses lelang itu kan ujung-ujungnya bakal bidding atau mungkin melakukan penawaran berkali-kali dan dasar harganya itu disebut nilai limit. Okay. Jadi misalkan nilai limitnya 20 juta, nanti pas saat waktu penutupan itu kita akan melihat siapa penawar tertinggi. Okay. Jadi dari 20 juta bisa jadi 100 juta. Mungkin itu jadi diawali dengan nilai limit.
1: Oke. Okay. Tersebut. Baik. Nah, maka pendengar sudah mulai mengerti begitu ya. Tadi yang disampaikan ada nilai limitnya itu adalah nilai terendahnya begitu. Betul. Ya. Oke. Mbak Vivian, apakah masyarakat bisa melihat kondisi barangnya nih sebelum pelaksanaan lelang? Lihat dulu barangnya gitu.
2: Bisa banget. Jadi untuk ke Jari Katingan itu kita menyediakan waktu khususnya pada tanggal 28 hingga 30 Juli.
1: 28 ini artinya berapa hari lagi gitu ya?
2: Minggu depan. Oh. Tapi kita juga terbuka untuk waktu yang lain juga. Nanti kan di IG kami itu ada, akan ada informasi dan lain sebagainya. Dan termasuk ada kontak person dari tim-tim panitia lelang seperti itu. Nanti bisa untuk kontak-kontakan misalkan tidak bisa melakukan melihat objek lelang di hari yang sudah ditentukan, kita juga bisa untuk tektokan nanti gimana baiknya, mau tanggal berapa, seperti itu.
1: Oke, nah untuk mendapatkan informasi mengenai objek lelang ini tadi kemana Mbak Vivia? Tadi ada Instagramnya kemana?
2: Iya, nanti bisa untuk cek Instagram kami di @kejari_katingan. Iya, nanti akan ada untuk informasinya, termasuk yang bisa disediakan untuk barcode. Nanti barcode-nya berisi terkait dengan katalog kami, bahkan juga kami menautkan terkait dengan bagaimana sih cara lelangnya dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, jadi bisa langsung di-spill di Instagramnya gitu ya. Karena nanti di sana pun juga diperlihatkan untuk barang-barangnya apa saja begitu.
2: Iya, sudah kami sediakan katalognya. Sudah gambarnya dan juga nilai limitnya berapa.
1: Waduh. Ini masyarakat auto buka Instagram nih pasti di komen nih. Oke, saya mau ke Mas Pandu lagi. Okay. Jadi fungsi pejabat lelang dalam proses ini apa, Mas Pandu?
3: Ya, sebelum saya jawab pertanyaan itu, Mbak, mungkin saya sedikit menanggapi sedikit ya, Bu ya.
1: Boleh, boleh. Panjang nggak apa-apa.
3: Oke. Jadi ini kebetulan yang kita dari teman-teman Kejari Katingan ini ada dua barang yang akan diikutkan di lelang serentak ya, tanggal 10 sampai 14. Ini sebenarnya karena namanya lelang serentak se-Indonesia. Okay. Jadi seluruh kejaksaan di Indonesia itu menjadwalkan di tanggal itu. Nah, kebetulan untuk di Kalteng, barang-barangnya selain kendaraan ini kebetulan ini ada emas lantakan ini tanggal 10.
1: Wow, dari
3: emas lantakan hasil illegal mining.
1: Okay.
3: Itu kan dirampas tuh. Itu kalau enggak salah punyanya Kejari Pulang Pisau. Mm-hmm. Jadi untuk jadwalnya tanggal 10. Jadi serangkaian tanggal 10 sampai tanggal 14 itu full untuk kejaksaan seluruh Indonesia. Nah, untuk barang-barangnya apa saja selain kendaraan tadi dari Kejari Katingan, ada dari Kejari Pulpis tuh ada emas. Selain itu ada handphone juga dari Kejari yang lainnya. Nah, enggak menutup kemungkinan juga di

0: kejari di pelosok lain di negeri ini, ada barang-barang yang mungkin lebih unik lagi, Mbak. Nah, jadi banyak sih sebenarnya kalau di kalian ya. Jadi mungkin ada batu bara, macam-macam, ada mungkin yang tadi sebutkan Mbak Vivi itu apa namanya? Tanah bangunan, mungkin seperti itu. Nah, jadi sekarang ini saya mau jawab pertanyaan fungsinya pejabat lelang itu apa? Jadi fungsi pejabat lelangnya, karena pejabat lelang ini merupakan salah satu pegawai di KPKNL, khususnya di Palangkaraya yang saya bahas ini, pejabat lelang itu punya fungsi untuk melaksanakan lelang. Jadi dari permohonan dari teman-teman kejari, dimohonkan ke KPKNL, kita melakukan verifikasi formal dokumennya. Setelah lengkap, kita jadwalkan nih, lelangnya kapan. Nah, setelah jadwal ada, itu kita jadwalkan juga untuk pengumumannya. Pengumumannya itu biasanya sih minimal 5 hari sebelum hari H penutupan. Nah, kebetulan untuk lelang serentak ini kita jadwalkan jauh-jauh hari biar masyarakat bisa lihat lebih lama. Selain di Instagram atau di media sosial kami di KPKN Palangkaraya maupun Kejari Katingan, masyarakat bisa langsung lihat di website lelang, di lelang.go.id. Tinggal pilih saja mau ikut lelang di kota mana, di KPKN mana, itu di semua ada. Jadi untuk KPKN Palangkaraya, wilayah kerjanya ada di 9 kabupaten kota. Jadi barang-barangnya untuk yang Palangkaraya ini ada dari paling atas sendiri Murung Raya sampai kota Palangkaraya. Jadi macam-macam nih barangnya, tanggal 10 sampai 14.
1: Oke, jadi tinggal pilih mau lokasi yang di mana.
0: Betul, seperti itu.
1: Oke. Nah, tadi kan ada terkait soal emas begitu ya. Nah, ini pasti incaran masyarakat nih ya, ingin menabung investasinya lebih jelas ke emas gitu. Kalau emas ini memang tadi dalam bentuk yang dilelang karena ini ya, penambang ilegal begitu ya.
0: Jadi ini tergantung jenis perkaranya ya. Nah, kebetulan ini illegal mining, jadi mungkin bentuknya masih lantakan. Lantakan itu apa sih? Lantakan
1: yang
0: ya, butiran, betul, butiran, seperti cetakan raw apa kasar, emas kasar itu. Mungkin ada juga untuk kasus korupsi, ada mungkin bentuknya logam mulia. Jadi kebetulan yang kita dilelang di KPKN Palangkaraya ini bentuknya butiran, lantakan-lantakan emas.
1: Jadi yang dalam bentuk antam dan lain sebagainya masih belum ada.
0: Belum ada.
1: Saya ngarepnya ada itu aja dulu.
0: Tapi ini lebih murni sih kalau.
1: Iya sih. Tapi lebih gimana ya, kalau untuk menjualnya pun bagi masyarakat awam bingung kemana.
0: Betul,
1: gitu. Hanya orang-orang yang mengerti saja begitu, Mas Pandu ya. Oke, baik. Kita jeda dulu untuk Mas Pandu, Mbak Bimnya, dan juga Mas Fadil. Kita akan kembali di program Jaksa Menyapa. Bagi Anda pendengar, terus saksikan kami di channel YouTube RRI Palangkaraya Official. Dan juga jangan lupa bertanya ya. Mungkin ada yang penasaran atau ingin mencoba tahun ini mengikuti lelang, ingin mendapatkan barang incarannya dan ditaksir. Nah, tadi ada di website
0: lelang.go.id.
1: Tetap bersama. Oh, .go.id. Yeah. Lelang.go.id ya. Betul. Di sana tinggal pilih mau daerah mana yang diikuti dan barang mana yang ditaksir. Oke, baik. Tetap bersama kami dalam Jaksa Menyapa.
2: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata

0: Tuhan, Tuhan, ya aku yang udah tua ini, siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku, ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lagi ya. Sekarang sedangkan aku di rumah ini, siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada yang lagi.

0: noche de Virgin Alcoba.
1: Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning?

dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola. Kartu kuning, tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah, tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola, menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kita masih dalam program Jaksa Menyapa mengenal lelang serentak bidang pemulihan aset Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026 bersama Kejaksaan Negeri Katingan. Dan saya mau ke Mas Pandu lagi nih. Mas Pandu, tahapan untuk mengikuti lelang bagi masyarakat ini bagaimana?
2: Ya, gini. Jadi lelang ini kan sekarang udah online ya. Ya. Jadi untuk ikutnya juga harus online juga. Jadi pertama kali masyarakat tuh bisa membuat akun dulu di lelang.go.id. Cara bikin akun gimana? Tinggal daftar aja, masukin data diri sesuai dengan KTP persis. Setelah itu upload KTP serta nomor rekening. Okay. Nah, fungsi nomor rekening ini apa? Fungsi nomor rekening ini misalkan nih peserta yang ikut lelang ini kalah, Mbak. Jadi kan untuk sebagai tanda bukti dia ikut lelang tuh si peserta ini harus bayar uang jaminan dulu nih. Okay. Nah, uang jaminan misalkan si peserta ini kalah, uang jaminan kita kembalikan full ke rekening yang didaftarkan. Okay. Jadi gitu. Jadi kembali lagi, pertama buat akun dulu di dalam GoID. Setelah buat akun, baru tinggal pilih aja kotanya mau ikut lelang di KPK yang mana. Misalnya KPK Palangkaraya, tinggal klik KPK Palangkaraya, terus tinggal pilih barangnya. Nah, setelah pilih barangnya, tinggal klik ikut lelang. Nah, di situ setelah klik ikut lelang itu muncul virtual account untuk khusus apa fungsinya untuk store uang jaminan. Yang tadi saya bilang uang jaminan fungsinya untuk apa sebagai tanda bukti keikutsertaan lelang.
1: Oke. Seperti itu. Jadi di lelang.go.id masyarakat atau bagi yang ingin mengikuti cukup mendaftarkan akun, ya, sesuai dengan KTP, kemudian upload KTP-nya
2: dan nomor rekeningnya.
1: Dan nomor rekeningnya. Jadi ini bisa dengan mudah sekali, tidak seperti bayangan dulu gitu ya. Kalau lelang kita harus duduk nih.
2: Harus datang nih, Mbak ya.
1: Harus datang. Kalau ini semuanya serba online dan lebih memudahkan begitu ya. Dan fungsi uang jaminan ini tadi adalah untuk memastikan begitu bahwa tidak ada lagi yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya dia tidak tapi kalau misalnya kalah, uang jaminannya akan dikembalikan.
2: Betul gitu. Ya. Okay. Jadi sebagai DP istilahnya, sebagai DP gitu ya. Cuma misalkan nih si peserta ini sudah setor jaminan dan dia ditetapkan sebagai pemenang lelang nanti saat penutupan penawaran. Jangka waktu untuk pelunasan 5 hari kerja nih. Nah, setelah pemenang ini ditetapkan sebagai pemenang lelang, dalam 5 hari kerja ini dia nggak melunasin kewajibannya, itu uang jaminan yang disetorkan itu hangus, kita setorkan segera.
1: Okay.
2: Sebagai shock terapi mungkin ya, jadi emang harus serius nih ikut lelang gitu. Kalau udah menang ya harus lunasin dalam 5 hari kerja.
1: Okay.
2: Nah, untuk jangka waktu penawarannya kapan? Setelah barang tersebut tayang di lelang GoID, dan setelah si peserta tadi setor uang jaminan, itu peserta tadi udah bisa langsung bidding, Mbak. Bisa masukin penawaran. Nah, biddingnya itu sampai dengan jangka waktu yang itu kan. Misalkan nih, untuk kejari Katingan, kita tetapkan tanggal 11 jam 10. Okay. Nah, terakhir bidding ya jam 10 itu, jam 10 pagi. Jadi dari misalkan dari sekarang udah setor jaminan, untuk mobil yang tadi 20 ribu nih, 20 juta ya, 20 juta, 25 juta ya. Ya misalkan nih 25, sekarang saya sudah setor jaminan, ternyata harganya udah naik jadi 30. Nah yaudah, kita tunggu aja nih sampai tanggal 11 jam 10. Nah misalnya jam 11, tanggal 11 jam 8, ternyata udah jadi 40 juta, ya udah tinggal nambahin aja. Seperti itu. Jadi nanti biasanya paling seru tuh di menit-menit akhir. Jadi gitu, jadi setelah jam 10 pas ditutup secara otomatis by system, itu ditunjuk siapa penawar tertinggi dan terakhir. Itu yang jadi pemenangnya.
1: Bagi yang kalah, uangnya akan dikembalikan.
2: Full.
1: Ya, itulah gunanya memasukkan nomor rekening di akun lelang.go.id begitu ya. Nah, setelah memenangkan lelang, saya mau ke Mas Fadil dulu.

0: saya setelah memenangkan lelang nih, misalnya saya memenangkan lelang, jadi apa saja nih dokumen yang harus saya siapkan, Mas Fadil?
1: Untuk dokumen yang disiapkan tentu KTP ataupun dari apa namanya, dari web Anda ini enggak?
2: Iya, jadi
1: surat keterangan apa gitu?
2: Iya, jadi
0: ada syarat-syaratnya.
2: Iya, setelah menang lelang sih pemenang dapat kuitansi lelang.
3: Dari lelangnya.
2: Oke. Okay. Fungsinya buat ngambil objek sih.
0: Itu. Oke, okay, hanya itu saja.
1: Nanti mereka datang ke kantor kami, ke kantor kejaksaan, nanti tentu akan diarahkan oleh PTSP atau di bagian pelayanan untuk mengambil barang tersebut. Nah, nanti untuk surat persuratannya tentu si apa namanya, si pemenang lelang ini akan mendapatkan risalah lelang begitu. Nah, risalah lelang ini akan digunakan nantinya bila mana kendaraan, khususnya kendaraan gitu, itu menjadi dasar untuk nantinya dibuatkan BPKB dan juga STNK.
0: Oke, saya kira cuma ada risalah hati, tapi ternyata ada risalah lelang juga ternyata ya di kejaksaan.
1: Mungkin inspirasinya dari situ.
0: Nah, ngomong-ngomong soal hasil penjualan lelang ini, apakah menjadi pemasukan kejaksaan juga gitu?
1: Khususnya dalam pemulihan aset ataupun pemulihan keuangan negara gitu.
0: Oke, nah saya mau ke Bu Vindya lagi nih. Ada nggak kendala-kendala yang biasanya dihadapi masyarakat ketika mengikuti lelang, apalagi yang pertama kali begitu?
4: Untuk kendala, terutama bagi yang baru pertama kali mengikuti lelang, ini kan kita adakannya di KPKNL dengan sistem online. Jadi mungkin kalau menurut saya kendalanya itu informasi terkait dengan proses bagaimana lelangnya, karena online biasanya kan lelang kita manual ya, kayak tunjuk sini gitu. Nah ini kita hal yang baru online, jadi memang harus benar-benar masyarakat itu memahami terkait dengan bagaimana sih cara ikut lelangnya, bagaimana ini cara ngebidnya atau penawarannya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk kendala lain mungkin informasi terkait dengan objek lelang juga ya, seperti itu, karena kan orang-orang mungkin taunya oh, barang bukti di kejaksaan, yaudah berkejaksaan, padahal iya, enggak sebenarnya. Kita kan tergantung dengan bagaimana putusan yang muncul seperti itu, atau putusan pengadilan seperti apa, ada yang dimusnahkan, ada yang dilelang dan sebagainya. Nah ini kan tidak serta-merta barang bukti itu untuk kami, padahal kita juga untuk negara juga seperti itu. Mungkin informasi terkait dengan hal tersebut memang masih terlalu awam untuk masyarakat tahu seperti itu.
0: Oke, okay. Nah saya mau kembali ke Mas Fadil lagi. Jadi intinya manfaat pelaksanaan lelang ini bagi negara apa, Mas Fadil?
1: Tentu dalam hal pemulihan aset ini apa namanya, dan keuangan negara ini akan menambah apa namanya, aset-aset ataupun dari pendapatan asli negara begitu. Jadi hasil-hasil ataupun tindak pidana, hasil dari tindak pidana ini tentu tidak akan menghilang begitu.
0: Okay.
1: Terutama kan yang memiliki nilai, memiliki nilai itu tidak akan hilang ataupun tidak akan diambil ke pihak yang tidak semestinya begitu. Kenapa juga dilakukan lelang, ya tentu kita pun dari kejaksaan ya seperti yang disebutkan sama Mbak Vivi, itu bukan digunakan untuk kami. Jadi kami menyimpan barang bukti segitu banyaknya itu bukan apa ya, bukan inventarisir barang-barang di kantor kami begitu. Justru malah kami mengeluarkan apa namanya, ada anggaran khusus untuk merawat gitu. Mulai dari mencuci ya, ya mencuci, membersihkan, kasih kita untuk motor mobil kita kasih sarungnya begitu. Kemudian untuk barang-barang lainnya juga.
0: Oke, ini artinya lelang ini mendukung pemulihan aset negara juga.
1: Betul. Gitu ya.
0: Oke, saya mau ke Mas Pandu. Nah, mengapa masyarakat nggak perlu ragu mengikuti lelang resmi pemerintah ini?
2: Ya, tadi dibilang sama Pak Fadil itu salah satu fungsi lelang itu sebagai optimalisasi penerimaan negara. Nah, salah satunya itu. Jadi ya, masyarakat nggak usah ragu, karena dengan ikut lelang, masyarakat juga ikut serta dalam membantu pemulihan kerugian negara, sumbangsih. Masyarakat untuk keuangan negara. Selain itu, lelang ini punya kepastian hukum yang cukup. Jadi melalui setelah lelang itu nanti masyarakat sebagai pemenang dapat risalah lelang. Itu satu, itu dipersamakan dengan akta notaril. Jadi misalkan nih, jadi gini Bu, Mbak. Jadi lelang ini kan pada prinsipnya kita lelangin barang apa adanya ya.
0: Yeah.
2: Nah, misalkan yang dilelang Mbak Vivi ini kendaraan. Ini biasanya nggak dilengkapin sama bukti kepemilikan.
0: Iya betul.
2: Biasanya disita cuma fisiknya doang.
0: Iya.
2: Dokumen-dokumennya nggak diikut disita. Biasanya seperti itu. Nah, melalui risalah lelang nanti secara teori bakal terbit itu BPKB sama STNK baru. Seperti itu. Jadi
0: khawatir ya.
2: Iya betul. Jadi lelang ini udah pasti.
0: Seperti itu. Oke, jadi daripada kita beli kendaraan bodong gitu ya, dengan harga yang murah tapi malah beresiko sendiri, nanti malah kena razia, kemudian motornya malah jadi ditarik kendaraannya ya kan, malah jadi disita juga, ujung-ujungnya habis semuanya gitu ya. Nah Mbak Vivia, upaya kejaksaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam lelang negara ini gimana nih Mbak Vivia?
4: Ya pasti Kejari Katingan melakukan istilahnya promosi ya, promosi ke berbagai medsos di Kejari Katingan yang dikelola sama Kejari Katingan. Kemudian untuk sebagai kelengkapan informasi, kami

0: juga menyediakan barcode. Di situ kami menautkan informasi terkait dengan tadi saya sebutkan katalog, kemudian pengumuman, kemudian tutorial bagaimana pembuatan akun, kemudian tutorial untuk bagaimana ikut elang. Kami sudah masukkan semuanya di situ. Selain itu juga kami khususnya di daerah Katingan itu kami juga menginformasikannya melalui videotron seperti itu, dan juga untuk kerjasama dengan Diskominfo di Kabupaten Katingan.
1: Betul. Jadi semua masyarakat dimanapun bisa mengikuti yang ada di Katingan.
0: Iya, khususnya di Katingan. Khususnya. Tapi yang tidak untuk Katingan juga untuk yang di luar dari Kabupaten Katingan.
1: Oke. Okay. Nah, siapa nih yang mau paling tinggi nih Kabupaten Katingan? Targetnya udah kelihatan belum nih sambil scroll di Instagramnya? Atau sudah ada yang buka lelang.go.id-nya? Oke, okay. Kita sambil di menit-menit terakhir nih, saya mau Mas Fadil memberikan pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya mendukung pemulihan aset negara ini melalui lelang serentak tahun 2026.
2: Oke, mungkin pesan dari kami, tentu masyarakat jangan ragu, jangan ragu bahwa barang bukti ataupun barang lelang yang kami tayangkan di apa namanya di website lelang.go.id ini, ini kita lakukan secara terbuka, gitu. Terbuka, pesertanya terbuka untuk umum, siapapun bisa ikut, dan juga terbuka secara transparan, masyarakat bisa melihat langsung objekan dari barang lelang tersebut di kantor kami. Untuk kendaraan mungkin ya, tapi kalau untuk yang benda tidak bergerak kan nggak mungkin kita bawa ke kantor, Mbak. Tapi nanti kita akan bantu untuk dampingi begitu. Itu jadi jangan ragu, jangan takut, apa namanya, bagi masyarakat yang berminat ya bisa hubungi kami.
1: Kemudian Mbak Pipi, harapan kejaksaan apa nih agar masyarakat semakin memahami proses lelang negara ini ada bahkan sampai di tahun ini gitu?
0: Untuk harapan dari kejaksaan, khususnya kejaksaan dari Katingan, yang pasti tadi sudah disebutkan oleh Pak Fadil, jangan ragu untuk ikut serta dalam lelang, proses lelang negara ini, karena sudah pasti ada data formilnya dan lain sebagainya akan dipastikan akan didampingi. Yang pasti untuk masyarakat bisa nanti cek-cek untuk di sosmed kami untuk informasi lebih lanjut terkait dengan proses lelang, kami tunggu nanti di lelang serentak.
1: Oke, di Instagram di mana tadi Mbak Viv ya?
0: Kejari_Katingan
1: ya. Di sana jelas sekali begitu ya barangnya apa saja, kapan tanggalnya tadi.
0: Untuk Kejari Katingan, batas akhir penawaran tanggal 11 Agustus 2026.
1: 11 Agustus 2026, masih ada waktu nih ya. Dan biasanya paling ramai tadi kata Mas Pandu di menit-menit terakhir gitu ya. Ada gak pernah ketika lelang itu, ketika sudah diputuskan siapa pemenangnya, ada lagi satu nih, saya aja nih, saya mau nambah berapa nih, saya berani deh nambah sekian deh gitu.
3: Kalau secara konvensional banyak itu, okay. Jadi kalau secara online, karena sudah dibatasi sistem, begitu ditutup, itu udah gak bisa lagi penawaran tertinggi.
1: Berarti ini sudah terjamin aman gitu, yeah, gak akan diselip dong. Oke, Mas Panda, terakhir ada tips gak untuk masyarakat yang ingin mengikuti dan ini baru pertama kali mengikuti lelang negara, bagaimana memperoleh informasi resmi mengenai jadwal dan objek lelangnya?
3: Ya, tips saya serupa dan sama dengan teman-teman yang lainnya, jadi jangan ragu dan jangan takut, dan juga pastikan untuk ikut lelang dari platform resmi ya, dari lelang.go.id, karena sekarang udah banyak nih yang mengatasnamakan lelang-lelang dan menjanjikan ya, harga murah, menjanjikan bakal menang lelang. Di kami sendiri, bahkan pejabat lelangnya nih, saya pribadi nggak pernah menang lelang sebenarnya. Wow. Jadi kan saya juga boleh nih ikut lelang, tapi untuk lelang ya, yang diselenggarakan bukan oleh kami, okay. Lelang dari KPN lain, saya boleh ikut lelang lah. Saya belum pernah juga. Ya, jadi untuk lelang ini sebenarnya dipastikan dulu, yang pertama karena lelang online, jaringannya dipastikan, terus benar-benar dari website resmi lelang.go.id itu, terus rekeningnya juga bukan rekening pribadi, itu harus rekening instansi. Okay. Itu yang pasti. Jadi untuk menghindari penipuan itu seperti itu, dan juga karena lelang ini sifatnya sama ya kayak lelang konvensional, ada emosional yang main di sini. Jadi kita harus pastikan dulu juga dompet kita pas atau enggak gitu.
1: Nanti malah berdampak ke lain gitu ya.
3: Nah, karena risikonya uang jaminan hangus kalau misalkan terlalu emosi terus nawar setinggi-tingginya, ternyata enggak cukup modalnya.
1: Yeah. Atau malah bisa berdampak ke pinjaman online lain, malah ke hal-hal lainnya gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, sudah sampai kita di penghujung nih. Ada enggak mungkin himbauan juga untuk masyarakat waspada? Siapa tahu kan ada beberapa orang yang memanfaatkan momen ini gitu. Memang tadi hanya di akun-akun informasi resmi begitu ya. Kalau tiba-tiba ada yang mendm begitu ya, atau mengirim pesan, atau mungkin mengunjungi secara rahasia bahwa harus mentransfer sejumlah uang, ini harus hati-hati begitu ya.
3: Iya, betul. Jadi utamanya nih, kalau ada yang menjanjikan bakal menang lelang atau mungkin
1: calo gitu ya.
3: Sekarang tuh istilahnya, saya punya orang dalam. Oh, nah, itu. Ini orang dalamnya enggak pernah menang lelang juga ini.
1: Ordal bukan organ dalam sekarang ya, tapi.

proses jual beli saja gitu ya, jual beli barang, tapi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang memang sudah berkekuatan hukum tetap, sekaligus upaya juga untuk pemulihan aset negara secara transparan dan juga akuntabel. Semuanya aman, tidak perlu takut, tidak perlu lagi yang namanya takut ini kendaraan atau mungkin barang-barang yang ilegal atau bodong dan lain sebagainya, karena semua memang sudah diatur, ada hukum-hukumnya begitu ya. Dan melalui pelaksanaan lelang yang berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus ya 2026 ini secara daring melalui lelang.go.id, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh barang secara legal, kemudian juga secara aman dan terpercaya. Sekaligus ini juga termasuk partisipasi kita masyarakat dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara. Jadi seluruh hasil lelang ini ya pendengar akan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Sekali terima kasih untuk ketiga narasumber hari ini, Mas Fadil, Mbak Vivia dan juga Mas Pandu. Semoga lelangnya nanti lancar ya, semakin banyak yang ikut, semakin euforinya rame gitu ya. Pasti akan menunggu lelang-lelang berikutnya nanti dengan barang-barangnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di program Jaksa Menyapa. Saya Listia, selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Lion di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kopcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinje dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Lion yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.
3: Got a chance here. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez. Great chance. He's gone for score. Got to put that in the bottom corner for me. Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax. Didn't he get on with this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
0: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nordiansyah.
3: This is Lallana.
4: Aniel Valdez para por un gol incrível. Que golaço de Aniel Valdez.
5: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, back Saint Gallen, Tom Gal menyundul bola tendangan bebas di

Berhenti yang jauh untuk membawa Senggolan kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Senggolan Lucas Goldler mengatakan bahwa Senggolan ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Senggolan istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Senggolan berhadapan dengan Benfica. Pelatih tambah Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dan Senggolan ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti ini.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: With first off, very happy, of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soebul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyegarkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpang dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tindak Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke kita, ke seorang untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya. Saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan ini.

0: hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Okorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak, dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Di kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan,

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV. Masuk kami, CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Ini yang sesuai kita harapkan. Masih agak capek dari barang-barang. Kondisi yang sekarang masih belum. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: Sekian, ya. Kemarin kan sudah ada medali.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pacer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasi yang disampaikan oleh Randy Valetti Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pacer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Pacer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PBPTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PBPTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius dan sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PBPTMSI menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Dayataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya kali ini akan menjadi penyemangat bagi kami.

0: Perhelatan Pasar ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasar menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valenti Kusuma melaporkan.
1: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: fatti la mano, anche che ne parli, ti giuro di tenere la mano, ma tu dobbiamo urlare con la prati.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbak. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering injak kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dulu. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya mengundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbak?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.
4: Ya, pendengar, mari kita ikuti bersama siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah, dan di sana telah ada rekan kami, Ahmad Rizaldi. Silakan rekan Ahmad Rizaldi.
5: Saat ini kami sedang berada di Masjid Raudatul Jannah dan pada siang hari ini akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat. Kami informasikan petugas khatib pada siang hari ini adalah Ustaz Muhammad Syafi'i, kemudian yang bertindak sebagai muazin adalah Tamjidillah dari Masjid

معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن

Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Perhatikanlah, Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan hanya orang yang banyak berdosa. Ini menunjukkan bahwa setiap mukmin membutuhkan taubat, karena tidak ada manusia yang luput daripada kesalahan. Bahkan Rasulullah yang telah dijamin dosanya diampuni tetap bersabda, Ya ayyuhan nas, tubu inallah, fa inni atubu ilaihi fil yawmi aksara min sab'ina marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sungguh aku bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang sangat menggetarkan daripada Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Sebelum menjadi ulama besar, beliau dikenal sebagai seorang perampok. Pada suatu malam, ketika hendak merampok sebuah rumah, beliau mendengar seseorang membaca firman Allah, Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Ayat itu menusuk hatinya. Beliau menangis lalu berkata, Bala ya Rab Qada'an. Benar wahai Tuhanku, kini waktunya telah tiba. Malam itu juga beliau meninggalkan maksiat, mengembalikan hak-hak manusia semampunya, memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, hingga akhirnya dikenal sebagai ulama besar yang juhud, ahli ibadah dan menjadi guru bagi banyak ulama sesudahnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang mengubah hidup Fudail bukanlah bertambahnya usia, bukan pula datangnya kesempatan yang lebih baik. Yang mengubah hidupnya adalah keputusan untuk tidak lagi menunda taubat. Karena bisa jadi yang kita miliki hanyalah hari ini. Imam Hasanul Basri rahimahullah pernah berpesan, Iyaka wattaswir fa innaka biyaumika walasta biqadir. Jauhilah kebiasaan menunda-nunda, karena sesungguhnya engkau hanya memiliki hari ini, bukan hari esok. Setan tidak selalu mengajak manusia meninggalkan ibadah. Kadang ia hanya membisikkan satu kalimat, besok saja. Kalimat itulah yang membuat banyak orang meninggal dunia sebelum sempat bertaubat. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Allah hari ini sebelum penyesalan tidak lagi berguna. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pintu taubat masih terbuka. Selama ruh belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari yatuba musii'ul lail." Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang harinya bertaubat, dan membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari pun bertaubat. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan pulang dari masjid ini hanya membawa ilmu. Pulanglah dengan tekad untuk memperbaiki solat, berbanyak istighfar, menjaga lisan, menunaikan amanah, meminta maaf kepada sesama, dan meninggalkan maksiat yang selama ini masih kita lakukan. Semoga Allah menerima taubat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mengakhiri kehidupan kita nantinya dengan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh.

إنه الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Vamos até ela. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun, tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik? Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalani fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN dan BUMD.

Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi pelayanan publik yang semakin berkualitas.

pekerjaan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, memasuki akhir Juli ini kita mulai merasakan ciri khas musim kemarau ya. Siang hari terasa terik, sementara malam hari hingga dini hari justru terasa lebih dingin. Berdasarkan prediksi BMKG, sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kini memasuki puncak musim kemarau yang berlangsung pada Juli hingga September. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut yang sangat mudah terbakar saat mengering. Pemerintah daerah bersama BPBD terus meningkatkan kesiapsiagaan, mulai dari patroli rutin, pemantauan titik panas hingga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Apalagi di Kota Palangkaraya sendiri ya, luas lahan yang terbakar pada musim kemarau tahun ini sudah mengalami peningkatan sehingga peran masyarakat tentu menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan. Nah, tips untuk pendengar agar tetap aman dan nyaman selama musim kemarau, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hindari membuka lahan atau membakar sampah dengan api terbuka. Jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area semak dan lahan gambut. Tetap hemat penggunaan air karena seperti yang kita tahu, pasokan air dapat berkurang saat kemarau berlangsung. Perbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi akibat cuaca panas. Dan gunakan masker apabila kualitas udara mulai menurun akibat asap atau debu. Dan jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada BPBD, pemadam kebakaran atau aparat setempat agar dapat ditangani sedini mungkin. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari bersama kita menjaga Kalimantan Tengah tetap hijau, sehat, dan tentu bebas dari kebakaran hutan dan lahan.

Otomatis, tombolnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang berpergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga berisiko mengalami brain freeze atau pembekuan.

0: yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Percabangan milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Berisik kali dari tadi, siram pula kok pakai air panas nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf Pak Yasa, saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur Pak Yasa, maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa, asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul Pak Yasa, saya juga belajar, hormat itu nggak ngunyul fitri, tapi seharusnya tiap hari sih Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur, padahal kamu nyalain kompor aja nggak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha Pak, tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh Pak.
0: Itu dia Din, persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan kalau ada yang gak cocok ya Pak Yasa ya, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek lalu update status, betul kan Pak Yasa?
0: Ah kamu ini, makanya ada musyarah, biar pelan asal mufakat. Gak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju Pak, kayak kemarin aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya, kerjasama. Nasib tapi beda-beda ya Pak Yasa ya.
0: Itulah keadilan sosial, biar nasib beda Din, ringan sama dijinjing, berat panggil aja yang muda.
1: Yah Pak Yasa, tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua loh Pak Yasa.
0: Gak masalah pura-pura tua, yang penting rumah.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we had fetched as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno eksekutif Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin, biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Denet, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
1: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
5: Air sama ikan, Bu.
4: Pintar.
6: Buat Tuan, Bu.
4: Bagus.
6: Saya, Bu.
4: Apa lagi?
6: Sampah.
5: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 24 Juli 2026.

Sari berita penting. Polda Kalteng menggelar rilis keberhasilan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang, Kaleme, Kabupaten Katingan. Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meninjau langsung perkembangan pembangunan gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya pada Kamis pagi guna memastikan pekerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD ini bisa selesai tepat waktu dan siap dan setiap material sesuai dengan spesifikasi. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Berikut kita awali ke berita pertama. BPBD Kota Palangkaraya bersinergi dengan Polresta Palangkaraya dalam menindak tegas pelaku pembakaran hutan yang menyebabkan karhutla. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Semakin berkurangnya curah hujan di Kota Palangkaraya meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Risiko tersebut akan semakin besar apabila masyarakat masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga memicu munculnya titik api. Dalam hal ini, PLT Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendriko Satria Budi mengatakan, pihaknya terus berkolaborasi dengan Polresta Palangkaraya untuk menelusuri pelaku pembakaran hutan apabila terjadi karhutla. Selain itu, pemilik lahan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar hingga menyebabkan karhutla akan diproses dan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bapak Kapolres tegas akan menindak pelaku kalau memang terjadi karhutla hasil dari tracking lokasi yang ada itu penindaklanjuti dengan siapa yang pemilik lahan tersebut sehingga nanti terungkap siapa pelakunya.
1: Dan dalam hal ini BPBD juga menegaskan kebakaran lahan tidak terjadi dengan sendirinya melainkan umumnya dipicu oleh aktivitas manusia atau kelalaian. Karena itu masyarakat diharapkan tidak membuka lahan dengan cara membakar serta bersama-sama menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya karhutla selama musim kemarau. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya baik, terima kasih rekan Ayu atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Brigjen Polda Kalteng menggelar rilis keberhasilan pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat bertugas meringkus bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
3: Katingan Tengah di Kabupaten Katingan.
4: Polda Kalimantan Tengah merilis pengungkapan kasus peredaran narkoba yang berujung pada pembunuhan berencana terhadap 3 anggota kepolisian saat penggerebekan di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan. Saat ini seluruh tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut telah berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan pada Maret 2006 mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di Desa Tumbang Kaleme. Berdasarkan informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan secara mendalam. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang tersangka berinisial B yang diduga menjadi pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Setelah bukti dinilai cukup, aparat kepolisian melakukan langkah penindakan yang kemudian berkembang menjadi pengungkapan kasus besar.
3: Mendapatkan informasi khususnya dari Satnarkoba Polres Katingan di bulan Maret 2026 sudah mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah di Kabupaten Katingan. Dari informasi tersebut, rekan-rekan sekalian, anggota Satnarkoba melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut terungkap bahwa pelaku narkoba tersebut adalah saudara P. Didapat barang bukti beberapa yaitu sabu, ya, kemudian juga alat-alat senjata tajam seperti parang, kemudian juga senjata senapan dukung, dan juga ada beberapa barang-barang lain yang memang dipergunakan untuk melakukan waktu itu adalah pengejaran terhadap anggota yang sedang melaksanakan tugas.
4: Pengungkapan kasus ini merupakan bentuk komitmen Polda Kalimantan Tengah dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus memberikan kepastian hukum atas kasus yang menewaskan 3 personel kepolisian. Ia memastikan seluruh pelaku yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pasal berlapis, yaitu pengedaran narkoba dan pembunuhan terhadap 3 anggota kepolisian. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP Kalimantan Tengah Rustan Abdul Rashid mengingatkan, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
5: Di posisi adalah tim dari keluarga kita tentang narkoba. Gunakan kesiplinan dalam melakukan mengenai jadinya penyelenggaraan narkoba. Kami di keluarga adalah dasar pendidikan yang itu adalah efek jera

0: Ruslan menambahkan penguatan pendidikan dan pengawasan di lingkungan keluarga menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan masyarakat diharapkan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan sehingga mampu melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar gerakan pangan murah GPM di Kompleks Perkantoran Pemko Palangkaraya sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi di daerah. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Gerakan pangan murah dalam rangka sosialisasi pasokan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar gerakan pangan murah GPM di Kompleks Perkantoran Pemko Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Nurhani, mengatakan gerakan pangan murah digelar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mendukung pengendalian inflasi. Beberapa kebutuhan pangan pokok yang dijual diantaranya beras, gula, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, ikan, dan sayuran.
2: Gerakan pangan murah dalam rangka sosialisasi pasokan, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Dan dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami dari provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama ini yang penerima manfaat ini adalah pegawai golongan 1, 2, outsourcing, P3K, dan para ojol, petugas kebersihan juga yang menerima manfaat pada hari ini.
1: Sementara itu, salah seorang warga, Nilawati, mengatakan gerakan pangan murah sangat membantu masyarakat karena harga sejumlah kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan karena membantu meringankan pengeluaran masyarakat.
3: Ya, sangat membantu karena harganya cukup murah lah dari harga pasaran kan. Oleh saya ini kan UMKM jualan cemilan, jadi sangat perlu minyak goreng, gula, telur.
4: Untuk harganya mulai dari berapa?
3: Harganya kalau di pasaran lah, kalau minyak portun itu 23, kalau di sini cuma 15.000 aja. Sangat sangat murah. Gula juga kalau di pasaran kan 20, kalau di sini harganya 15.000 juga.
1: Gerakan pangan murah diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan mendukung pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah. Vina Rahmawati melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus mendukung pelaku UMKM. Program ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha kecil. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selalu melibatkan pelaku UMKM dalam kegiatan gerakan pangan murah. Salah satu pelaku UMKM di Palangkaraya, Anggun mengaku, kegiatan pangan murah turut membantu usaha kecil dalam memperkenalkan dan menjual produk kepada masyarakat. Anggun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang membutuhkan pangan dengan harga terjangkau.
6: Harapannya sih semoga sering-sering aja dengan kegiatan kayak gini, soalnya sangat membantu bagi kami gitu Mbak ya. Sembako murah, apa-apa murah dengan adanya sekarang yang krisis ekonomi ini. Jadi ini sangat membantu Mbak.
5: Gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Program ini dilaksanakan secara rutin dan menjadi bagian dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, termasuk dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten dan Kota. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Mukti Aji mengatakan, gerakan pangan murah menyediakan berbagai kebutuhan pangan, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, hingga aneka sayuran. Menurutnya, pelaku UMKM tetap memperoleh keuntungan karena subsidi harga pokok ditanggung oleh pemerintah.
7: Kegiatan ini jelas berdampak karena kita dinas beli ke petani, ke UMKM itu sesuai harga pasar. Jadi 15.000 itu kita beli ke petani, ke teman-teman UMKM. Kemudian di stand kami kita jual lebih murah, itu 10.000 kan. Kita belinya tetap 15.000,

0: menjadi petani dan UMKM tidak dirugikan dalam hal ini, tetapi subsidi itu ditanggung oleh dinas.
1: Melalui gerakan pangan murah, pemerintah diharapkan terus hadir membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung petani dan pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Kedepan, program ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Bunga Aulia melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, mengimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Menyusul munculnya kabut asap tipis akibat karhutla. Warga juga diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak diperlukan. Dinas Kotim Nugroho Kucoro Yudo mengatakan tidak meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas. Maksud kami telah meningkatkan kesiapsiagaan puskesmas, rumah sakit, dan labkesda. Sebanyak 60.000 masker dewasa dan 12.000 masker anak tersedia untuk mendukung pencegahan dampak kabut asap terhadap kesehatan. ISPA menjadi salah satu penyakit yang diwaspadai. Kasus ISPA di Kotim hingga minggu ke-28 tahun 2026 tercatat 14.987 kasus, lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Masyarakat diminta tetap waspada dan segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan pernafasan.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Burung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai pembangunan Huma Betang ikonik di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya dengan pemancangan tiang perdana sebagai simbol pelestarian budaya Dayak sekaligus ikon baru daerah. Bangunan yang dirancang mengusung arsitektur tradisional dengan sentuhan konstruksi modern yang diharapkan menjadi pusat kebudayaan, memperkuat identitas Kalimantan Tengah serta menjadi ruang pemersatu bangsa yang menjunjung nilai gotong royong, kebersamaan, dan toleransi. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memulai pembangunan Huma Betang di kawasan eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berlokasi di area Bundaran Besar Palangkaraya. Huma Betang yang akan dibangun sebagai ikon budaya tersebut dirancang menjadi simbol pemersatu masyarakat Dayak sekaligus representasi filosofi gotong royong, kebersamaan, toleransi, dan identitas kultural Kalimantan Tengah. Pembangunan ditandai dengan pemancangan tiang perdana oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran, disaksikan tamu undangan dan seluruh pengurus DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, dalam laporannya mengatakan bahwa Huma Betang akan dibangun dengan mengadopsi arsitektur tradisional rumah panggung dengan tinggi khas Dayak yang dipadukan dengan material modern pada struktur utama untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan bangunan tanpa menghilangkan nilai filosofis dan ornamen aslinya.
5: Lokasi pembangunan akan dibangun di lahan eks kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan Bundaran Besar Palangkaraya, dengan desain yang mengadopsi struktur rumah betang tradisional atau rumah panggung tinggi dengan modifikasi material modern pada struktur utama demi keamanan dan daya tahan jangka panjang tanpa menghilangkan ornamen dan nilai filosofis asli. Terdiri dari 3 bangunan rumah betang dengan ukuran 17x80 meter.
4: Selain itu, Lina Victoria Aden menyampaikan ke depan Huma Betang dapat menjadi sarana pelestarian budaya, khususnya bagi generasi muda agar tetap mengenal sejarah, filosofi, dan nilai-nilai luhur masyarakat Dayak. Huma Betang menjadi simbol pemersatu dalam keberagaman serta semangat membangun Kalimantan Tengah yang maju, sejahtera, dan bermartabat menuju Indonesia Emas, serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap budaya lokal, sekaligus menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah tanpa memandang latar belakang suku maupun agama. Di kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agus Tiar Sabran menegaskan pembangunan Huma Betang yang berada di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya menjadi tonggak sejarah baru bagi pelestarian budaya Dayak. Huma Betang yang akan dibangun di Kota Palangkaraya merupakan bangunan terbesar di dunia dan diharapkan mampu memperkokoh identitas masyarakat Kalimantan Tengah, melestarikan nilai-nilai budaya lokal sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat hingga tingkat internasional.
6: Huma Betang ini memasarkan dunia, disesarkan dari umat-umat 8 pembangunan pasangan 10.000 ini. Huma Betang juga terdiri

0: tepat waktu dalam kurun waktu 2 tahun. Meski pembangunan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran daerah, komitmen pemerintah untuk menghadirkan pusat kebudayaan yang monumental tetap menjadi prioritas. Agustiar optimis Huma Betang akan menjadi ikon Kalimantan Tengah sekaligus pusat pelestarian budaya, edukasi, dan peradaban yang dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, anggota DPD RI Agustin Terasnaran meninjau langsung perkembangan pembangunan gereja Maranatha di Jalan Diponegoro Kota Palangkaraya pada Kamis pagi. Guna memastikan pengerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD ini bisa selesai tepat waktu dan setiap material sesuai dengan spesifikasi. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu kita harus berpikir pemeliharaannya kemana.
3: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Agustin Terasnarang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan gereja Maranatha di Jalan Diponegoro Palangkaraya pada Kamis pagi untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah ibadah tersebut guna memastikan proses pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan rencana sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah yang representatif. Usai meninjau setiap sudut dan juga melihat bagian atas bangunan, kepada RRI Agustin Terasnarang menegaskan perlu adanya pemeliharaan bangunan termasuk dalam hal material lantaran bahan-bahan yang digunakan saat ini kebanyakan dari luar Kota Palangkaraya. Kemudian tidak luput perhatian terkait lampu ruangan yang juga harus dipikirkan terkait pemeliharaannya karena bagian ini sangatlah penting.
2: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu kita harus berpikir pemeliharaannya gimana. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah bicara dengan pelaksananya, ada pemahaman memang perlu ada ya efisiensi di satu pihak tapi lebih efektif. Desain kan udah ada, udah ada gambarnya, dan di sini materialnya pun juga udah siap. Dan tadi saya bilang mengenai masalah warna, hati-hati, jangan ditanya kepada perorangan, tetapi harus betul-betul disesuaikan dengan lingkungan sini.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Pembangunan Gereja Maranatha, Rawing Rambang, menyebut kedatangan anggota DPD RI ke lokasi pembangunan gereja merupakan kedua kalinya untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan salah satu gereja termegah di Kota Palangkaraya, bahkan Kalimantan Tengah ini. Itu artinya, lanjut Rawing Rambang, anggota DPD RI memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja milik GKE ini. Di samping juga dukungan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap pembangunan gereja tersebut sangatlah luar biasa.
4: Beliau ini kan yang kedua ya, artinya beliau memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja ini karena beliau salah satu pembina daripada pembangunan gereja Maranatha ini. Di samping juga beliau jelas luar biasa karena gereja ini bukan gereja yang ikonik, gereja yang ikonik dan menjadi gereja yang paling bagus ya di Palangkaraya.
3: Gereja Maranatha ini nantinya digadang-gadang sebagai ikon baru Kota Palangkaraya karena bentuk dan ukurannya yang sangat besar, serta posisinya tepat di tengah kota dan di pinggir jalan protokol yang strategis. Selanjutnya tidak hanya bangunan, lingkungan sekitar juga akan diperindah sehingga bisa menjadi lokasi wisata rohani di tengah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Gereja Maranatha didanai melalui APBD tahun anggaran 2026. Paket pengerjaan konstruksi tersebut memiliki nilai pagu sekaligus harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar 14,54 miliar rupiah menggunakan jenis kontrak harga satuan. Agar jaya bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar lomba bertutur tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sebagai upaya meningkatkan budaya literasi sekaligus melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya daerah. Kegiatan ini diikuti 20 peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Barito Utara. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Barito Utara, Dewi Hardayani, mengatakan lomba bertutur menjadi sarana menumbuhkan minat baca, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta membangun karakter anak melalui nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Menurutnya, kegiatan ini juga mendorong anak-anak lebih mencintai budaya daerah. Dewi menambahkan para pemenang akan dilibatkan dalam kegiatan promosi wisata sebagai duta literasi dan budaya daerah. Sementara itu, Bunda Literasi Barito Utara, Maya Safitri Salahuddin, mengajak anak-anak gemar membaca dan menulis agar mampu menghasilkan karya yang mengangkat budaya serta kekayaan daerah. Pendengar, pelestarian budaya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk generasi muda. Berbekal semangat tersebut, Putra dan Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026 siap menjalankan

0: berbagai program pelestarian budaya, sekaligus mempersiapkan diri mewakili Kalimantan Tengah pada Ajang Putra-Putri Budaya Indonesia. Selengkapnya, Julianti melaporkan.
1: Terpilih sebagai Putra dan Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026, Muhammad Junata Anggara dan Putri Paswicia mengemban tanggung jawab untuk menjadi wajah pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Keduanya akan membawa berbagai program advokasi budaya sekaligus mewakili Kalimantan Tengah pada Ajang Putra-Putri Budaya Indonesia. Sebagai Putra Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026, Muhammad Junata Anggara bertekad memanfaatkan amanah yang diberikan kepadanya untuk mengajak generasi muda lebih mencintai budaya daerah serta mengharumkan nama Kalimantan Tengah melalui berbagai program yang akan dijalankan.
2: Kami bakal menggunakan jabatan kami dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menginfluence anak muda, membuat bangga nama Kalimantan Tengah serta memberikan hasil dari masa jabatan kami nantinya.
1: Sementara itu, Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026, Putri Paswicia mengajak generasi muda untuk tidak melupakan identitas daerah di tengah derasnya arus budaya asing. Menurutnya, pelestarian budaya harus dimulai dengan mengenal, memperkenalkan, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri.
2: Jadi kita sebagai anak muda, generasi yang sekarang itu harus mencintai banget nih sama budaya. Jadi kita mulai dari memperkenalkan mereka budaya ini gimana, dan kita itu harus patutnya bangga dengan budaya kita yang ada.
1: Melalui berbagai program advokasi yang akan dijalankan selama masa pengabdian, Putra dan Putri Budaya Kalimantan Tengah tahun 2026 berharap semakin banyak generasi muda yang mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya daerah. Keduanya juga tengah mempersiapkan diri untuk membawa nama Kalimantan Tengah pada Ajang Putra Putri Budaya Indonesia yang akan dijadwalkan pada Oktober mendatang. Julianti melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
3: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Request Pop Indonesia, 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, baik pendengar, saatnya kita ikut meramaikan Request Pop 100% Indonesia hari ini. Silakan request lagu favorit karya musisi tanah air, sekaligus boleh untuk salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja tercinta ya. Silakan bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp atau melalui telepon interaktif kami di 0811 5203 123.

0: kita nih.
1: Iya, jangan-jangan belum, masih rencana kayaknya.
0: Masih rencana lah. Ini dengan Bang Nanang lah.
1: Iya, kalau
0: iya. Iya, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya Muhasabah Cinta.
0: Muhasabah Cinta.
1: Ini yang dari Putri Ariani ya.
0: Oke, ada ini. Silahkan salam-salamnya dulu.
1: Selamat Mama Yuda. Selamat Mama Yuda.
0: Siang, terima kasih. Iya, Regar, masih kami tunggu untuk request pop hari ini ya. Silahkan dapat terhubung bersama kami. Dan saat ini melalui WhatsApp telah terhubung ini. Halo, selamat siang request pop.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Selamat siang, menjelang sore juga. Ini dengan Bang Umay ya.
2: Iya, Bu Jurmana.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bang Umay?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, di sana udah mulai kabut ya?
2: Mulai.
0: Iya, semoga
2: tipis-tipis.
0: Iya, semoga tetap jaga kesehatan ya, Bang Umay, di sana.
2: Iya.
0: Iya, ini mau dengar lagu apa ini, Bang Umay?
2: Lagunya dari Psycho-G featuring Guntur Simbolon adalah
0: Psycho-G.
2: Judulnya Jalan Panjang.
0: Oke, oke, ini yang sama Guntur Simbolon ya?
2: Iya.
0: Oke, ada ini Bang Umay. Boleh salam-salamnya dulu, silahkan.
2: Salamnya buat Nanang Banjapila, salam sehat. Buat Mama Yuda, Elisa, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Baweni, Piola, Parian, Paga, Pak Tony, Pak Toto, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Agus, Pak Pandu, Putra CR, Karim, Ian Sloyor, Jepri, Adi, Putra Pangkalambun, Nanang Banjar, Dede Pangkalambun, dan buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Lengkap
2: buat
0: ini salamnya.
2: Iya, dan operatornya semoga sehat buat kita aja.
0: Amin.
2: Itu aja.
0: Selamat
2: siang dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Umay. Dan sekarang kita beralih kembali ya ke telepon interaktif kami. Halo, selamat siang request pop.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo Bang Putra.
3: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang Putra?
3: Alhamdulillah baik.
0: Sehat, alhamdulillah. Bagaimana perkembangan cuaca di sana Bang Putra? Apakah ada kabut-kabut tipis itu seperti Bang Umay tadi?
3: Iya betul, ada kabut ini tipis nih di Pangkalambun nih. Mbak Cindya.
0: Iya. Mulai terasa Bang Putra. Mungkin
3: yang betul sekali. Mudah-mudahan hujan segera turun Mbak Cynthia.
0: Amin, amin.
3: Mudah-mudahan aja.
0: Amin. Tetap jaga kesehatan ya Bang Putra.
3: Iya, betul sekali.
0: Iya. Dan sambil mau dengar lagu apa ini?
3: Dari Tommy Jack bisa. Biarkan aku menangis.
0: Bisa.
3: Iya, salamnya ya.
0: Silakan.
3: Bang Umay ya.
0: Betul.
3: Ya, Bang Umay, Bang Anang Banjar tadi ya. Untuk Bang Reno, Bang Jepri, untuk Mama juga, untuk Inesri, untuk Bang Agau, Putra CR, Putra Gacor, untuk Mbak Weni, Mbak Wika, Mbak Tata, Mbak Susi, untuk Bang Arin, untuk Bu Putri dan Pak Freddy, untuk ya semuanya tanpa kecuali Mbak Cindya.
0: Iya.
3: Oke, lagunya ada?
0: Ada.
3: Oke, lagunya ditunggu. Mbak Cindya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra. Sehat selalu di sana. Walaupun kondisi cuaca saat ini cukup tidak bersahabat ya. Dan kita langsung ke penelpon kita berikutnya. Halo, selamat siang, request pop. 100% Indonesia. Halo, Mbak Sasa ini.
4: Selamat siang, Mbak Rita, Cynthia.
0: Ini Mbak Cynthia.
4: Iya,
0: selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Mbak Sasa?
4: Luarnya panas Mbak, angin-angin.
0: Iya, lumayan ini. Beberapa hari kebelakang ya kita dalam kondisi cuaca ekstrim ini Mbak Sasa.
4: Iya, panas.

0: Buntu nih.
1: Betul, pagi-pagi dingin sekali.
0: Kemarau pengen.
1: Betul. Iya, sampai mau dengar lagu apa ini siang hari ini Mbak Sasa?
0: Setitik airnya dari Kunidio.
1: Setitik air. Sekaligus doa ya Mbak Sasa ya.
0: Iya, mudah-mudahan ada hujannya.
1: Amin. Oke, okay, silakan.

0: lalu kayak macam lagi lah.
1: Iya.
0: Jadi enggak santai sih.
1: Baik.
0: Mungkin temperaturnya sama saya terlalu panas, sama saya selalu. Ini kebetulnya selamat siang, bilang sore. Makasih, dadah.
1: Terima kasih, dadah. Sehat selalu, Mbak Sasa juga di sana tetap jaga kesehatan ya. Dan kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, request pop.
2: Selamat siang, request pop. Selamat siang, Cynthia.
1: Iya, ini Bang Tajudin ya?
2: Benar sekali.
1: Iya. Bagaimana kabarnya?
2: Kabar aku sehat, apalagi kalau udah dengar suaranya Cynthia, makin sehat banget nih, Cynthia.
1: Silahkan ini.
2: Enak banget nih, Cynthia, suaranya.
1: Ini mau dengar lagu apa ini, Bang Tajudin, hari ini?
2: Ya gini, Cynthia, ini kayaknya streamingnya lagi bermasalah ya, suaranya Cynthia tuh nggak jelas. Jadi lagunya boleh Cynthia yang pilih?
1: Oh, boleh.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Apa nih suaranya nggak jelas nih, operatornya kayaknya, atau operator apanya kayaknya di streamingnya.
1: Oh, di streaming ya, kurang jelas ya.
2: Iya, di streamingnya kayaknya lagi ada apa ya, mungkin trouble ya mungkin.
1: Oke, baik. Mungkin
2: ya, di telepon ini suaranya bagus, jernih nih Cynthia.
1: Iya. Iya, mungkin setelah ini ya Bang Tajudin lagunya.
2: Iya.
1: Baik, salam-salamnya dulu boleh.
2: Salamnya buat semuanya aja Cynthia. Aku mau nanya Cynthia apa kabar hari ini?
1: Baik, baik, Bang Tajudin, baik.
2: Sudah makan siang, Cynthia?
1: Sudah. Bagaimana sebaliknya? Sudah.
2: Udah tadi makan nasi tahu tempe, Cynthia.
1: Iya.
2: Iya.
1: Walaupun sederhana tetap bisa dinikmati ya, Bang Tajudin.
2: Benar. Oke, dibuat Cynthia. Sampai ketemu lagi minggu depan, Cynthia ya.
1: Iya, terima kasih.
2: Kan selama di bulan ini kan sebulannya siaran Jumatnya.
1: Iya.
2: Oh ya, oke deh, buat Cynthia jaga kesehatan. Makasih Cynthia, selamat siang.
1: Selamat siang. Jaga kesehatan juga untuk Bang Tajudin ya, jauh-jauh. Semoga sehat selalu, walaupun di tengah kondisi yang kurang mendukung saat ini. Dan kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, request pop. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Ini dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Melon.
1: Oh, dengan Bang Melon. Apa kabarnya Bang Melon?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bagaimana di Pangkalan Bun tadi kalau di tempatnya Bang Putra agak cukup panas dan pagi-pagi mulai ada kabut gitu. Kalau di tempatnya Bang Melon apakah sama?
3: Tadi sempat gerimis sebentar, habis itu panas lagi.
1: Sempat, malah sempat gerimis ya?
3: Ya, betul sekali. Berapa hari ini udah karhutlah juga.
1: Oh, iya. Karena cuaca ini jadi di mana-mana banyak titik api begitu Bang Melon ya.
3: Betul sekali, apalagi sekarang sudah 3 hari mulai pemadaman listrik bergilir lagi.
1: Iya, di sini juga ini mulai pemadaman lagi nih Bang Melon.
3: Ya, betul, kadang enggak sesuai jadwal, kadang betul. Sesuai jadwal.
1: Iya, begitulah Bang Melon. Siang hari ini mau sambil dengar lagu apa ini?
3: Lagunya Tendangan dari Langit aja, dari Kotak.
1: Tendangan dari Langit. Oke, salam-salamnya dulu boleh?
3: Oke, salam dan spesial buat semuanya. Sampai setan terjual. Begitu, Mbak.
1: Iya, terima kasih. Sehat selalu ya, Bang. Melon di Pangkalan Bun. Sukses terus. Iya, pendengar, masih bersama kami ya dalam Request Pop 100% Indonesia. Silahkan bergabung bersama kami, baik melalui telepon interaktif atau nomor WhatsApp kami. Dan mungkin kita ke penelpon terakhir, setelah ini kita akan mendengarkan lagu-lagu yang telah di-request oleh para pendengar kita. Halo, selamat siang, Request Pop
4: Indonesia.
1: 100% Indonesia, narai kabar, Ma.
4: Kabar berhalap nih.
1: Kabar berhalap.
4: Iya.
1: Iya, puji Tuhan.
4: Mulai itu hujan gitu.
1: Iya.
4: Hampir 7 bulan jadi.
1: Iya, Mak.

0: Jatun kare hujan.
1: Iya. Kita tuh karya kita,
0: Iya.
1: anak Tuhan maha kuasa gitu kan,
0: Iya,
1: harusnya
0: bujur.
1: kita tetap bersyukur, terima apa adanya. Kalau kita jatun daya, jatun upaya kita,
0: Iya.
1: kalau kita ulu manusia terbatas. Iya, kita
0: Bersyukur
1: mama
0: terus sih. Iya.
1: anaknya ini lagu ken lah,
0: Iya, Ma.
1: barai pasulina lah,
0: Eva Solina.
1: cemburu tapi sayang.
0: Oke.
1: Salah elokin lah,
0: Iya, Ma.
1: terutama

0: lumayan enak. Akan Hari Sasang Jalan Kelebata Montoni kira.
1: Mm-hmm.
0: Mama Lili Singa Tersembilan. Mama Yuda Inesri lah di Merung Raya.
1: Mm-hmm.
0: Akan Bang Umay, Mas Jepri, Bang Adi, Mas Dede, Penggalan Bun. Akan iya. Ura-ura sekian lah.
2: Iya, Ma.
0: Sampai dia tanpa terkecuali. Mm-hmm.
2: Siap.
0: Oke, gue lah. Sekian siaran. Mama undur pamit. Selamat bertugas. Selamat bertukang dalam menjelang Halemeng.
1: Mm-hmm.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Sehat selalu. Bapak Agau di Palangkaraya di Jalan Geo Bos ya. Dan berikan mari kita dengarkan lagu-lagu yang telah direquest oleh para berikan kita tadi. Yang pertama tadi oleh Bang Nanang, Musabah Cinta dari Putri Aryani.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia BI resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id melalui kanal di akun Instagram resminya @bank_Indonesia, Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dan dalam video tersebut, Bank Indonesia menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapatkan berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan Artificial Intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam

0: acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri. Thank you.

dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plants in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang

0: Berat sekali sih belanjaanku ini.
1: Aduh. Kamu. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
2: Enggak, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Wassalamualaikum.

dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Tirmizi. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan sore hari ini dalam obrolan ekonomi digital ya. Dan senang sekali kami kembali dapat menemani aktivitas Anda ya. Dan pendengar obrolan ekonomi digital ya, ini merupakan ruang inspirasi untuk menghadirkan tentunya berbagai informasi, wawasan dan juga solusi seputar perkembangan dunia usaha khususnya di era digitalisasi. Dan seperti yang kita ketahui ya pendengar, bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, pola belanja masyarakat ya juga sudah banyak berubah. Dan saat ini juga konsumen lebih sering mencari informasi, membandingkan produk sampai dengan melakukan transaksi melalui platform digital. Dan tentunya kondisi ini ya pendengar menjadi tantangan ya, sekaligus juga peluang bagi para usaha, pelaku usaha konvensional ya, untuk memulai beradaptasi agar tetap mampu bersaing dan juga memperluas pasar. Lalu bagaimana ya strategi marketing digital yang efektif bagi usaha konvensional ini ya? Apakah harus memiliki modal yang besar? Platform digital apa yang paling sesuai untuk memulai, dan bagaimana juga membangun kepercayaan pelanggan di tengah persaingan yang semakin ketat ya? Nah, tentu semua pertanyaan tadi nanti kita akan bahas bersama dalam obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Anda mungkin yang nantinya juga ingin bertanya ya dengan narasumber sore hari ini, nanti bisa boleh di 0536322178 atau di 3221779. Boleh juga mendengar melalui WhatsApp ya di 0811520 3123 ya. Dan tema dari obrolan ekonomi digital sore hari ini adalah strategi marketing digital bagi usaha konvensional. Dan di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Bapak Muhammad Rafi STMM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang kembali.
1: Iya, terima kasih Pak Muhammad Rafi'i yang merupakan ya dosen pada program studi bisnis digital ya pendengar pada Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang nanti juga tentunya akan berbagi pengalaman, wawasan dan strategi ya, strategi praktis ya agar para pelaku usaha konvensional ini mampu memanfaatkan pemasaran digital secara optimal ya. Oke deh, baik, saya langsung saja nih ke Bang Rafi'i ya. Apa kabar, sehat ya Bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya. Kegiatannya apa nih Bang?
2: Sekarang lagi sibuk menyelesaikan tugas, memberikan nilai dan kesibukan BKD lainnya untuk dosen.
1: Dosen ya.
2: Mahasiswa libur, dosen tetap kerja.
1: Iya, dikira kalau mahasiswa libur tuh dosennya juga libur, ternyata tidak. Iya, baik. Tentunya dengan tema kita ya, strategi marketing digital

0: bagi usaha konvensional. Mengapa sih Bang Raffi topik ini penting bagi pelaku UMKM?
1: Baik, sekarang itu memang kondisinya berkali-kali saya bilang sama UMKM bahwa konsumen itu sudah mulai berubah ya. Jadi sebelum membeli produk itu mereka mencari tahu produknya lewat Google kah? Atau lewat e-commerce kah? Atau bertanya melalui WhatsApp ya. Jadi tidak ada lagi yang mencoba langsung ke pasar seperti zaman dulu mencari-cari jarak barang yang dia beli, tapi sekarang sudah lewat handphone semua. Nah, berdasarkan itu data yang kita bisa lihat bersama bahwa di Indonesia itu ada 280 juta penduduk di mana 80%-nya itu sudah pengguna internet. Kemudian sekitar 50%-nya atau 139 juta penduduk itu adalah pengguna media sosial ya. Jadi semua orang itu sekarang menggunakan media sosial untuk mencari barang yang mereka ingin cari ya. Nah, itu menjadi peluang sebenarnya yang sangat besar untuk para UMKM di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya ya. Kalau di Palangkaraya data BPS itu jumlah penduduknya sekitar 2,8 juta, kita ambil 80%-nya berarti sekitar 2,2 juta penduduk yang bermain di internet gitu ya. Jadi peluangnya sangat besar.
0: Besar,
1: karena memang peluang besar ini persaingannya pun besar. Cuman untuk UMKM belajar digital tidak perlu khawatir, mulai dari hal-hal yang bisa sederhana aja. Jadi yang dilihat orang itu adalah peluang kehadiran UMKM di dunia digital ya. Jadi UMKM sekarang harus berubah ke dari konvensional ke digital dengan menghadirkan usahanya di dunia digital gitu.
0: Oke, jadi 80% dari jumlah penduduk ini adalah pengguna media sosial ya, Bang Raffi. Kalau begitu, kira-kira ini apa sih strategi pertama yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM ini, Bang?
1: Strategi pertama itu pasti yang dilakukan adalah membangun kepercayaan ya, sebelum menjual ya. Jadi banyak pelaku UMKM kita ini hanya mengunggah foto dengan apa promo, diskon, dan beli sekarang katanya, seakan-akan barangnya itu terbatas. Padahal konsumen itu untuk dapat kepercayaan dari apa dari sang penjual itu ada hal-hal lain yang tidak diperhatikan oleh UMKM kita. Misalnya menjual produk yang berkualitas, terus proses membuatnya yang berkualitas seperti apa. Kalau dia di makanan berarti mengambil bahan-bahan yang terbaik, proses pengolahan yang bersih misalnya. Terus juga nanti juga mengemasnya dengan baik, semuanya prosesnya bisa diperlihatkan ke konsumen sehingga membangkitkan rasa percaya bahwa oh ya, produk yang saya beli produk yang berkualitas, dibuat dari bahan-bahan berkualitas, diproses dengan cara yang bersih dan menghasilkan barang yang setidaknya itu adalah kalau saya konsumsi aman buat buat konsumen gitu, itu yang jarang sekali dilakukan.
0: Ya, membangun kepercayaan sebelum berjualan.
1: Betul. Jadi juga ada di baliknya ada cerita usahanya lah, ya kan, bahwa usaha ini dibangun dari awal seperti apa gitu kan. Semuanya diceritakan ke konsumen, itu bagian dari kalau dalam bidang bisnis digital itu adalah value proposition namanya. Jadi setiap UMKM pasti punya hal yang berbeda ceritanya.
0: Yang melatar belakangi.
1: Betul. Gitu. Yang melatar belakangi usahanya itu semua punya cerita yang berbeda-beda. Itu pun kadang-kadang bisa menimbulkan bahwa keterikatan emosional dengan konsumennya.
0: Iya.
1: Gitu, Mbak.
0: Nah, ini berbenturan lagi. Kadang memang para pelaku UMKM ini kan juga usianya tidak hanya kaula muda nih, ada juga yang usia mungkin 50 ke atas mungkin gitu ya, Bang Raffi.
1: Betul.
0: Bagaimana kalau mereka belum memiliki media sosial nih, mungkin Instagram atau TikTok nih misalnya?
1: Kalau misalnya tidak memiliki media sosial yang apa namanya agak sulit untuk usia yang 50 ke atas misalnya, minimal sudah bisa WhatsApp ya.
0: WhatsApp ya,
1: gitu. Bikin ya. WhatsApp bisnis kan yang di situ bisa menuliskan produknya apa, jam bukanya, kadang-kadang alamat toko offline-nya, itu pun bisa dilakukan. Nah, sekarang memang proyeknya kita di bisnis digital itu memang pengennya mahasiswa itu menjembatani adanya kesenjangan teknologi tadi itu ya. Jadi mahasiswa yang apa bisnis digital yang biasanya kuliah, kita kasih teorinya, nanti ada masanya mereka

0: untuk mempraktekkan ilmunya. Jadi mereka harus mencari usaha-usaha UMKM-UMKM yang terkendala masalah
1: media sosial
0: ya, itu yang kita menjadi PR juga bagi kita sebagai pendidik. Ini rupanya memang kendala terbesar di usaha-usaha di daerah. Pemainnya memang rata-rata usia yang sudah tuanya pun masih sangat banyak gitu, sementara mereka untuk media sosial agak kurang. Gitu.
1: Oke, jadi yang mendasar paling tidak memiliki nomor WhatsApp begitu ya,
0: nanti baru diteruskan dengan Instagram dan TikTok yang bisa dalam satu minggu bisa konsisten bikin 3-4 iklan. Ya, berupa ya macam-macam lah. Dari ya, tadi saya ceritakan tentang menceritakan proses, mendapatkan bahan, mengolahnya, packingnya, itu semua bagian dari cerita yang kita bisa ambil untuk setiap konten kita. Videonya nggak perlu panjang, 30-60 detik sudah cukup
1: ya.
0: Iya. Jadi bukan lagi hard selling yang ini semata-mata harga, ini semata-mata promo, ini semata-mata.
1: Enggak,
0: jadi perlu harus ada edukasinya juga gitu ya.
1: Melalui story WA-nya mungkin.
0: Betul, iya.
1: Mungkin foto profilnya juga begitu ya, Bang.
0: Betul. Saya sampai sekarang pun kalau misalnya ingin mencari sesuatu itu selalu melihatnya ke internet dulu, buka Facebook atau apa. Kalau misalnya untuk jasa terakhir yang saya gunakan itu Facebook waktu mencari service kulkas.
1: Oh.
0: Bayangkan ya, servis kulkas kalau kita kan nyari yang gimana nih ya. Udah lihat Facebook, lihat, dan ternyata ada yang memasang iklannya dan
1: servis kulkas.
0: Servis kulkas yang bisa datang ke rumah.
1: Oh.
0: Nah, kan hal-hal seperti itu yang sebenarnya diperlukan oleh UMKM gitu ya. Dia memunculkan dirinya di dunia digital.
1: Iya.
0: Kalau dia tidak pasang iklannya di Facebook, list, nggak ada yang tahu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul-betul. Servis kulkas ini agak unik juga nih Bang Rafi.
0: Yeah.
1: Agak langka kalau menurut saya.
0: Betul.
1: Iya, karena saya juga pernah nih mencari servis kulkas, ternyata tidak banyak orang yang mau.
0: Betul, betul.
1: Iya, karena katanya ornamen di kulkas itu kalau kita ini akan efeknya ke ini yang lain gitu. Jadi mereka nggak mau. Ternyata ada ya.
0: Iya, memang
1: ada yang nanti saya nomornya nih.
0: Nah, itu contoh-contoh bahwa
1: iya.
0: Betul, waktu itu masih muda sih usianya. Yang servis, dan pas disambari dia bekerja, kita ngobrol, katanya memang pendapatan terbesarnya konsumennya itu dari media sosial.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Baik. Itu contoh buat yang lain.
1: Iya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Bang. Banyak pelaku UMKM juga mengaku bingung, ini harus membuat konten seperti apa? Apakah ada saran nih Bang Rafi?
0: Iya. Konten yang baik sebenarnya adalah konten yang sederhana aja ya. Konten itu mampu menjawab semua pertanyaan yang diinginkan oleh konsumen ya. Misalnya harga produk, keunggulannya apa, jangan lupa kalau misalnya punya produk barang furniture atau apa, sertakan dimensinya, jadi orang tidak membayangkan ini tingginya kursi seperti apa ya, lebarnya seperti apa ya. Jadi sudah ada dimensi-dimensinya, hal-hal kecil sebenarnya tapi sangat berpengaruh gitu ya. Terus video bagaimana cara menggunakannya. Kalau misalnya kirim keluar kota, gimana caranya, ya kan? Lalu proses-proses pembuatannya. Video nggak perlu harus panjang seperti saya bilang tadi, 30-60 detik sudah, ya cukup. Proses pembuatannya tidak perlu menggunakan kamera profesional, hanya menggunakan handphone yang kita punya, tapi dibuat dalam kondisi pencahayaan yang bagus lah. Misalnya ambil di teras rumah ke pagi, yang pencahayaannya alaminya sudah cukup bagus tanpa harus menggunakan lighting yang seperti studio ya. Karena ternyata sekarang orang lebih percaya video-video yang digunakan yang diproduksi menggunakan handphone. Ya, sepertinya natural gitu.
1: Iya.
0: Ya, tidak dibuat-buat, semuanya seperti aslinya. Ya, kalau ada kekurangannya, itulah aslinya seperti itu. Malah membuat orang, ya, nggak ada yang dibuat-buat ya, videonya. Sehingga nggak perlu proses video editing yang rumit. Nggak perlu harus itu, semuanya bisa dilakukan dengan sangat gampang sebenarnya.
1: Iya. Kalaupun itu memang harus itu ada skill tersendiri, mungkin udah yang profesional begitu.
0: Iya, betul. Memang apa namanya, kita nggak bisa samakan dengan yang memang sudah dengan modal yang besar ya, memang kreatifnya bagus. Tapi untuk yang kan dengan video sederhana pun sangat sangat cukup.
1: Oke. Okay. Nah, kalau menurut Bang Rafi, apakah cukup nih hanya menggunakan satu media sosial saja?
0: Sebaiknya memang lebih dari satu.
1: Lebih dari satu.
0: Iya, karena dunia digital ini algoritmanya berubah-ubah.
1: Iya, dan ya, itu cepat banget.
0: Dan itu cepat banget perubahannya.
1: Iya.
0: Kalau hanya mengandalkan satu, siapa tahu nanti

0: kurang bagus medianya, kita harus punya cadangan media lain yang apa namanya, yang jauh lebih bagus. Kadang-kadang yang tadinya media sosial murni sekarang lari ke e-commerce. Ya, e-commerce lari juga menyerempet-nyerempet ke media sosial. Jadi sebaik-baiknya memang gunakan semua lini media sosial, karena memang penggunaannya pun mudah dan murah gitu. Ya, jadi tidak ada salahnya untuk mencoba semuanya sampai nanti menemukan 2 atau 3 tempat yang benar-benar cocok dengan usaha kita. Ya, seperti usaha yang tadi yang kita bicarakan kulkas misalnya. Mungkin dia bicarakan, dia pasang iklan ini di e-commerce nggak akan masuk misalnya. Ternyata di Facebook dia malah dapat banyak pelanggan. Di Instagram dia pasang juga ternyata banyak dapat pelanggan juga. Ya, dua itu yang dia fokuskan untuk nanti pemasaran usaha dia. Jadi gunakan semua yang ada dulu, karena algoritma berubah. Sekarang e-commerce pun ada yang tumbuh dan mati. Misalnya kayak dulu ada JDID, ada Blibli, ada Bukalapak yang sempat jaya dan ternyata harus dinyatakan bangkrut ya. Makanya kita sebagai pelaku usaha ini pintar-pintar melihat perkembangan masing-masing media sosial atau e-commerce yang ada sekarang. Makanya kalau bisa punya semua, syukur. Kalau bisa 2 atau 3, bagus gitu ya. Asal jangan satu. Ya, kalau satu ini apa, kita nggak tahu nanti ternyata kita kasihkan medsosnya yang sudah ditinggalkan penggunanya. Ya, gitu Mbak.
1: Nah, kalau dari berbagai platform digital nih seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, WhatsApp bisnis sampai dengan marketplace, bagaimana sih Bang cara memilih platform yang paling sesuai dengan jenis usaha yang kita jalankan?
0: Kita harus coba-coba ya. Semuanya harus dicoba semua, karena kita nggak ada formula yang tepat untuk memilih usaha kita cocok untuk platform mana. Jadi kita coba semuanya, nanti platform mana yang kita mungkin mengeluarkan dana mungkin 200 ribu untuk iklan dalam 1 bulan. Kita lihat mana yang terkonversi menjadi transaksi. Ya, ternyata di Facebook pasang iklan kok bagus sekali, sudah pasang di e-commerce, di Instagram aku agak kurang nih, cuman orang like dan apa komen doang. Tapi yang terkonversi menjadi transaksi kok di Facebook yang banyak. Ya, nanti bisa dilihat, mungkin cocok Facebook, tapi bukan berarti bahwa Instagram tidak pas nih. Mungkin iklannya yang harus dirubah karena pangsanya agak berbeda nih. Instagram kebanyakan anak muda, Gen Z, yang mungkin harus punya bentuk apa narasi yang sesuai dengan usia mereka.
1: Karena memang hampir semua juga sekarang berbayar.
0: Iya betul. Iya, memang berbayar semua, tapi yakin aja bahwa tidak semahal zaman konvensional. Iya, enaknya kalau di medsos ini kan, di apa dunia digital ini, kita bisa arahkan, batasi siapa yang menerima iklan kita. Jadi kita sudah bisa menuju ke konsumen yang tepat. Ya. Kalau di zaman konvensional, iklan di koran, iklan di radio, semuanya bisa mendengarkan. Laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, makan tua, yang ternyata tidak semua mereka adalah konsumen produk kita gitu loh. Misalnya nih, produk anti-aging misalnya, ya kan? Jadi kita bisa batasin ini bahwa penggunanya adalah wanita, usia sudah di atas 25 misalnya, sampai ke atasnya. Jadi yang laki-laki tidak muncul di mereka, yang di bawah 25 tidak muncul. Apa gunanya untuk ke wanita yang masih muda, yang masih SMP, SMA, tidak ada gejala penuaan di kulitnya gitu. Sementara saran kita nih, cari yang usianya sudah ada muncul kerutan lah, atau segala macam, sudah bisa diatur. Dengan dana 200 ribu itu sudah terfokus ke konsumen-konsumen yang memang punya potensi kita bisa menjual tinggi. Ya. Jadi walaupun berbayar sekarang tidak seperti zaman dulu lah. Gitu.
1: Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa pemasaran digital yang kita lakukan ini sudah berhasil, Bang?
0: Yang paling utama itu pasti peningkatan penjualan. Pasti. Jadi bukan diukur dari like atau komennya, bukan. Tapi dari orang melihat iklan kita, berapa jumlahnya, okelah yang like berapa, komen berapa, tapi yang token konversi menjadi penjualan itulah yang menjadi tolak ukur kita. Kalau misalnya, kok kayaknya potensi yang melihat besar ya, tapi yang membeli kok sedikit, nah itu menjadi bahan koreksi kita. Jadi itu yang selalu kita pantau penjualan.

0: tadi formulanya tidak tepat ya kita mengiklannya, cara mengiklankannya dan apa bahasanya mungkin kurang tepat lah. Nah itu yang harus kita cari formula sendiri-sendiri ya. Keunikannya di mana?
1: Dicoba terus berulang kali.
0: Iya. Kalaupun sekarang kondisinya kalau kita ngelihat orang Shopee Live juga,
1: iya,
0: nggak ada tuh yang kayak zaman dulu harus penampilannya cantik, harus ganteng, nggak ada. Ada orang dengan kekurangan bisa jualan dan penjualannya tinggi juga.
1: Iya.
0: Ada yang dengan cara marah-marah, penjualannya juga tinggi juga. Coba zaman dulu kalau kita datang penjualannya marah-marah kita langsung balik kanan pulang lah sudah. Ya kan? Sekarang malah ada penjual yang menantang konsumennya, kalau kau mending keluar aja.
1: Ya,
0: kami hanya menjual barang-barang dengan harga yang memang tinggi, tapi ini original. Selalu marah-marah, tapi penjualannya tinggi. Nah itulah mulai terjadi
1: strategi
0: pasar yang dulu orang hindari, sekarang ada yang melakukan dan works gitu ya. Bagus penjualannya.
1: Tertantang juga nih konsumennya.
0: Betul. Ya, ini seperti itu Mbak. Jadi kita apa lihat terus pantau penjualannya dengan strategi baru lagi, lihat lagi penjualannya meningkat atau tidak. Selalu kita belajar terus. Mana nanti akan ketemu formula yang tepat seperti apa? Oh, iklan seperti ini yang ternyata menjadi pembeli yang lumayan tinggi.
1: Iya.
0: Coba lagi sampai nanti akhirnya ketemu formula yang tepat, karena memang tidak ada formula pasti dalam dunia digital sekarang. Yang kita tuh memang harus belajar mencoba-mencoba. Sekarang mudahnya apa? Mencoba tidak perlu dengan biaya yang mahal. Iya. Jadi bisa berubah pola terus. Kalau zaman dulu mau berubah pola udah nggak bisa, mahal sekali biayanya. Sekarang kesempatan itu ada, coba-coba terus sampai ketemu yang paling baik. Gitu.
1: Baik, kalau menurut Bang Raffi sendiri gimana nih kalau terkait dengan pemanfaatan teknologi seperti AI, AI video atau menggunakan foto, apakah juga bisa membantu pelaku UMKM dalam membuat konten, kemudian juga mungkin melayani pelanggan ataupun menyusun strategi pemasaran nih Bang?
0: Iya. Nah sekarang AI itu memang sangat berpengaruh ya. Dulu orang bikin iklan itu sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus, jasanya mahal. Sekarang menggunakan AI bisa murah. Ya. Makanya banyak mahasiswa bahkan dosen pun yang punya hobi di luar dia mengajar, bikin sambel kan, bikin apa, bikin iklan tuh hasilnya tuh bagus sekali dengan AI. Ya. Dia kasih prompt yang bagus, sekarang sudah banyak apa kursus-kursus tentang penggunaan
1: AI. Prompt.
0: Betul. Sehingga menghasilkan iklan-iklan yang sangat menarik. Ya. Cuman itu tadi, UMKM kita ini rupanya besar juga yang porsi yang usianya sudah lanjut. Makanya kita arahkan ke mahasiswa agar pada saat proyek-proyek itu memanfaatkan kemampuannya agar UMKM-UMKM yang sifatnya kedaerahan memang banyak pelaku yang sudah usianya tertinggal untuk masalah digital ya. Padahal penggunaannya sekarang sudah banyak sekali. Mungkin juga banyak keahlian-keahlian yang harus hilang gitu. Jasa desain sekarang sudah diambil alih oleh AI semua. Pekerjaan hasilnya bagus-bagus semua. Ya, semuanya serba AI semua. Memang terbagi dua nih. Ada yang setuju dengan AI, ada yang tidak.
1: Ya.
0: Kalau saya secara pribadi mendidik mahasiswa itu agar memanfaatkan AI. Ya, mereka harus terbiasa menggunakan AI karena itu mempermudah pekerjaan mereka sehari-hari. Bukan untuk mencari jawaban soal, salin, kumpulkan salin, bukan seperti itu, tapi mengembangkan kemampuan mereka yang tadinya harus belajar satu semester, sekarang 2-3 jam sudah dengan AI sudah bisa selesai. Kenapa tidak dimanfaatkan? Itu kan ya, karena waktunya panjang, membuat hasilnya jadi jauh lebih baik itu pun lebih panjang, makanya hasilnya bagus-bagus semua. Itu harus dimanfaatkan benar-benar gitu loh. Jadi memang ada sisi positif dan negatifnya, tapi kalau untuk UMKM, kalau yang memang terbiasa main digital, memanfaatkan AI dengan sebaik-baiknya. Nah yang di luar dari apa, yang jauh-jauh dari digital ini, tugasnya mahasiswa yang mendekatkan mereka ke dunia digital. Contohnya kan apa, kok halnya tidak susah gitu, bukan dengan teknologi yang sangat-sangat canggih ya. Sehingga orang tuh takut, aduh sudah tertinggal jauh ini tentang digital, padahal dari hal kecil aja pun sudah bisa bermain di dunia digital. Gitu.
1: Mereka ini ada komunitasnya atau gimana Bang? Para mahasiswa ini?
0: Kalau mahasiswa komunitas ya,

0: masih belum, sementara ini masih di tugas-tugas pribadi mereka aja. Jadi misalnya apa namanya, nanti sebelum ujian akhir mereka ada proyek untuk mencari UMKM yang selama ini masih konvensional. Kita minta buatkan mahasiswa untuk bikinkan 4 atau 5 konten dalam 1 minggu sehingga bisa punya konten yang apa, yang banyak, terus digunakan di beberapa saluran, terus juga apa namanya, mereka berperan juga sebagai bintang iklannya di situ, segala macam lah. Pokoknya yang berbau-bau digital yang tidak sanggup dikerjakan oleh UMKM, mereka yang mengerjakan itu. Dan sampai ke postingnya, jadi kita suruh mereka bikin akun yang nanti harapannya begitu selesai project, pelaku UMKM sudah bisa melanjutkan sendiri akun tersebut. Karena apa namanya, mahasiswa ini satu langkah aja lagi sebenarnya semuanya bisa jadi content creator. Karena basicnya hobi bermain handphone setiap hari, bikin vlog segala macam, selangkah lagi aja untuk membuat mereka menjadi pelaku-pelaku menjebatani UMKM-UMKM yang secara teknologi masih tertinggal.
1: Iya, nah ini kira-kira apa nih pesan Bang Rafi'i khususnya bagi para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah nih Bang?
0: Jadi bermain di digital marketing itu bukan berarti harus menguasai teknologi yang rumit atau memiliki modal yang besar. Yang harus dimiliki adalah kemauan untuk belajar, konsisten memberikan pelayanan yang terbaik. Karena harus yang terbaik nih, yang jadi pemenang memang yang terbaik-terbaik semua nih. Ya. Aktif berkomunikasi dengan pelanggan dengan menunjukkan kehadirannya di dunia digital. Ya, jangan bikin konten hari ini, bulan depan baru bikin lagi.
1: Itu kesalahan ya, Pak.
0: Iya, itu kan berarti kalau masih itu banyak alfanya tuh. Iya, absennya. Tapi kalau hadir setiap hari ya dengan formula yang berubah-ubah. Nah, itu kemunculannya di dunia digital akan semakin sering dilihat. Iya. Jadi karena memang konsumennya melihat produk itu tidak lagi menunggu jam istirahat, jam santai. Kadang-kadang ada waktu kapan aja buka handphone, melihat media sosial, ada iklan masuk segala macam. Jadi waktunya pun sepanjang waktu konsumennya itu selalu hadir terus. Makanya rugi sekali kalau misalnya tidak hadir di digital. Ya. Mulainya dari hal yang kecil misalnya, lakukan secara rutin. Bikin konten,
1: jangan bosan.
0: Iya, harus bikin konten berapa, bermacam-macam strategi. Pantau hasilnya, bikin lagi, pantau lagi hasilnya, terus belajar terus ya. Nanti harus yakin bahwa peluang itu besar ya. Apalagi kalau misalnya UMKM Kalimantan Tengah, banyak produk yang tidak dimiliki oleh daerah lain gitu lah. Jadi keunikan itu sudah ada, keunggulannya sudah ada. Tinggal kehadiran kita di media sosial seperti apa, ya. Jadi memang harus konsisten, semakin dikenal, semakin mampu bersaing, semakin bisa meraih pasar yang lebih luas.
1: Ya, mendengar tentunya dari obrolan ekonomi digital bersama Bapak Muhammad Rafi'i STMM yang merupakan dosen program studi bisnis digital pada Fakultas Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ya sore hari ini. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi Anda ya para pelaku UMKM dan juga usaha konvensional tentunya untuk mulai memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari strategi pemasaran ya, karena transformasi digital seperti yang tadi Bang Rafi'i sampaikan ini tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar ya, mulai dari hal-hal sederhana, lakukan secara konsisten dan tentunya terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Bang Rafi'i, mudah-mudahan nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mana kopiku, Mak?
3: Kopi saja terus yang dicari.
2: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
3: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan dulu saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
2: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
3: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
2: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini nih, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama

0: ataukah kita masuk penjara?
1: Lu bilang Minzali. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang ini dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar ya, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih bulan, toh. Mana nih kopiku pada...
1: Astaga, kopiku dulu pada beling gula. Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberi

0: Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam, lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang, UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, membeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang ini baca nih ya. Dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang berdigital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, benar tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu. Anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten,

0: inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.
1: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
2: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
1: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
2: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
1: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
2: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
3: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya, konten yang baik bukan

soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kedua, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kombigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand

0: saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar, sesaat kita nantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya ya akan menghadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seberat apapun kan ku tempuhi celah sudut.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali menjumpai Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dari Nunukan saat ini ada rekan saya, Sasha. Halo, Sasha.
1: Halo juga Dewi, apa kabar?
0: Iya, selamat sore, Sasha. Alhamdulillah kami semua di Palangkaraya sehat. Bagaimana juga Sasha dan teman-teman di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, sama. Kami juga di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga untuk cuaca di Kabupaten Nunukan sore hari ini begitu cerah, Dewi.
0: Cerah ya, ini berbalik dong dengan Kota Palangkaraya. Sore ini mendung, mudah-mudahan hujan ya, karena hampir mungkin 3 minggu Kota Palangkaraya tidak diguyur hujan, Sasya.
1: Waduh, cukup lama sekali ya.
0: Ya,
1: Berarti kekeringan ya bisa
0: wah,
1: dikatakan
0: luar
1: bisa.
0: biasa. Iya. Iya, Sasya, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Dewi, ada informasi terkait di Dukcapil Nunukan yang perketat verifikasi nomor induk kependudukan.
0: Baik, silahkan informasi selengkapnya bagaimana, Sasya?
1: Terima kasih, Dewi, pendengar dan pemirsa. Di Dukcapil Nunukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muslimin.
2: Pelayanan administrasi kependudukan admin duk di wilayah perbatasan Pulau Sebatik memerlukan ketelitian ekstra. Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan layanan jemput bola di Pulau Sebatik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga keabsahan identitas warga negara. Sekretaris Disdukcapil Nunukan Wilson menyampaikan kecepatan penerbitan dokumen di lokasi pelayanan disesuaikan dengan jenis permohonan. Bagi pemula yang sudah memiliki nomor induk kependudukan terdaftar, proses pembuatan KTP elektronik berlangsung sangat cepat. Berbeda bagi warga negara yang baru pertama kali mendaftar, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu karena harus melewati serangkaian prosedur verifikasi dan wawancara mendalam serta persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Prosedur ketat tersebut diterapkan di wilayah Pulau Sebatik karena berbatasan langsung dengan Malaysia, menunjukkan rawan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak berhak atau warga negara asing.
3: Karena ada proses untuk wawancara apa segala, karena wilayah kita di perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing, gitu yang kita sampaikan.
2: Melalui kombinasi kecepatan layanan bagi warga lokal dan sistem penyaringan bagi pemohon baru, Disdukcapil Nunukan berkomitmen untuk terus menghadirkan hak sipil warga perbatasan tanpa mengabaikan aspek kedaulatan data kependudukan nasional. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Sasha di Nunukan, dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, hai Niar.
1: Selamat sore juga Dewi.
0: Iya, apa kabar Niar?
1: Alhamdulillah, kami bertugas selalu sehat, Dewi, dan kami informasikan cuaca di Banjarmasin cerah banget hari ini.
0: Wah, cerah semua ya. Iya, secerah Niar sore hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Iya, informasi yang tentu dari Banjarmasin akan kami sampaikan hari ini mengenai peringatan Hari Anak Nasional, Dewi.
0: Oke, Hari Anak Nasional ya Niar. Silahkan, bagaimana informasi selengkapnya Niar?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk menyoroti masih tingginya kasus kekerasan pada anak di Kota Banjarmasin. Dari catatan tersebut, aksi kekerasan di kalangan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan anak di bawah umur mendominasi sepanjang tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim.
2: Momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini masih meninggalkan catatan penting bagi perlindungan anak di Kota Banjarmasin. Pasalnya, hingga Juni 2026, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin mencatat kasus kekerasan anak mencapai 65 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu, yang tercatat sebanyak 56 kasus. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, Susan, menjelaskan kenaikan kasus kekerasan anak secara signifikan terjadi pada kelompok anak laki-laki. Kondisi tersebut dipicu oleh maraknya aksi kenakalan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan terhadap anak di bawah umur.
3: Di dalam tahun dari Januari sampai Juni 2020 ada 5 kali gangster yang kita tangani, sehingga itu juga sangat mempengaruhi ibaratnya kenapa nilai anak laki-laki ini meningkat karena mereka di gangster. Kemudian juga ada kasus pengeroyokan, ada membawa kasus senjata tajam, itu yang kita tangani seperti itu.
2: Sebelumnya pihak kepolisian juga telah menangani sejumlah kasus tawuran yang melibatkan kelompok remaja. Kapolresta Banjarmasin

0: Kapolres Pol Timbul RK Siregar menyebut mayoritas anak yang mereka amankan masih berusia belasan tahun yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk mencari lawan tawuran.
1: Ya, kita minta dukungan kuat dari orang tua yang melakukan langsung. Selain pengawasan kita juga melaksanakan terus patroli dari tingkat polsek, polres, dan juga dari Satkapolda. Kita terus melaksanakan patroli saat ini, patroli presisi untuk betul-betul Banjarmasin ini kondusif.
0: Meski kasus kekerasan anak saat ini didominasi aksi kenakalan remaja, bentuk kekerasan lain juga masih marak terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. UPTD PPA mencatat kasus kekerasan psikis masih mendominasi dengan total 16 kasus. Dilanjutkan kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Dewi, demikian laporan dari reporter kami dari Banjarmasin, Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan kepada Dewi di RRI Palangkaraya.
3: Ya baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Baik, mendengar Anda masih dalam lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya pendengar kami ajak Anda menuju kota

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Zubaida ya. Jube, halo, apa kabar?
1: Ya, halo Dewi. Alhamdulillah kabar baik dan kalau
0: Alhamdulillah.
1: cuaca di Tarakan sore ini lumayan cerah ini Dewi.
0: Cerah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada informasi apa Jube dari Tarakan sore ini?
1: Terkait dengan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Jube.
1: Terima kasih Dewi, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk menjadikan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak. Hal ini pun dilakukan diantaranya dengan menargetkan meraih predikat kategori Nindya. Berikut laporan Muhammad Rajab Syah.
2: Jadi mudah-mudahan bisa dan perlu ya sampai di Nindya.
3: Pemerintah Kota Tarakan masih belum puas dengan predikat kota layak anak kategori Madya yang sudah diraih. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairo Mkes menargetkan Tarakan bisa naik tingkat Nindya pada verifikasi tahun depan. Hal itu disampaikan Khairul saat ditanya evaluasi kota layak anak di momentum Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan, Kamis 23 Juli kemarin.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak, sampai saat ini kita sudah di Madya ya. Harapan kita mudah-mudahan kita bisa naik ke paripurna ya. Sekarang ini masih di Madya. Saya kira mudah-mudahan bisa naik tingkat dan perlu ya sampai di
3: Khairul mengakui secara penilaian internal Tarakan sebenarnya sudah layak Nindya sejak tahun lalu. Namun hasil verifikasi tim pusat masih menempatkan Tarakan pada kategori Madya. Meski demikian, Khairul menekankan penghargaan bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah bukti nyata di lapangan. Pemkot Tarakan sendiri telah merealisasikan berbagai fasilitas ramah anak. Di antaranya taman bermain ramah anak dan menerapkan sekolah ramah anak. Khairul menyebut sampai sejauh ini belum ada kendala berarti. Tantangan sekarang hanya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua agar memahami perlindungan anak. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, saatnya kita ke RRI Samarinda ya, di Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Hai Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah RRI Samarinda sore ini sangat baik sekali dan juga cuacanya cerah nih Mbak Dewi. Apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Iya, hampir cerah semua ya. Begitu juga dengan cuaca di tempat rekan-rekan kita sebelumnya.

0: Ya, cuaca di Palangkaraya mendung, Vira.
1: Waduh, semoga segera cerah kembali ya, Mbak Dewi.
0: Harapannya hujan ya, Vira.
1: Harapannya hujan
0: iya,
1: ya.
0: Belum hampir
1: hujan
0: 3 minggu, Mbak Dewi, ya. Iya, hampir 3 minggu Palangkaraya tidak ada hujan, Vira.
1: Oke, baik,
0: oke.
1: Mbak Dewi.
0: Iya, Vira, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai peringatan Hari Anak Nasional di Kalimantan Timur nih, Mbak
0: Dewi.
1: Oke,
0: Hari Anak ya. Baik, silakan Vira, informasinya seperti apa?
1: Baik pendengar dan pemirsa, Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli kemarin tidak hanya menjadi ajang seremonial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan berbagai layanan kesehatan, administrasi, dan edukasi bagi anak pada 30 Juli mendatang. Reporter RRI Samarinda, Celadeva melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 30 Juli 2026. Peringatan tahun ini akan difokuskan pada pemenuhan hak dasar anak, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak di era digital. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah mengatakan, peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan di Ruang Ruwirahayu Kantor Gubernur Kaltim. Mulai dari pameran busana, pengurusan akta kelahiran dan kartu identitas anak, hingga cek kesehatan gratis akan disiapkan.
3: Kemudian ada stan-stan juga. Ada stand kita, ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur apa nih untuk stuntingnya. Ini anak-anaknya ada sudah mengarah ke stunting enggak gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya apa prakaryanya akan ditampilkan juga di situ.
2: Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menambahkan, Hari Anak Nasional 2026 tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada orang tua, khususnya mengenai waspada dampak negatif sosial media. Hal itu pun disambut baik oleh salah satu orang tua, Anca, ayah dari anak usia 4,5 tahun itu menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan konten di media sosial untuk anak.
4: Digitalisasi sekarang kan sudah merajalela ya, jadi saya berharap kedepannya bisa membatasi konten-konten yang khusus buat anak, karena kan tidak bisa dipungkiri juga sekarang anak-anak itu udah banyak yang menggunakan gawai atau gadget kan ya.
2: Melalui edukasi dan pengawasan yang baik, anak-anak diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak tanpa mengabaikan hak mereka untuk belajar. RRI Samarinda, Celadeva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Kembali kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Ya, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Informasi dari Kota Palangkaraya, pendengar, anggota DPD RI Agustin Terasnarang meninjau langsung perkembangan pembangunan gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya pada Kamis pagi guna memastikan pengerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD ini bisa selesai tepat waktu dan setiap material sesuai dengan spesifikasi. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu kita harus berpikir pemeliharaannya kemana.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Agustin Terasnarang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan gereja Maranatha di Jalan Diponegoro Palangkaraya pada Kamis pagi untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah ibadah tersebut guna memastikan proses pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan rencana sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah yang representatif. Usai meninjau setiap sudut dan juga melihat bagian atas bangunan, kepada RRI Agustin Terasnarang menegaskan perlu adanya pemeliharaan bangunan termasuk dalam hal material lantaran bahan-bahan yang digunakan saat ini kebanyakan dari luar Kota Palangkaraya. Kemudian tidak luput perhatian terkait lampu ruangan yang juga harus dipikirkan terkait pemeliharaannya karena bagian ini sangatlah penting.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengatakan, maka seketika itu kita harus berpikir pemeliharaannya kemana. Nah, oleh karena itu tadi saya sudah bicara dengan pelaksananya, ada pemahaman memang perlu ada ya, efisiensi di satu pihak tapi lebih efektif. Desain kan udah ada gambarnya dan di sini materialnya pun juga udah siap. Dan tadi saya bilang mengenai masalah warna, hati-hati jangan ditanya kepada

0: itu disesuaikan dengan lingkungan sini.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Pembangunan Gereja Maranatha, Rawing Rambang, menyebut kedatangan anggota DPD RI ke lokasi pembangunan gereja merupakan kedua kalinya untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan salah satu gereja termegah di Kota Palangkaraya, bahkan Kalimantan Tengah ini. Itu artinya, lanjut Rawing Rambang, anggota DPD RI memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja milik GKE ini. Di samping juga dukungan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap pembangunan gereja tersebut sangatlah luar biasa.
2: Beliau ini nanti kedua ini, artinya beliau memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja ini karena beliau salah satu pembina daripada pembangunan gereja Maranatha ini. Di samping juga perhatiannya luar biasa karena gereja ini bukan gereja yang ikonik, gereja yang ikonik dan menjadi gereja yang paling bagus di Palangkaraya.
1: Gereja Maranatha ini nantinya digadang-gadang sebagai ikon baru Kota Palangkaraya karena bentuk dan ukurannya yang sangat besar, serta posisinya tepat di tengah kota dan di pinggir jalan protokol yang strategis. Selanjutnya tidak hanya bangunan, lingkungan sekitar juga akan diperindah sehingga bisa menjadi lokasi wisata rohani di tengah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Gereja Maranatha didanai melalui APBD tahun anggaran 2026. Paket pengerjaan konstruksi tersebut memiliki nilai pagu sekaligus harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar Rp14,54 miliar menggunakan jenis kontrak harga satuan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi, pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bohong,

0: pos Tukang Mabuk dititipkan dan dibidik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu ditetapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini ditetapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti kebijakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila.

0: setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia. Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
2: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
3: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
2: Hari ini, kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
3: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap harus menjaga kesehatan ya, karena cuaca di Kota Palangkaraya sedang tidak baik-baik saja ya pendengar, walaupun memang cuaca panas, terkadang juga debu ya. Nah, kita tentunya juga perlu menghindari debu, karena debu ini pasti akan membawa partikel-partikel kecil yang tidak terlihat oleh mata kita ya, dan ini tentunya juga akan menyebabkan berbagai sakit penyakit. Nah, kita juga mewaspadai hal ini. Kalau memang Anda harus beraktivitas di luar rumah, pergunakanlah masker ya, dan jangan lupa sering-seringlah minum air putih ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Saat ini pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat ya. Cuaca Kota Palangkaraya sore hari ini tidak panas ya, dan tentunya cuacanya juga bersahabat ya. Kita doakan mudah-mudahan Kota Palangkaraya diguyur hujan ya. Tentu ini harapan kita bersama. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dengan sajian lagu-lagu dan juga informasi menarik kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Dewi Sri Tanjung masih akan terus menemani Anda ya sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah, seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Ya, pendengar, keberhasilan pengungkapan kasus narkoba ya oleh aparat kepolisian mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Palangkaraya Kemal Naseri dan mengajak semua pihak dapat memeranginya. Dan pendengar, berikut kita akan ikuti selengkapnya dalam wawancara Edi Suroso bersama dengan Kemal Naseri.
2: Pendengar RRI, saat ini kami bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya, Bapak Kemal Naseri. Kita akan wawancara dengan beliau terkait pemberantasan narkoba serta bagaimana solusinya. Baik Pak Kemal, bagaimana tanggapan Anda terhadap maraknya peredaran narkoba saat ini?
3: Satu, aku secara pribadi sangat ikut berbelasungkawa atas gugurnya 3 anggota Polri dalam penggerebekan bandar narkoba. Ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Dan kita memberikan dukungan penuh bagi Polri dalam rangka memberantas peredaran narkoba sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Karena kalau aku lihat perkembangan ini, peredaran narkoba itu sangat masif terjadi di Kota Palangkaraya. Jangan terfokus di daerah-daerah itu saja. Masih banyak kok di daerah-daerah di kecamatan-kecamatan lain. Itu banyak sekali. Saya kasihan sekali oleh Kota Palangkaraya itu. Kenapa di daerah-daerah yang terpencil, jauh di kota itu. Wah, luar biasa itu. Maka kami sangat mendukung memberikan pemberantasan narkoba. Nah, dan kemudian memberikan tindakan yang tegas. Jangan bermain-main mata, bermain-main. Siapapun yang terlibat, sikat, hajar. Berikan hukuman yang seberapa supaya ada efek jera. Efek jera. Nah, yang ada lagi, tidak usah peduli, kita berikan dukungan yang penuh kepada Bapak Polisi dalam pemberantasan narkotika.
2: Nah, bagaimana upaya memutus jaringan narkoba yang saat ini sudah merambah ke daerah terpencil dan bagaimana peran serta dari masyarakat?
3: Nah, untuk poin 2, ya kita tidak mengerti apakah jaringan narkoba ini sudah musnah. Nah, kita tidak mengerti ya bagaimana sistem kerja daripada jaringan narkoba itu dari pemasok sampai masuk ke di tempat-tempat di kelurahan-kelurahan kan. Ya kita nggak mengerti lah bagaimana polanya kan. Tapi yang pasti kita meminta peran serta masyarakat untuk sama-sama memantau wilayahnya masing-masing, baik itu camat, lurah, RW, RT, untuk sama-sama melihat perkembangan-perkembangan di lingkungannya. Jangan biarkan narkoba itu beredar bebas di daerah kita. Jangan dibiarkan. Itu pasti akan merusak generasi, merusak, hancur, ya. Nah, maka kami minta masyarakat melaporkan kalau ada gejala-gejala bahwa di suatu tempat itu ada terjadi transaksi atau saat itu ada orang yang sedang mengkonsumsi narkoba. Nah, kami minta untuk ditindak setegas-tegasnya.
2: Nah, kemudian Pak Kemal, seperti apa nih dukungan jajaran DPRD terhadap pemberantasan narkoba dan dari pengamatan Anda, berapa titik daerah yang menjadi konsentrasi penanganan khusus narkoba ini?
3: Nah, kami ini memang serius kok. Serius nih peredaran narkoba di Kota Palangkaraya ini. Sangat luar biasa kok. Dulu kan kita kan hanya fokus di puntun-puntun-puntun-puntun aja kan. Nah, sekarang sudah di mana-mana. Di mana-mana kok. Nah. Ya. Bisa dilihat lah di daerah-daerah itu kan. Kami berapa kali kita resistensi kan yang masalah peredaran narkoba kan selalu jadi konsentrasi kami. Pertanyaan-pertanyaan kami kan yang kami sampaikan ke Babin Kamtibmas, Babinsa, bagaimana sih peredaran narkoba di daerah Bapak, di wilayah hukum Bapak, bagaimana memantaunya. Nah, itu memang perlu penanganan khusus

0: yang betul-betul serius. Nah, kalau ditangkap itu tolong jangan sampai ditangkap orangnya aja, ditanyakan betul-betul integrasi. Kita percaya kok dengan pihak polisi saat menyidik itu, BAP itu bisa toko mengungkap kamu beli di mana belinya. Nah, itu bisa jaringan-jaringan itu bisa diungkap. Ini terutama ya maaf lah, seperti tempat-tempat pendulang emas itu kan, tolong dipantau itu. Pendulang emas itu kan, nah itu kesian anak muda itu. Kalau kita tetap tidak cepat kita basmi, habis kita ini generasi muda kita, generasi plus bangsa plus kita ini semakin rusak, semakin tanpa arah karena sudah terkontaminasi oleh narkoba.
1: Nah, yang terakhir Pak Kemal, apa hukuman yang pantas diberikan kepada bandar narkoba agar memberikan efek jera bagi lainnya?
0: Ya, kalau masalah lapangan pekerjaan itu kan tidak bisa jadi alasan, nggak bisa. Tidak, itu kan tidak bisa jadi alasan. Tidak bisa, ya kan? Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang malas, yang ingin mendapatkan uang secara instan. Kalau bandarnya betul itu jadi usahanya, ya kesian itu pemakai. Kalau bandar tangkap, hukuman mati, sebesar-besarnya hukuman mati, itu kapok yang lainnya, ya kan? Kalau saya tidak setuju pengedar narkotika itu salah satu adalah karena sulit ekonomi atau apa bukan tidak. Itu karena salah langkah, salah pergaulan, ya kan? Nah, menganggap bahwa dengan menggunakan narkoba bisa menciptakan kebahagiaan, fantasi-fantasi yang sebenarnya akan menjerumuskan ketiga hal. Pertama, kuburan. Ketiga, penjara. Lalu dua aja pilihan dalam penggunaan narkoba itu. Pertama, kuburan. Kedua, penjara menanti Anda. Maka saya menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat, terutama orang tua, tolong pantau anak-anaknya, lihat perubahan-perubahan anaknya. Jangan biarkan anaknya itu bertemu atau berkomunikasi dengan orang-orang asing yang tidak jelas. Ya kan, pantau, lihat. Jangan sampai anak-anak kita juga menjadi korban peredaran narkotika. Pantau. Kalau memang ada gelagat bahwa anak kita itu sudah terkontaminasi, sudah menjadi pemakai narkotika, jangan ragu-ragu melaporkan untuk dilakukan rehabilitasi biar cepat-cepat ditangani. Jangan biarkan, akan ada lembaga-lembaga rehab supaya anak itu bisa sembuh. Dan satu saya ingatkan bagi saudara-saudara anak-anakku sekalian yang sudah bertekad ingin sembuh dari ketergantungan narkotika, tolong HP-nya diganti, putus ikat pertemanan dengan kawan-kawan yang sebelumnya sesama pemakai narkotika, putus hubungan. Bahwa menggunakan narkotika itu tidak ada manfaatnya, yang ada hanya kehancuran, masa depan suram, hancur semuanya, harta benda habis. Itu aja, makasih ya Nita, buat pilihan bagus Nita.
1: Baik, dengar Reli, demikian wawancara saya bersama dengan anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasiri. Semoga hasil wawancara ini memberikan manfaat besar bagi pendengar. Sampai berjumpa kembali pada wawancara selanjutnya.

0: apa hatiku bersih.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berbicara tentang kejaksaan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah penanganan perkara pidana. Namun tahukah Anda bahwa kejaksaan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik? Melalui bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan menjalankan fungsi sebagai jaksa pengacara negara yang memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, hingga tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Peran ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya permasalahan hukum, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengawal kepastian hukum demi

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan bahwa Bank Indonesia resmi menerbitkan uang kertas baru pecahan 5 juta rupiah bergambar Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip Tirto.id melalui kanal di akun Instagram resminya @bankindonesia. Bank Indonesia membantah menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah. Dalam video tersebut, BI menyatakan bahwa apabila masyarakat menemukan desain uang rupiah yang berbeda dari yang beredar resmi, maka jangan langsung mudah percaya. BI juga menghimbau masyarakat agar selalu memastikan informasi yang didapat berasal dari sumber resmi. Selain itu, pengecekan menggunakan laman ZeroGPT mendapatkan hasil bahwa gambar yang diunggah dan beredar di sejumlah akun media sosial kemungkinan besar 95% buatan artificial intelligence atau AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.go.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, menantikan kumandang azan maghrib, kami akan temani Anda ya menghadirkan sajian lagu-lagu religi islami, dan nanti kami juga akan melanjutkannya dengan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Tahukah kamu bahwa unta bisa meminum 53 galon air atau setara dengan 200 liter dalam waktu 3 menit? Namun faktanya unta tidak menyimpan air di punuknya. Sebaliknya, unta menggunakan punuknya untuk menyimpan timbunan lemak yang kaya energi. Bagi hewan, lemak memiliki kecenderungan alami untuk melindungi panas, bertindak sebagai selimut untuk tubuh yang tertutup lemak. Sebagai hewan yang beriklim panas, unta akan membuang energi untuk

lilit tubuhnya. Sebaliknya, dengan menempatkan lemak di punuk, unta bisa tetap sedingin mungkin sambil tetap memiliki cadangan energi. Guna menghadapi kondisi panas dan gersang, unta memiliki banyak adaptasi yang menarik. Di antaranya adalah kemampuan untuk bertahan lama tanpa minum air dan kemampuan untuk minum air dalam jumlah banyak dengan sangat cepat.

dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus

0: Alkitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Baik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Farhid. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar untuk janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

Ya, mendengar selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, masih dengan lagu-lagu religi islami kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan sesaat nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 24 Juli 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Menggerakkan kembali, dan kita jadwalkan juga secara serentak dalam waktu 1 minggu, dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus 2026.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Ya, pendengar, informasi pertama, lelang serentak bidang pemulihan aset Kejaksaan Republik Indonesia digelar secara nasional pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi upaya mengoptimalkan pengelolaan barang rampasan negara sekaligus meningkatkan penerimaan negara melalui penjualan aset secara transparan dan resmi. Selengkapnya Bunga Aulia melaporkan.
1: Kita jadwalkan juga secara serentak dalam waktu 1 minggu, dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus 2020.
2: Lelang serentak bidang pemulihan aset Kejaksaan Republik Indonesia digelar secara nasional pada 10 hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi upaya mengoptimalkan pengelolaan barang rampasan negara, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari hasil penjualan aset yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Lelang Ahli Muda KPKNL Palangkaraya, Pandu Adi Anindito mengatakan, pelaksanaan lelang serentak dilakukan secara nasional, termasuk terhadap barang rampasan yang diajukan kejaksaan di wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, hasil penjualan barang rampasan tersebut akan disetorkan kepada negara sebagai penerimaan negara.
1: Jadi untuk kejaksaan-kejaksaan di wilayah Kalimantan Tengah mengajukan permohonan lelang secara serentak, dan kita jadwalkan juga secara serentak dalam waktu 1 minggu, dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus 2020.
2: Sementara itu, Staf Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Katingan, Vivia Rifatina Yatami menjelaskan, sebelum ditetapkan sebagai objek lelang, barang atau aset terlebih dahulu melalui proses penilaian dan pemeriksaan administrasi. Jenis barang yang dapat dilelang beragam, mulai dari kendaraan, emas, telepon seluler, tanah dan bangunan, hingga hasil bumi.
3: Yang pasti seluruh Kejaksaan Negeri, terkhususnya Kejaksaan Negeri Katingan, dalam proses ini melakukan lelang serentak melalui website lelang.id yang dikelola oleh KPKNL, khususnya Palangkaraya. Harapan bagi masyarakat untuk tetap pada portal yang resmi ya, karena di sini kita lelang.id ini kan adalah platform online, jadi kita tidak lelang secara konvensional. Jadi kalau misalkan nanti ada yang, oh ini dipastikan kamu akan menjadi pemenang, itu jangan dipercaya, karena kita pemenang lelang akan ditentukan pada bid penawaran yang dilakukan pada website lelang.id, seperti itu.
2: Masyarakat diimbau berpartisipasi dalam lelang serentak dengan mengikuti seluruh proses melalui kanal resmi, yakni lelang.go.id. Kejaksaan juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan, termasuk pihak yang menjanjikan kemenangan, karena pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi melalui mekanisme resmi. Bunga Aulia melaporkan.
0: Dewan Pendidikan Barito Selatan bersinergi bersama Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan melalui kunjungan kerja

0: yang bertujuan memperkuat koordinasi dalam memajukan dunia pendidikan di wilayah setempat. Ketua Dewan Pendidikan Barito Selatan, Dedi Haryanto, mengatakan koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten dapat dievaluasi dan diimplementasikan secara optimal hingga ke tingkat kecamatan. Upaya ini juga sekaligus menyerap saran dan masukan dari Korwil serta 14 pengawas TK, SD, dan SMP guna mendukung peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan, Effendi, mengapresiasi kunjungan perdana Dewan Pendidikan ke kantor Korwil Pendidikan Kecamatan. Ia berharap sinergi serta koordinasi dapat terus ditingkatkan agar berbagai kebijakan dan kebutuhan pendidikan di Barito Selatan dapat terakomodasi dengan baik.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Dengan Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkan peraturan daerah kepramukaan. Saat ini tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama pemerintah kota. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bappemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
1: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
2: Oke, Pak, nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
1: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan pedari kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pemerintah.
0: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
3: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, ya, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
0: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Wakil Bupati Kapuas Dodo mendorong 560 mahasiswa Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari yang melaksanakan KKN di Kecamatan Bataguh agar menjadi agen perubahan melalui program-program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat menerima dan melepas mahasiswa KKN tahun akademik 2025-2026 di Gor Panunjung Tarung Kuala Kapuas. Menurut Dodo, mahasiswa dapat memfokuskan pengabdian pada penguatan literasi digital, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, pelestarian lingkungan, serta pengembangan potensi desa. Ia menegaskan KKN merupakan implementasi tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan sekaligus membangun kepedulian sosial. Pemerintah Kabupaten Kapuas juga mengapresiasi UNISKA yang menjadikan Kecamatan Bataguh sebagai lokasi KKN. Dodo berharap kehadiran mahasiswa mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan dampak positif bagi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Ya, pendengar, informasi berikutnya, upaya pendampingan hukum menjadi komitmen Kejaksaan Negeri Kota Palangkaraya dalam membantu meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Salah satunya membantu penyelesaian masalah tunggakan tagihan pelanggan Perumdam. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Dan juga mediasi dengan pelanggan yang menunggak tadi, menunggak pembayarannya.
6: Perusahaan

0: atau Perumdam Kota Palangkaraya bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Palangkaraya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Kejari memberikan pendampingan hukum kepada Perumdam, salah satunya dalam upaya penertiban tagihan tunggakan pelanggan agar pengelolaan perusahaan berjalan lebih tertib dan sesuai aturan. Kasubsi Perdata Kejari Kota Palangkaraya, Yesi Angraini mengatakan, melalui layanan pendampingan hukum, Kejari dapat menerbitkan surat teguran atau somasi untuk membantu penyelesaian tunggakan tagihan pelanggan Perumdam. Selain itu, Kejari juga memberikan bantuan hukum non-litigasi melalui proses negosiasi dan mediasi antara Perumdam dengan pelanggan guna mencari solusi yang baik bagi kedua belah pihak.
1: Terus ada juga bantuan hukum ya Pak ya, bantuan hukum non-litigasi, kita melakukan negosiasi dan juga mediasi dengan pelanggan yang menunggak tadi, menunggak pembayarannya.
0: Lebih lanjut, Direktur Perumdam Kota Palangkaraya Budi Harjono menyambut baik pendampingan hukum yang diberikan Kejari Kota Palangkaraya. Menurutnya, langkah tersebut memberikan kepastian dan rasa aman dalam pengambilan kebijakan tata kelola perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja Perumdam dalam melayani masyarakat.
2: Tentunya kita juga mengharapkan kepastian sekaligus keamanan supaya mempermudah kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam tata kelola perusahaan sehingga menghasilkan tata kelola yang baik dan meningkatkan kinerja dari Perumdam itu sendiri.
0: Melalui sinergi antara Perumdam dan Kejari Kota Palangkaraya, diharapkan tata kelola perusahaan dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Kerjasama ini juga menjadi upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mencari informasi sebelum membeli suatu produk. Jika sebelumnya calon konsumen datang langsung ke toko atau pasar, kini mereka lebih dulu mencari informasi melalui mesin pencari maupun media sosial. Kondisi ini membuat pelaku usaha konvensional perlu memanfaatkan pemasaran digital sebagai pelengkap usaha tanpa harus meninggalkan toko fisik yang telah berjalan.
4: Saat ini yang berubah bukan hanya cara orang berbelanja, tapi juga cara mereka mencari informasi. Dulu orang datang ke pasar atau ke toko untuk melihat barang. Sekarang sebelum membeli, mereka biasanya mencari informasi melalui Google, Facebook, Instagram, TikTok, atau bertanya lewat WhatsApp. Artinya, kalau usaha tidak hadir di dunia digital, maka kita kehilangan kesempatan untuk dikenal oleh banyak calon pelanggan.
3: Digital marketing juga dinilai lebih terjangkau dibandingkan promosi melalui media konvensional. Dengan memanfaatkan telepon genggam, pelaku usaha sudah dapat memperkenalkan produknya kepada lebih banyak calon pelanggan. Namun keberhasilan pemasaran digital tidak ditentukan oleh konten yang viral, melainkan oleh konsistensi dalam membangun komunikasi dengan konsumen melalui media sosial dan platform digital. Informasi berikutnya, pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur memicu tantangan ganda bagi pemerintah daerah. Selain meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, permintaan distribusi air bersih dari masyarakat juga terus bertambah, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
5: Menjadi PR kita bersama sih sebenarnya, kami sudah koordinasi dengan Perumdam Tirta Mendaya, tetapi juga mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan.
3: Musim

0: kejadian kebakaran setiap hari, bersamaan dengan melonjaknya permintaan distribusi air bersih dari sejumlah desa di wilayah selatan Kota Waringin Timur. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multajam, mengatakan saat ini Kecamatan Teluk Sampit menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak krisis air bersih. Selain Desa Ujung Pandaran, hampir seluruh desa di kecamatan tersebut telah mengajukan permohonan bantuan distribusi air bersih. Permintaan serupa juga mulai muncul dari beberapa desa di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar warga setempat mengandalkan air hujan sebagai sumber air bersih utama. Sementara curah hujan telah lama tidak turun, sehingga cadangan air rumah tangga semakin menipis.
1: Sementara unit water tank kami yang miliki ada 7, semua dalam posisi operasi lapangan. Nah, untuk distribusi air bersih itu, bila menggunakan water tank yang dimiliki oleh kami, maka harus dalam kondisi cuci bersih dan higienis. Baru kami bisa mengisi air bersih untuk didistribusikan kepada masyarakat di desa-desa di Kecamatan Teluk Sampit. Bahkan ada beberapa desa juga di Kecamatan

0: Selatan, Pantai Hilir Selatan.
1: Sementara itu, warga desa Lempuyang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Andi Yadi mengatakan, warga desa Lempuyang mulai mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau yang berlangsung selama 2 pekan. Sementara ini, masyarakat mengandalkan air hujan sebagai sumber kebutuhan sehari-hari. Namun karena hujan tidak kunjung turun, sumber air di kolam maupun rawa berubah menjadi air asin akibat naiknya air laut. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk membeli air bersih dari penjual keliling dengan harga Rp60.000 per drum.
2: Air lautnya naik sekarang di sini, Bu, airnya air asin, Bu, untuk mandi aja susah. Kalau air asin itu kan, Bu, sabun nggak jalan, terus di badan rasa lengket, terus gatal-gatal, Bu.
3: Iya, Amla.
2: Kalau di sini, Bu, untuk sementara nih, ini kan ada orang yang jual galonan itu yang pakai profil per drumnya itu, Bu, 60.000, Bu, per drumnya. Jadi kita sementara ini untuk mandi itu beli aja, Bu, beli.
1: Andi Yadi, mewakili warga Lempuyang, berharap pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dapat memperluas jaringan Perumda hingga menjangkau desa Lempuyang. Karena saat ini layanan PDAM hanya tersedia di beberapa desa, di antaranya Basawang hingga Sebabi. Sementara itu untuk desa Lempuyang belum terlayani. Sabela Indah Sari melaporkan.
4: Sejumlah penyuluh agama di Palangkaraya memiliki peran nyata dalam program pembangunan manusia yang lebih baik. Namun tantangan yang mereka hadapi sangat kompleks, terutama akses jalan menuju daerah pelosok. Berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Edi Suroso bersama Koordinator Penyuluh Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Ustadz Ansori.
5: Selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada, pendengar setia yang saat ini selalu mendengarkan program-program di Pro 1. Saat ini saya bersama dengan salah seorang penyuluh agama yang selalu mengkoordinator sejumlah penyuluh yang ada di Palangkaraya. Beliau adalah Ustadz Ansori. Kita akan berbicara mengenai terkait peran dari penyuluh dari desa ke kota. Selamat petang Ustadz Ansori. Ah, sebenarnya apa peran penyuluh agama bagi masyarakat yang ada di pelosok, Ustaz?
6: Perannya itu penting, Mas. Ya, tentunya dibutuhkan. Apalagi di daerah pelosok, ya, untuk memberikan pencerahan, memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan terkait agama melalui bahasa pembangunan itu. Ya, jadi untuk memberikan siraman rohani. Ya, terutama di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah pelosok yang tentunya tidak biasanya sih kalau daerah pelosok pinggiran itu yang namanya pemuka agama atau agama kan kurang itu beda dengan di kota. Kalau di kota kan sudah banyak tuh para pemuka, tokoh agama, ustazah dan lain sebagainya itu, Mas Edi.
5: Bagaimana manfaat yang dirasakan atas keberadaan tim penyuluh saat ini, Pak Ansori?
6: Ya, kalau kita sendiri ya pengalaman ya, yang namanya kita penyuluh, ketika kita turun ke lapangan memberikan pembinaan, itu biasanya udah ditunggu masyarakat, dinantikan kedatangannya untuk apa? Untuk memberikan pencerahan, memberikan siraman rohani. Ya, itu Mas Edi.
5: Oke, berarti sangat bermanfaat sekali ya keberadaan dari penyuluh di Palangkaraya ini ya, Pak Ansori ya.
6: Iya.
5: Oke. Okay. Okay. Yeah, materi biasanya apa materi yang disampaikan, Pak Ansori, biasanya?
6: Materi itu terkadang memang ada yang diminta menyesuaikan tema dari apa? Audien. Ya, tetapi juga ada juga yang disusun oleh masing-masing penyuluh. Kalau makanya terkadang berbeda tuh, Mas, di antara apa? Kelompok binaan yang ada di daerah pinggiran pelosok dengan binaan yang ada di perkotaan. Kalau kita yang di pelosok daerah pinggiran ini terkadang kita materi yang dasar aja yang mereka mudah untuk dipahami, mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Yeah.
6: Jadi kita menyesuaikan nih, menyesuaikan dengan tingkat.
5: Oke.
6: Okay. Pendidikan lah.
5: Okay. Baik. Biasanya apa yang biasanya yang dikeluhkan apa oleh masyarakat di pelosok itu? Yang paling kompleks masalah yang sering dikeluhkan?
6: Yang sering dikeluhkan itu terkadang apa? Permasalahan itu yang terjadi di kota kadang sudah merambat ke pelosok, ke daerah pinggiran, ya, terutama mereka para ibu orang tua nih,

0: ya banyak mengeluhkan anak yang candu dengan gadget atau HP dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Tontonan dan lain sebagainya.
1: Oke, tadi
0: okay. Teknologi masuk kampus.
1: Oke, okay, berarti ada masalah pelik ya Ustaz ya? Pak Ansor ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Kalau dari segi tantangan dari penyuluh ke pelosoknya apa tantangan yang dirasakan? Apa tantangan yang sering dirasakan oleh penyuluh di daerah pelosok
0: dibandingkan perkotaan? Tantangan di daerah pelosok ini ya tentunya berbeda dengan kita di daerah perkotaan. Kalau perkotaan kan mudah dijangkau nih Mas, jadi
1: ya.
0: Kalau di pelosok pinggiran kota ini terkadang jaraknya, waktunya yang harus siap dikorbankan, ya terutama kalau misalkan kita daerah aliran
1: sungai
0: ya das, itu kan harus sarana transportasinya kelotok kalau bahasa kita ya, perahu,
1: sampan,
0: motor,
1: sampan ya.
0: Nah itu terkadang tidak semua penyuluh yang mau dan bisa menyempatkan, karena apa? Ada alasan tidak bisa berenang, takut naik itu ya.
1: Baik.
0: Ya terus kalau misalkan lewat darat pun terkadang gangguan yang ada di dalam perjalanan, apakah itu ban bocor, hujan dan sebagainya.
1: Oke.
0: Nah, itu masih di yang ya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ansori atas waktu live dengan RRI ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak Ansori ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya.
0: Dan sehat kita yang masih di ya.
1: Siap, selalu Pak Ansori. Baik, terima kasih Pak Ansori. Selamat bekerja kembali.
0: Ya.
1: Demikian pendengar RRI dimanapun Anda berada, wawancara kami bersama dengan koordinator penyuluh agama yang selalu berperan, selalu bekerja di pelosok desa, kemudian beliau juga merambah ke perkotaan. Semoga wawancara kami ini bermanfaat untuk Anda semua. Selamat petang.
2: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Adewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan telah tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima gelombang tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah,

akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi Indonesia

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, apa kabarnya di penghujung hari Jumat ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat dan penuh kebahagiaan ya. Dan tidak terasa ya pendengar, besok kita sudah memasuki akhir pekan. Biasanya kalau sudah mendekati hari Sabtu dan Minggu ya, ini biasanya suasananya juga semakin berbeda ya. Ya, mungkin ada yang sudah merencanakan jalan-jalan ya bersama keluarga ya, atau mungkin sudah merencanakan juga ingin berkumpul bersama sahabat ataupun juga rekan-rekan menikmati kuliner favorit, atau mungkin janjian berolahraga, atau mungkin ada yang memilih beristirahat saja ya setelah menjalani aktivitas yang cukup padat selama sepekan ya. Apapun rencana Anda pendengar, semoga akhir pekan nanti menjadi waktu yang menyenangkan untuk kembali mengisi energi ya, mempererat kebersamaan tentunya dengan orang-orang yang tercinta, orang-orang yang terkasih, dan yang pasti juga tetap menjaga kesehatan, keselamatan dimanapun Anda berada ya. Dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, sejenak kita kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3, kita akan simak warta berita.

0: mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal. Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal. Bahkan, tentang keputusan kecil, seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang. Air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manumuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manumuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu!
1: Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus dan mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandia Fani melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru menjadi Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta didik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, science, technology, engineering, and mathematics.
4: Teknologi Brian Gilliard menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya, tidak.
6: Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelum Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyasun Tinoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari sana ke Presidenan Jakarta, Sugandia Fandi RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.

0: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Bidang pidana-pidana merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, seorang memiliki tanggung jawab dan meneruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
3: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansyah, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun, sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
3: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
4: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
3: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai staf ahli Jaksa Agung bidang politik keamanan dan penegakan hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umum menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Juri KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
5: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RTA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP, selaku Dirjen Perhutanan.

0: tahanan sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
1: Sementara itu, Bupati nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhub Raja Juli Antoni.
2: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
3: Bagaimana tuh?
2: Uang yang di dalam amplop itu?
3: Saya ketemu isinya. Isinya apa ya?
2: Ya,
1: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Arniles sebagai tersangka. Dari Jakarta, R63 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti.
4: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
5: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah, sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
4: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar, menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
6: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus. Mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampaklah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
4: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. Di Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana melaporkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah Sifor. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lampit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4 Ratna Eliza mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam

0: semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
1: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemik, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampi.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, TV Media Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Malasari melaporkan selengkapnya.
3: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
4: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
3: Sudah ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan karena kita belum pernah ada jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
4: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
5: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
4: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
5: Mungkin bagi pemerintah Korea
4: dari Jakarta, Retno Manisari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang menjadi single case dan
2: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
6: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
7: The result wasn't unimportant.
8: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas tampil kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
7: We've seen progress.
6: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
9: Yes, competition, yes. We have a great group.
8: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang penting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
9: Just looking forward to start the tournament.
6: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Squad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Politelo.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti bersama jalannya Warta Berita dari RRI Pro 3. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya pendengar kami akan menghadirkan mimbar agama Hindu. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Berjumpa kembali kita di kesempatan malam hari ini dalam mimbar agama Hindu. Ya, pendengar umat Hindu dimanapun Anda berada, tema dari mimbar agama Hindu malam hari ini adalah Hidup Damai Keluarga Hindu. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya saat ini sudah hadir penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Ada Bapak Ratno Gunawan, SOSH MPD. Selamat malam, Pak Ratno.
1: Selamat malam, Ibu.
0: Sehat ya, Pak?
1: Sehat, Bu.
0: Kegiatannya apa nih, Pak?
1: Ya, seperti biasa, Bu.
0: Iya. Baik. Hidup Damai Keluarga Hindu. Bisa dijelaskan ini tentunya apa saja sih kiat-kiat agar hidup damai di dalam keluarga umat Hindu, Pak Ratno Gunawan. Silahkan.
1: Oke, terima kasih, Ibu, atas waktu dan kesempatannya. Sebelum mengawali kegiatan kita malam ini, maka saya ingin mengucapkan Om Swastiastu, Kabeh Selamat Kelimun Ratai, Salam Sujud Kelimun Mempang. Om Awin Astu Nama Sidang, Om Anubata Kayang Tu Yang Tu Wiswa. Semoga segala apapun yang kita ingin rencanakan, kita laksanakan, bisa berjalan lancar dan berubah kebaikan dalam kehidupan kita. Terima kasih pada kesempatan ini, tentunya sesuai dengan tema ataupun judul daripada Mutiara Agama pada malam ini. Saya ingin selalu mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kehadiran Idah Sang Dewasa, Ranjing Kata Langit, Jatah Bulan-Bulan, Perusahaan Bantung Langit, karena berkat Asam Kerta, Warah Penyertaan dan Perlindungannya, tentunya kita tetap diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan pekerjaan, usaha, diberikan kelancaran setiap aktivitas kita. Ini yang selayaknya harus kita ucap syukur dan terima kasih. Ini bukan karena kuat dan gagah kita sebagai manusia, bukan karena waktu dan kesempatan kita miliki, tapi ini semata-mata adalah berkat karunia kasih Ranjing Kata Langit di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka daripada itu, kesempatan ini tentunya sesuai dengan tema hidup damai dalam keluarga Hindu. Tentunya umat Hindu pendengar pada malam ini tentunya sudah tahu, sudah mengetahui dan mungkin sudah menikmati bagaimana hidup yang damai dalam keluarga Hindu. Tentu ketika kita berbicara masalah keluarga Hindu, kita tentu mempunyai kewajiban, kita tentu mempunyai keharusan, tugas dan fungsi kita masing-masing dalam kita menciptakan kehidupan yang damai dalam konsep keluarga Hindu. Jadi sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita mendambakan yang namanya keluarga damai, keluarga sejahtera, keluarga bahagia dalam kehidupan kita. Keluarga yang damai dalam pandangan Hindu tentunya tidak bisa didapat hanya dengan duduk, berdoa, tanpa beraktivitas, tanpa berkarya. Hidup yang damai dalam keluarga Hindu tentunya bagaimana kita memperoleh itu, memperoleh kehidupan yang damai dengan pandangan ataupun cara hidup itu sendiri dalam menggapai hidup yang bahagia, hidup yang damai dalam kehidupan ini. Sebelum kita mengetahui bagaimana sebenarnya keluarga yang damai dalam pandangan Hindu, tentunya kita mungkin sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya definisi ataupun makna dari keluarga itu sendiri. Di dalam keluarga tentunya, di dalam istilahnya atau pengertian

keluarga terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kula yang artinya abdi atau hamba, dan warga artinya adalah jalinan atau ikatan atau pengabdian. Jadi dapat kita pahami, kita mengartikan bahwa keluarga adalah jalinan ataupun ikatan pengabdian antara suami, istri, dan anak dalam satu keluarga itu sendiri. Jadi keluarga adalah persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga, baik itu istri, suami, anak, orang tua, atau keluarga yang ada dalam satu keluarga yang berada dalam satu atap, yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu mempunyai hidup yang damai, mempunyai hidup yang sejahtera dan bahagia. Dalam rangka pengabdian itulah yang menjadi terwujudnya keluarga yang kita inginkan bahagia. Sedangkan keluarga sejahtera dapat diartikan bahwa bagaimana keluarga yang terpenuhinya segala kebutuhan batin dan lahiriah. Jadi dapat diartikan bahwa keluarga yang sejahtera, keluarga yang damai, keluarga yang bahagia, menurut pandangan hidup adalah bagaimana terpenuhinya kebutuhan hidup, baik jasmani dan rohani, hidup dalam suasana yang berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang. Tentunya sesuai dengan swadharma ataupun kewajiban masing-masing dalam kehidupan dalam keluarga Hindu itu sendiri. Jadi tentunya di dalam keluarga Hindu, dalam ajaran Hindu, keluarga merupakan suatu lembaga spiritual suci atau disebut samkara, tempat bermulanya pelaksanaan dharma, kewajiban suci,

kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga dipandang bukan hanya sekedar bagaimana memenuhi ikatan kebutuhan biologis, melainkan keluarga juga merupakan tempat bagi jiwa-jiwa atau atman untuk saling membantu dan membayar hutang karma atau runa itu sendiri, dan bersama-sama tumbuh menuju kedamaian batin serta kesucian spiritual. Jadi keluarga juga dikatakan bahwa unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul di dalam suatu atap yang sama dan mempunyai tujuan yang sama. Nah tentunya ketika kita berbicara masalah keluarga, kita akan tahu dalam keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak, dan ada keluarga yang lain yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Tentunya dalam menggapai atau dalam kita memperoleh kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera, tentunya antara suami, istri, anak mempunyai swadharma masing-masing dalam menggapai ataupun meraih kehidupan yang damai, kehidupan yang sejahtera dalam pandangan keluarga Hindu. Tentunya seorang ayah di dalam pandangan Hindu tidak hanya sebagai seseorang yang mencari nafkah atau dan sebagainya, tapi bagaimana juga mampu memberikan kehidupan yang layak kepada istri, anak-anak atau keluarga yang ada di dalamnya. Jadi di dalam Hindu, seorang kepala keluarga, seorang anak mempunyai swadharmanya masing-masing dalam menjalankan tugasnya untuk menuju hidup yang bahagia, hidup yang senang, hidup yang sempurna sehingga tidak kekurangan apapun. Nah, saya sedikit di sini ingin mengingatkan kita kembali, ingin memberi sedikit pemahaman mengenai apa sih swadharma kita seperti saya sebagai seorang suami, apa juga swadharma kita sebagai seorang istri, dan apa swadharma kita sebagai seorang anak. Jadi dikatakan di dalam kehidupan Hindu bahwa swadharma ataupun kewajiban dari suami adalah yang pertama adalah melindungi istri dan anak-anaknya.

Sang penting yang meninggalkan istri, keluarga, dan sebagainya demi memenuhi kebutuhan nafkah dalam hidup keluarga itu sendiri. Memelihara hubungan kesucian dengan istri dan saling percaya mempercayai sehingga terjadi hubungan kasih sayang keharmonisan dalam rumah tangga. Berupaya agar istri selalu ceria dan bahagia di tengah keluarga dalam mewujudkan kewibawaan keluarga. Mengurus serta mengurus dan memenuhi kebutuhan istri anak-anak yang ada di rumah. Ini sebagian kecil daripada tugas swadharma seorang suami dalam kehidupan berumah tangga. Di sini dikatakan melindungi istri dan anak. Tentunya

layak kehidupan yang cukup untuk keluarga itu sendiri. Sehingga dengan kehidupan, harta benda, perjalanan spiritual, pelaksanaan niatnya dan sebagainya telah disanakan dalam keluarga ini, telah disanakan dalam satu rumah, maka itu akan memberikan kedamaian, kebahagiaan dalam keluarga itu sendiri. Karena menurut Weda Sumerti disebutkan bahwa di dalam

berbicara masalah saudara suami, tentunya juga kita harus mengerti bagaimana apa sih kewajiban atau saudara dari seorang istri dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban sebagai istri baik dengan sebagai wanita dalam hidup rumah tangga. Jadi bahwa dikatakan seorang istri ataupun wanita hendaknya berusaha untuk menghindari bertindak di luar pengetahuan suami ataupun orang tua. Jadi apapun yang menjadi pekerjaan, perilaku dan sebagainya, hendaknya setiap apa yang menjadi perlu yang dilakukan harus diketahui, harus dikomunikasikan dengan suami yang ada di. Selanjutnya juga istri harus pandai-pandai membawa diri dan pandai mengatur rumah tangga. Ini menjadi bagian juga di mana diharuskan bisa mengelola, bisa mengatur kehidupan rumah tangga, mengatur keuangan dan sebagainya, sehingga akan mampu memberikan kehidupan yang cukup, kehidupan yang layak dalam hal apapun dalam kehidupannya. Yang selanjutnya istri dikatakan juga harus setia kepada suami, hendaknya selalu berusaha tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh hukum suci ataupun hukum agama dalam kehidupan. Istri juga diharuskan selalu mengendalikan diri dalam keadaan suci dan selalu ingat kepada suami dan Tuhan. Jadi ini juga menjadi bagian penting. Jadi seorang istri juga harus mengendalikan kesucian dan selalu ingat kepada suami dan orang tua. Selanjutnya juga istri dikatakan mempunyai kewajiban memelihara rumah tangga, mengatur rumah tangga supaya dalam kehidupan berumah tangga diberikan kebahagiaan, diberikan kemudahan dan kelancaran. Sehingga senyum-senyum indah anak-anak yang ada dalam keluarga akan memberikan semangat dalam kehidupan berumah tangga itu sendiri. Selanjutnya juga istri juga diwajibkan untuk dapat bekerja untuk menopang, untuk mencari kecukupan, untuk meningkatkan kehidupan yang bahagia itu sendiri. Jadi di dalam konsep Hindu bahwa peran serta seorang ibu ataupun wanita sangat utama dalam kebahagiaan, kedamaian di dalam keluarga Hindu. Karena disebutkan bahwa ibulah atau wanita atau istrilah

kebahagiaan saya setinggi-tingginya. Maka oleh sebab itu, mengagungkan atau memberikan kehidupan yang layak kepada istri ataupun dalam satu keluarga itu sendiri, maka akan memberikan kebahagiaan yang tidak terbalas dalam kehidupan. Demikian dikatakan di dalam kitab suci Hindu itu sendiri. Selanjutnya kita tentu juga harus mengetahui itu swadharma daripada anak dalam kehidupan, di mana kewajiban seorang anak sebagai anak keluarga adalah yang pertama, yaitu seorang anak harus belajar, harus berguru, harus menuntut ilmu pengetahuan, itu brahmacari, di mana seorang anak wajib harus mempunyai pengetahuan, kepintaran, kecerdasan. Seorang anak juga wajib menghormati orang yang lebih tua, orang tua dan keluarga yang lebih tua dalam kehidupan. Selanjutnya itu melakukan upacara serada kepada leluhur, Tuhan dan sebagainya, memberikan pertolongan, mendermakan hasil usaha kepada. Ini merupakan swadharma dalam kehidupan keluarga yang terdiri dalam keluarga itu sendiri. Ini menjadi takaran kewajiban yang harus selalu dilaksanakan dalam kehidupan kita berumah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita membuat hidup kita bahagia dan lancar dalam pandangan itu sendiri? Dalam pandangan Hindu kita diajarkan berapa banyak konsep yang telah diajarkan dalam Hindu. Di antaranya bagaimana yang kita diharapkan mampu melaksanakan ajaran Trikaya Parisuda dalam keluarga Hindu itu sendiri, di mana yang terdiri dari perbuatan yang harus kita sucikan, yaitu perbuatan yang harus kita sucikan dalam Trikaya Parisuda adalah tiga gerak perbuatan yang harus disucikan, yaitu dengan berpikir yang baik, berkata dan berbuat yang baik. Jadi kita mengharapkan dengan mengamalkan Trikaya Parisuda dalam

kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya juga dikatakan di dalam Pasudepa Kutumbaka, suatu istilah dalam Hindu, dalam bahasa Sanskerta, yaitu bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga tunggal, bersaudara tanpa membedakan agama, suku, bangsa, bahasa, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam konsep inilah kita diajarkan bagaimana apabila kita ingin mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang damai, tentunya kita harus menganggap semua yang ada di dalam kehidupan ini adalah salah satu keluarga utuh. Makanya kita dianjurkan untuk tidak ahimsa, tidak membunuh. Kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa menghargai orang lain sebelum kita memandang ataupun menilai orang lain. Nah, selanjutnya juga bagaimana kita diajarkan untuk menjaga konsep hubungan yang harmonis dalam tiga ini yang disebut dengan Tirita Karana, yaitu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan alam. Selanjutnya adalah bagaimana manusia menciptakan hubungan yang harmonis manusia dengan manusia. Selanjutnya adalah bagaimana manusia menciptakan hubungan harmonis manusia dengan alam sekitar, di mana tempat manusia itu berada dan

0: membuat sendiri dalam kehidupan kita dengan mengajak kita mengetahui apa swadharma kita masing-masing, apa yang menjadi kewajiban kita di dalam keluarga Hindu. Selanjutnya, ada banyak cara yang ditawarkan dalam Hindu dalam kita menciptakan hidup yang damai, hidup yang bahagia dalam keluarga Hindu. Seperti yang dikatakan tadi, ada konsep Trikaya Parisuda, bagaimana kita bisa diajarkan untuk mensucikan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dengan demikian, kita akan menjadi banyak teman, banyak saudara, orang akan banyak menyukai kita, sehingga rezeki dalam kehidupan kita akan datang dan bersumber dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dalam kita menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan yang kita laksanakan dalam melaksanakan persembahyangan, melaksanakan ritual, dan sebagainya. Dan selanjutnya, hubungan kita harmonis sesama manusia, bagaimana kita mampu menciptakan kehidupan kita yang damai, saling menghargai di antara umat manusia. Dan selanjutnya adalah bagaimana konsep hubung harmonis antar kita dengan alam tempat kita bekerja. Ini menjadi tawaran kepada kita umat Hindu, bagaimana kita bisa melaksanakan hidup damai bahagia dengan kita bisa melaksanakan konsep-konsep yang ditawarkan dalam hidup kita sendiri. Ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan malam ini. Apabila kita ingin mendapat keluarga Hindu, kita ingin menjadi keluarga yang bahagia dan damai, maka selalulah kita berharap kepada kuasa Ranyangata Langit tentang bulan-bulan selalu bantu langit dalam kehidupan kita, sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dan kedamaian dalam kehidupan kita. Jagalah perilaku, jagalah tingkah laku kita dalam kita melaksanakan tugas sesuai dharma kita masing-masing. Mungkin demikian sedikit yang saya sampaikan malam ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang mendengarkan pada malam ini. Semoga kita selalu sehat, dibukakan pintu rezeki kita berlapis-lapis, sehingga kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Sahih.
1: Ya, itu tadi ya pendengar, makna dari tentunya penjelasan hidup damai keluarga Hindu ya. Semoga setiap anggota keluarga umat Hindu dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini, tentunya bisa mengimplementasikannya dan juga melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Pak Ratno Gunawan ya. Mudah-mudahan nanti hari Jumat depan kita bisa berjumpa lagi ya Pak. Ya baik, mendengar kami akhiri sampai di sini dulu Mimbar Agama Hindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu kaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antarumat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luput untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pembangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia. Itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Bangsa. Kita boleh saja dan memang seyogianya

0: keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Indonesia Barat.
1: Pendengar, saya kami hadirkan di ruang dengan Anda informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Arin dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Arin.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabarnya baik Kak.
0: Kabarnya baik, Alhamdulillah. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.

0: tahun saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak perkiraan Arin. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampit di FM 93,6 MHz, lalu ada Pruk Cahu di FM 97,2 MHz, dan tak ketinggalan ada Pangkal Lambung di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya, dan akan dilanjutkan dengan mini drama radio, dan jangan lewatkan obrolan komunitas bersama Taman Baca Prestasi. Dan yang selalu ditunggu-tunggu ya, yakni request yang selalu menemani malam Anda dengan teman-teman kenangan, yakni Melody Memory, dan akan kami tutup dengan Jazz Music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kini kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio. Dan kali ini ada satu kisah tentang cinta segitiga. Wah, gimana nih kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Di sini mereka bertiga berada di sebuah rumah besar dan megah milik Lucinta. Mira datang sebagai pembantu baru di rumah Lucinta dan menarik perhatian Jim.
1: Permisi, selamat siang.
2: Siang, ada perlu apa ya?
1: Apa benar ini rumah Lucinta?
2: Iya, betul. Anda siapa ya?
1: Perkenalkan, saya Nira, pembantu kiriman dari Mekelar Pak Gusni.
2: Oh, kirimannya Gusni. Oke, kamu masuk aja ke belakang. Taruh barang-barang bawaan kamu di kamar dekat taman belakang. Sesudah itu, temui saya di ruang tamu.
3: Siapa kamu?
1: Saya pembantu baru, Mas. Saya nggak tahu kamar saya di mana ya?
3: Pembantu? Oh, kamar kamu di sana, bukan di sini.
1: Oh iya, maaf ya, Mas. Permisi.
3: Nama kamu siapa?
1: Nira, Mas.
3: Jim, itu nama saya.
1: Iya, Mas Jim. Salam kenal.
2: Nira, ngapain kamu di sini? Saya tunggu kamu di ruang tamu, nggak datang-datang. Pantas aja. Kamu lagi godain anak saya?
1: Enggak, Bu. Ini enggak seperti yang Ibu lihat. Saya...
2: Sudah diam. Sana pergi ke kamar kamu. Jim, kamu ganti baju, Gih. Sebentar lagi akan ada tamu.
3: Hah? Siapa, Ma? Aku lagi banyak kerjaan nih.
2: Alah, kerjaan apa sih hari Sabtu begini? Sudahlah, turuti kata-kata Mama. Lekas kamu ganti baju.
3: Oke, Ma.
0: Tak lama kemudian, dua orang perempuan bergaya modis datang ke rumah Lucinta.
4: Permisi, Jeng Sinta.
2: Jeng Bena. Ayo silakan masuk. Ini anaknya ya?
4: Iya, Jeng. Ini anak saya satu-satunya.
1: Pop, kasih salam sana sama Tante Sinta.
5: Hai Tante, salam kenal, saya Poppy.
4: Kan kayak maminya, Jeng.
1: Oh ya,
4: mana nih putranya Jeng Sinta? Jadikan rencana kita?
5: Ih, Mam, apaan sih?
2: Oh, Poppy sudah tahu ya? Bentar ya saya panggilkan. Jim, sini nak.
0: Jim datang bersama Nira, karena tadi mereka sedang berbincang-bincang di belakang, tanpa sepengetahuan Lucinta.
2: Jim, ini Tante Bena dan yang cantik itu Poppy anaknya. Cantik kan, Jim?
6: Siang, Tante Bena. Halo Poppy, aku Jim.
0: Poppy langsung bangkit dari duduknya dan terpana melihat ketampanan dan kesantunan Jim. Ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jim.
5: Hai Jim.
2: Nah, kalian sudah saling kenal kan? Rencananya Mama dan Tante Bena akan menjodohkan kalian. Kalian sama-sama single, sama-sama lulusan universitas luar negeri. Makanya kami rasa kalian cocok untuk menjadi pasangan suami istri.
6: Hah? Mama bercanda? Perjodohan? Kenapa Mama nggak tanya ke aku dulu?
2: Jim, jaga perilaku kamu. Sepertinya nanti kita perlu bicara. Dan kamu Nira, sedang apa kamu di sini? Siapa yang suruh kamu menguping pembicaraan kami?
1: Tante, perempuan ini siapa?
2: Oh, dia pembantu baru di rumah ini. Tampaknya perjodohan anak kita ini harus dipercepat, Jim. Sebelum anak saya kena guna-guna dari pembantu baru ini.
4: Wah, berani sekali nyali kamu ya. Mendekati seorang pewaris perusahaan terbesar kelima di Indonesia. Gadis kampung, harusnya kamu tahu diri.
0: Mira hanya berdiri sambil menunduk. Ia sedih sekali mendapat penghinaan semacam itu. Mira memang menyukai Jim, walau ia baru saja mengenalnya. Ia pun merasa bahwa Jim juga menyukainya.
6: Ma,

0: apa-apaan sih? Kok Nira disalahin? Jim gak mau dijodoh-jodohkan begini. Aku mau pilih pasangan hidupku sendiri, Ma.
1: Jim, sayang, Mama tahu kamu hanya ingin main-main saja dengan pembantu ini. Tapi tolong, sudahi permainan kamu itu. Karena cepat atau lambat, kamu akan menikah dengan Poppy.
0: Aku nikah dengan Poppy supaya perusahaan kita bertambah maju. Karena akan bergabung dengan perusahaan Tante Bena. Mama dari dulu gak berubah ya. Satu lagi, aku gak main-main sama Nira. Aku serius, ingin kenal dia lebih jauh dan lebih dekat.
2: Jim, kita udah dijodohin. Apa-apaan sih kamu gak menghargai aku yang calon istri ini?
0: Dijodohin? Calon istri? Mimpi kamu? Yuk, Nir!
1: Jim menggandeng tangan Nira dan mereka pergi keluar rumah. Mereka naik mobil Jim dan pergi entah kemana. Sementara itu, Lucinta terduduk lemas, bingung harus berbuat apa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Cici sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang kain.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Cici sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Yang benar?
5: Oh no!
1: Hai ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar malam hari ini? Dan semoga Anda semua selalu sehat, penuh semangat, dan tetap setia bersama kami yang akan menemani aktivitas maupun waktu istirahat Anda. Dan malam hari ini kembali lagi obrolan komunitas mengajak Anda untuk berbincang tentang sesuatu yang sangat penting nih bagi masa depan generasi kita, dan yaitu budaya literasi, dimana di tengah derasnya arus informasi digital, kebiasaan membaca, lalu belajar, dan berbagi pengetahuan menjadi bekal yang sangat berharga untuk mencetak generasi yang cerdas, kreatif, dan berprestasi nih. Dan senang sekali ya malam hari ini obrolan komunitas kita akan mengangkat tema yakni literasi prestasi 2026, peran Taman Baca dalam mencetak generasi berprestasi nih. Kita akan mengenal lebih dekat bagaimana sebuah Taman Baca bukan hanya menjadi tempat membaca buku saja, tetapi juga menjadi ruang belajar, berkreasi, membangun karakter, hingga melahirkan anak-anak yang percaya diri dan siap meraih prestasi. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Winarti SPD, founder Taman Baca Prestasi. Lalu ada Kak Yasmin Wazira, relawan Taman Baca Prestasi, serta Ibu Aprilia SP, relawan Taman Baca Prestasi juga nih. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Bagaimana nih kabarnya malam hari ini semuanya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, sehat. Dan menariknya lagi ya mendengar, Taman Baca Prestasi juga akan menggelar rangkaian kegiatan, yaitu ada event literasi prestasi 2026 yang nanti berlangsung sepanjang Agustus hingga September 2026 nih. Nanti akan kita simak bersama-sama nih seperti apa sih ini event literasi prestasi ini. Baik, mungkin kita pertama-tama berkenalan dulu ya, karena kalau tak kenal itu maka tak sayang katanya. Waduh. Mungkin dari pertama nih kita berkenalan dulu dengan Ibu Winarti. Selamat malam Ibu Winarti.
1: Malam.
0: Baik, silakan berkenalkan.

0: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada RRI Pro 1 telah mengundang kami datang ke sini. Perkenalkan, saya Winarti, founder Taman Baca Prestasi Kota Palangkaraya. Dan di sini saya juga ada membawa teman-teman relawan kita yang biasa berkegiatan di Taman Baca juga. Ada Kak Yasmin Wazira sebagai relawan di Taman Baca Prestasi, dan juga ada Kak Aprilia, ya, relawan Taman Baca Prestasi juga yang aktif berkegiatan. Mungkin lebih di ini kan lagi sama kakak-kakak yang ada di sini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak nih ya Ibu Winarti. Baik, mungkin bisa diceritakan dulu nih bagaimana sih awal mula berdirinya Taman Baca Prestasi dan apa sih yang melatar belakangi berdirinya Taman Baca ini?
0: Baik, awal mula berdirinya Taman Baca ini hanya pojok baca saja ke awalnya. Diinisiatif oleh anak saya itu senang membaca, dan kebetulan dulu waktu saya kuliah kan jurusan bahasa Indonesia, dan banyak koleksi buku pribadi juga. Saya mikir apa baiknya kita buat seperti perpustakaan mini seperti itu. Kemudian terinspirasilah untuk membuat pojok baca di rumah. Awalnya seperti itu, Kak. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Dinas Perpustakaan. Saya pikir sepertinya kalau di daerah tempat saya untuk membaca ini anak-anaknya kan masih agak kurang tuh. Dan kelihatan anak-anak dengan buku-buku ini tidak sepertinya familiar. Jadi ya sudah, saya ini kan menjadi taman baca yang bebas, siapapun boleh datang ke tempat saya untuk membaca seperti itu, Kak.
1: Berarti awalnya dari rumah saja ya?
0: Iya, dari
1: seperti
0: rumah.
1: Itu, dari bacalah ya di rumah ya, itu. Betul. Baik, nah ini saya benar penasaran. Biasanya kalau taman baca itu ada yang kayak macam-macam ya, ada nama Taman Baca Kalimantan Tengah atau apa. Nah ini yang dibilang adalah kata prestasi. Nah saya ingin tahu filosofinya apa sih? Kok sampai nongol kata-kata prestasi, taman baca prestasi? Nah itu seperti apa filosofinya? Kalau
0: sebenarnya untuk prestasi ini saya anggap sebagai ucapan doa, Kak.
1: Okay.
0: Jadi apapun yang ada yang kami lakukan kegiatan di sana, saya harap baik itu ibu rumah tangga yang datang ke taman baca, baik itu anak-anak ataupun siapapun yang datang, saya harap menjadi pribadi yang berprestasi. Seandainya jadi ibu yang berprestasi dengan mendidik anak-anaknya, kemudian jika dia seorang anak, dia menjadi anak yang berprestasi membanggakan kedua orang tuanya. Kemudian jika dia ayah, dia bisa menjadi contoh yang berprestasi untuk anak-anak. Seperti itu, Pak. Sebenarnya seperti doa saja, dan alhamdulillah karena niatnya untuk ke depan ini semoga menjadi berprestasi semua, akhirnya tercapai cita-cita berprestasinya ini, Kak.
1: Betul sekali.
0: Betul. Karena anak saya ini kan di bidang literasi pun juga senang membaca buku, dan alhamdulillah juga anak saya senang di bidang literasi ini menjadi juara satu juga kemarin. Mantap. Ketika lomba resensi buku seperti itu.
1: Dan akhirnya doanya tercapai. Doanya ya, benar-benar berprestasi. Iya. Baik nih, kalau boleh tahu selama berdirinya Taman Baca Prestasi ini ya, bagaimana sih menilai atau sampai detik ini minat baca anak-anak atau mungkin remaja yang ada di Palangkaraya ini itu seperti apa sih kalau dari kacamatanya Ibu Winarti saat ini?
0: Kalau untuk minat baca itu sebenarnya ada, hanya saja kadang untuk bahan bacaannya yang buat anak-anak ini sepertinya bahan bacaannya yang kurang. Jadi kalau seandainya kita taruh buku nih di depan anak-anak, kemudian kita gelar seperti itu, mereka antusias kalau bahan bacaannya ada di depan matanya. Jadi kita seperti jemput bola juga sebenarnya. Ayo dek, kita datang ke sini baca-baca buku. Kemudian kita gelar buku-buku dengan gambar yang warna-warni itu, mereka antusias, Kak. Jadi sebenarnya bukan anak-anak itu nggak suka membaca, tapi karena bahan bacaannya itu tidak sampai atau mungkin kurang dan kurang menarik untuk anak-anak. Jadi ada pilihan-pilihannya yang kita harus pakai juga untuk menarik perhatian anak-anak itu, seperti itu.
1: Berarti yang dibutuhkan adalah bahan bacanya yang harus beragam dan menarik untuk mereka, sama ada dorongan juga ya. Betul. Untuk mengajak mereka. Ya. Baik nih, kalau boleh tahu nih saya penasaran sama visi-misinya Taman Baca Prestasi itu seperti apa sih untuk saat ini?
0: Visi-misinya harapannya untuk meningkatkan budaya gemar membaca di masyarakat, terutama di lingkungan Taman Baca Prestasi itu sendiri. Kemudian untuk menumbuhkan kecintaan terhadap buku, seperti itu, Kak.
1: Oke, nah mungkin ini saya penasaran karena sempat ya kemarin tuh saya melihat di sosial media bahwa ada event literasi prestasi nih. Saya sangat tertarik sebenarnya kemarin tuh. Dan ini ada beragam event ya, ada 4 rangkaian kegiatan nih kalau saya tahu. Mungkin kalau pendengar ingin tahu, Anda bisa lihat di Taman Baca Prestasi ya Instagramnya ya, kalau nggak salah ya ini. Dan mungkin kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Kak Yasmin nih, saya penasaran. Kak Yasmin, apa nih yang membuat Kak Yasmin ingin bergabung menjadi relawan di Taman Baca itu apa?
2: Baik, Kak. Kalau dari Yasmin sendiri, itu karena memang dari pribadi sendiri ya, itu memang sudah sangat menyukai sekali sama hal-hal yang namanya literasi dan juga terkait dengan buku. Tetapi setelah Yasmin lihat lagi, mungkin memang banyak dari teman

0: teman-teman di luar sana yang mungkin memang masih belum punya akses untuk berkegiatan dan yang lainnya. Nah, maka Yasmin coba untuk bergabung juga, Kak, dalam organisasi Taman Baca Prestasi. Nah, ketika Yasmin mendapatkan banyak pengalaman, Yasmin harapannya bisa membagikan juga ke teman-teman. Jadi, bisa berbagi pengalaman tentang apa yang Yasmin dapatkan dari Taman Baca Prestasi ini. Begitu, Kak.
1: Kalau boleh tahu nih, kebiasaan literasi ini apakah memang dibangun saat kecil atau ketika sudah memasuki jenjang sekolah atau seperti apa sih kalau dari Kak Yasmin ini?
0: Kalau dari Yasmin sendiri ya, Kak, sebenarnya untuk budaya ataupun kecintaan terhadap buku dan literasi ini itu seharusnya dibangun dari sejak kita masih kecil. Tapi tidak ada yang namanya terlambat, Kak.
1: Betul.
0: Ya, tidak ada yang namanya terlambat, tapi memang lebih baik kalau kita itu membangun kecintaan terhadap literasi pada anak itu dari kecil. Karena kalau dari Yasmin sendiri, ini mungkin Yasmin sedikit bercerita aja lah ya, Kak. Jadi, kalau dari Yasmin sendiri itu dulu pada saat Yasmin masih kecil, mungkin kira-kira masih belum masuk sekolah ya kayaknya, masih PAUD gitu, umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun gitu. Nah, Yasmin ini termasuk anak-anak yang cukup aktif, Kak. Cukup aktif atau mungkin bisa dibilang sangat-sangat aktif.
1: Sangat-sangat aktif.
0: Jadi, Yasmin itu biasanya ketika pulang ke rumah kakek berkunjung, Yasmin ini selalu mengganggu kakek.
1: Kenapa?
0: Iya. Karena Yasmin ini aktif, Yasmin itu penasaran, pengen ma-

0: fokus pada wah kamu harus membaca buku, tetapi kita harus meningkatkan rasa cinta itu dari diri teman-teman atau audiens yang kita tujukan. Jadi untuk kegiatannya sendiri itu beragam, Kak. Jadi kemarin itu kami sempat ada kegiatan tahunan, itu kegiatan 17 Agustusan. Ya, itu temanya, itu judul tema kegiatannya Literasi Merdeka.
1: Literasi Merdeka.
0: Ya, Literasi Merdeka. Jadi itu kegiatan tahunan yang dimana kami biasanya lombanya cukup beragam ya, Ibu Win ya. Jadi untuk lombanya sendiri itu kita ada lomba mewarna, terus juga lomba-lomba seperti baca puisi nantinya, dan yang lainnya. Jadi secara tidak langsung harapannya semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan Literasi Merdeka dan juga untuk yang akan mendatang ini Lokakarya Literasi Prestasi, semoga bisa semakin meningkatkan jiwa gemar membaca dan juga jiwa budaya untuk berliterasi kepada teman-teman dan juga masyarakat umum.
1: Mantap sekali nih. Bahkan dengan hadirnya Kak Yasmin sekarang ini tuh menunjukkan ya bahwasannya public speaking-nya Kak Yasmin ini bagus. Karena apa? Ini pasti belajar dari literasi sejak dini. Ya kayak
0: benar
1: gitu
0: sekali,
1: kan.
0: Kak,
1: dan ini muncul
0: sekali
1: dengan masih muda seperti ini, speaking-nya itu udah bagus banget kayak gitu. Oke nih, dari Kak Yasmin kita berpindah nih ke Kak Aprilia. Atau Ibu Aprilia, di mana sih kalau Kak Aprilia ini di Taman Baca sendiri seperti apa nih agenda atau kegiatan yang dilaksanakan?
2: Iya, terima kasih Kak. Ini kalau untuk agenda, saya sebagai relawan di Taman Baca Prestasi itu membantu untuk membaca cerita, mendongeng atau membaca nyaring biasanya.
1: Oke,
2: itu.
1: Nah mungkin boleh tahu nih membaca nyaring itu seperti apa sih konsepnya? Apakah itu dengan suara tinggi atau suara keras atau seperti apa, bisa dijelaskan?
2: Iya, biasanya kita lihat biasanya anak-anak yang suka ya kurang lebih seperti mendongeng. Jadi dia ada intonasinya, kosakatanya juga diatur. Nah seperti itu. Jadi biar anak-anak penyampaian ceritanya dapat, misalnya dia tentang ibu dan anak atau tentang tokoh karakternya binatang, itu nanti bisa di suarakan gitu, seperti itu.
1: Oke, berarti kayak pemodelan suara-suara seperti itu ya. Wah, mantap sekali ini. Baik nih, kalau boleh tahu sih sebenarnya tantangan terbesar dalam mengajak anak-anak untuk mencintai buku di era yang saat ini tuh gawe sangat menguasai ya daripada buku ya, itu seperti apa sih tantangannya sekarang?
2: Memang untuk tantangannya saya lihat anak-anak ini kan fokusnya agak kurang kalau untuk di ini, tapi bagaimana caranya kita tetap buat anak-anak itu tidak semuanya buat tidak fokus ke gawai. HP saja, gawai. Nah, jadi gimana cari perhatiannya? Mungkin beberapa menit sudah lumayan mereka dengarkan, itu sudah kita senang sekali gitu.
1: Berarti memang menanamkan budaya literasi ya, apalagi anak-anak sekarang itu aduh gampang banget terdetek sama yang namanya handphone.
2: Oke,
1: baik. Gimana Bu?
2: Iya, dengan pemilihan buku-buku yang berwarna seperti ini kan, jadi mereka bisa tertarik untuk kita akan ceritakan gitu. Seperti ini.
1: Dan sebenarnya buku ini juga lebih sehat ya daripada handphone ya, karena radiasinya gitu.
2: Mengurangi dampak ini kan, kerusakan pada mata. Betul gitu kan sekali. Jadi mereka lebih, kalau membaca buku lebih apa namanya sehat lah.
1: Baik.
2: Matanya juga terjaga gitu kan, tidak terlalu fokus kena layar HP gitu.
1: Oke, mungkin bisa dicontohkan mungkin satu lembar aja atau mungkin dua halaman seperti boleh. Apa sih membaca nyaring itu, silakan Ibu.
2: Iya boleh.
1: Wah, mantap sekali.
2: Kebetulan kalau saya itu suka dulu mendongeng kan, anak kecil-kecil masih makanya saya tuh senang membaca cerita buat mereka. Jadi sebelum tidur malam, jadi kebiasaan itu juga udah besar kan anak-anaknya, jadi agak kurang sih, jadi saya bisa bantu-bantu di Taman Baca. Jadi senang kayak reuni gitu lihat anak-anak. Jadi kalau membaca cerita seperti itu ataupun di perpustakaan biasanya iya, dengan pemilihan buku kan mereka memang anak-anak itu kan kosakatanya sedikit dan juga mungkin literasi untuk apa yang boleh dan tidak boleh, tapi melalui cerita yang kita sampaikan mereka dapat mengerti gitu secara bertahap jangan tuh seperti apa tapi tidak langsung misalnya gitu, melalui cerita cerita dulu, nah gitu.
1: Wah, ini inner child saya jadi terbangun lagi nih, mengenang masa anak-anak dulu.

0: Baik nih.
1: Kadang kalau lihat anak-anak tuh seneng gitu. Jadi kalau membacakan cerita tuh apa yang mau kita sampaikan, okay, kayak untuk penanaman karakter mereka, misalnya biar disiplin, mm-hmm, seperti apa. Jadi dipilih ceritanya tentang ada tokoh atau ada sosok yang seperti misalnya contohnya ini, ayo disiplin di jalan kayak, okay, buku ini. Nah, kita coba ya.
0: Boleh satu, okay, halaman saja.
1: Satu halaman saja nanti. Kalau banyak
0: penuh. Saya yang bahagia nanti.
1: Nanti tertidur ya. Baik, ini buku ceritanya Ayo Disiplin di Jalan.
0: Oke, okay, siap.
1: Baik nih. Bel sekolah berbunyi, Ica dan teman-teman pulang bersama. Di jalan mereka bercanda riang. Bon, kesini. Jangan berjalan di tengah, ingat Ica kepada Bon. Tapi Bon asik ngobrol. Bruk. Tiba-tiba, set, bruk. Boni terserempet sepeda motor. Ia terjatuh dan kesakitan. Aduh. Dua orang bapak-bapak menolong Boni. Mereka membawa Boni ke perpustakaan terdekat. Maaf, puskesmas terdekat. Ica dan Rani segera pulang memberitahu keluarga Boni. Nah, Ica mengabari orang tua Boni, mereka berterima kasih kepada Ica. Sampai di rumah, Ica bercerita kepada ibu. Ibu mengingatkan Ica agar hati-hati di jalan. Keesokan harinya, Ica dan teman-teman menjenguk Boni. Ibu guru juga ikut menjenguk. Syukurlah Boni sudah semakin membaik.
0: Wah, tahu sekali.
1: Iya, keren. Seperti itu.
0: Kalau boleh
1: sebenarnya pemilihan bukunya juga mungkin agak banyak bergambar ya untuk,
0: iya,
1: untuk membaca.
0: Untuk anak-anak
1: jadi,
0: gitu ya.
1: Jadi dia tidak terlalu panjang, okay, untuk membawakan ceritanya.
0: Kalau boleh tahu, padat. Ibu Aprilia sebenarnya suka membacakan cerita atau berdongeng itu sejak kapan sih?
1: Sebenarnya sejak punya anak kecil,
0: okay.
1: Punya bayi.
0: Kayaknya insting ibu udah mulai keluar ya di iya, situ.
1: Dari situ instingnya. Jadi kan biasanya anak-anak kecil kan itu kosakatanya kurang. Jadi seperti kertas putih. Jadi kalau kita mengisi apa yang literasi kita yang baik untuk mereka, baik menyanyi, baik itu bercerita, jadi mereka mendapatkan penyampaian yang baik untuk tumbuh kembangnya.
0: Oke, baik, mantap sekali nih Bu Winatu. Terima kasih banyak tuh cerita, iya, singkatnya. Tadi saya pun kayak, wah ini menarik sekali nih. Apalagi intonasinya itu, wah menarik sekali. Nah kalau boleh tahu nih, kita ke Ibu Winatu kalau boleh tahu, apakah di komunitas ini tuh juga mengajarkan ibu-ibu untuk cara mendongeng? Lalu apakah mereka juga diajarkan tentang intonasi yang seperti dipraktekkan oleh Ibu Aprilia seperti itu, Ibu?
2: Iya betul kak, di TBM kita juga biasanya mengundang ibu-ibu kan, untuk bagaimana sih caranya membaca cerita untuk anak-anak, bagaimana sih ekspresinya seperti itu, ada juga kak.
0: Wah mantap sekali nih ya. Wah, saya masih terengang dengan cerita seperti ini. Baik, kalau boleh tahu kita langsung menginjak ke literasi prestasi nih. Sebenarnya untuk event literasi prestasi ini itu seperti apa sih konsepnya ini nanti?
2: Konsepnya itu seperti lokakarya, okay. Jadi kita adakan seperti bimtek seperti itu ya kak ya. Untuk peserta yang hadir, ada narasumbernya juga. Kemudian ada tugas prakteknya juga untuk peserta biar nggak boring. Jadi nanti kan interaksi aja dengan narasumbernya, santai-santai saja. Dan kebetulan di lokakarya itu juga ada membacakan nyaring tadi kak.
0: Seperti ya, wow, ya, tadi.
2: Seperti ini. Jadi nanti pesertanya ada 40 orang, lokakarya membaca nyaring, kemudian lokakarya menulis esai kearifan lokal, terus lokakarya wicara publik, dan lokakarya penjenamaan komunitas literasi. Nah ini khusus untuk pegiat literasi saja.
0: Pegiat literasi
2: Kalau untuk wicara publik dan penjenamaan ini khusus untuk pegiat. Karena ini untuk peningkatan kapasitas dari penggerak literasi. Kalau menulis esai dan wicara dan membaca nyaring ini umum.
0: Umum ya. Baik, berarti ada banyak bisa dibilang kategori peserta ya.
2: Iya, oke, masing-masing siap. Memiliki kategori.
0: Baik. Nah, di sini ada tentang wicara publik. Wicara publik ini apakah tentang public speaking atau seperti apa sih, Bu?
2: Iya, betul. Niatnya di sana untuk meningkatkan kapasitas dari penggerak literasi tadi, khususnya bagi relawan kami TBM Prestasi dan juga relawan dari komunitas lain juga, untuk bagaimana sih caranya berbicara di depan publik, bagaimana menjelaskan program-program yang ada di taman bacanya ataupun di komunitasnya. Nah, ini kami rasa sangat penting sekali untuk peningkatan kapasitas dari relawan TBM kami ini, kami adakan lokakarya itu tadi, Kak.
0: Baik. Nah, kalau penjenamaan ya. Kalau penjenamaan ini seperti apa sih?
2: Penjenamaan itu dia kalau biasa bahasa Inggris kan branding namanya.
0: Oh.
2: Ya, cuman kalau dalam bahasa Indonesia ada bahasanya kan, kalau bahasa Inggris branding. Jadi karena kita mau memperkenalkan dalam bahasa Indonesianya, ya kami buat ini penjenamaan gitu. Jadi nanti di sana para relawan TBM ini akan diajarkan bagaimana sih caranya untuk mempromosikan kegiatannya. Kadang setelah kegiatan kita tuh bingung gimana sih cara mempromosikannya, cara mengedit video misal, kemudian cara membuat desain untuk flyer seperti itu. Nah, di sana kita akan minta narasumbernya untuk mengajarkan di lokakarya tadi.
0: Berarti ini tidak hanya tentang literasi saja, tetapi ada hard skill yang akan dipelajari.
2: Betul,
0: juga.
2: Wah,
0: menarik. Bahkan ada editing video, lalu cara mungkin tentang sosial media juga ya mungkin.
2: Yeah.
0: Ya. Wah, mantap sekali ini. Dan kalau boleh tahu nih, untuk kegiatan pertamanya ini adalah lokakarya menulis esai kearifan lokal nih. Kalau boleh tahu, ini akan dimulai di tanggal 8 Agustus.
2: Tanggal
0: 8
2: ya? Agustus di Aula Dinas Perpustakaan Kota Palangkaraya.
0: Baik, kalau pendaftarannya sendiri itu apakah ada biayanya atau seperti apa?
2: Gratis,
0: sih?
2: Karena ini adalah program bantuan pemerintah. Kemarin Taman Baca Prestasi kan alhamdulillah terpilih dari sekian ratus komunitas yang ada di seluruh Indonesia ya. Dari seleksi berapa ratus komunitas, dan kemudian Taman Baca Prestasi dua komunitas yang ada di Kalimantan Tengah yang dapat di Kota Palangkaraya Taman Baca Prestasi. Nah, ini bantuan pemerintah di bidang penguatan literasi untuk fasilitasi komunitas literasi tadi, Kak.
0: Baik. Kalau boleh tahu sebenarnya mengangkat tema literasi prestasi ini itu apakah ada tujuan utamanya nih selain menggaungkan tentang literasi, atau mungkin ada faktor-faktor lain nih untuk mendorong adanya event literasi prestasi ini, Bu?
2: Saya hanya membuat tajuknya literasi prestasi tadi ya, merujuk dari nama taman bacanya sendiri juga kan. Saya anggap itu sebagai doa prestasi itu, dan saya harap dengan kegiatan yang bertajuk literasi prestasi ini, setelah adanya lokakarya ini, insya Allah saya harap mudah-mudahan peserta yang ikut maupun panitia atau siapapun yang terlibat di acara tersebut akan mendapatkan dampak yang positif seperti itu, Kak.
0: Baik.
2: Itu saja.
0: Kalau boleh tahu nih, apa sih bedanya event kali ini dengan event-event literasi lainnya?
2: Event kali ini sangat luar biasa dan sangat istimewa saya rasa, karena ketika kami mendapatkan amanah untuk melakukan lokakarya yang difasilitasi oleh pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini kan, saya rasa kenapa jadi istimewa, karena ketika seleksinya pun susah, Kak.
0: Okay, untuk masuk yang tadi itu ya?
2: Iya, okay, susah. Nasional. Jadi seleksinya itu susah, kemudian untuk bentuk kegiatannya pun harus sangat teliti. Dan apakah itu memang betul-betul sangat diperlukan di masyarakat sekitar, kemudian dampak yang dihasilkan apakah memang betul-betul dapat meningkatkan literasi masyarakat seperti itu. Makanya sangat penting dan pasti rugi kalau seandainya nggak ikut lokakarya ini.
0: Dan ini terbatas juga ya.
2: Terbatas,
0: berarti
2: Kak,
0: siapa
2: iya.
0: cepat dia dapat nih ya.
2: Betul.
0: Karena ini free banget
2: iya,
0: ya.
2: Terbatas. Pokoknya sangat rugi kalau tidak ikut kegiatannya, karena untuk kuota itu satu kegiatan 40 orang saja.
0: Okay.
2: Ya.
0: Baik, kalau mau mendaftar atau mungkin mau mencari info terlengkapnya nih, pendengar bisa melihatnya di mana ini?
2: Di Instagram Taman Baca Prestasi. Okay. Ada narah hubungnya juga di sana. Okay. Silakan dihubungi melalui WhatsApp-nya maupun DM Instagram-nya juga.
0: Baik, untuk
2: itu
0: pendaftarannya juga
2: iya.
0: Ya. Baik, Wahman, menarik sekali ini, dan ini sudah muncul loh ya pendengar ya, untuk yang event pertama nih, kuota 40, siapa cepat dia dapat.
2: Iya,
0: gitu. Oke nih. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau menurut Ibu Winati sendiri, sejauh mana sih dukungan keluarga yang memiliki peran penting nih dalam membangun budaya literasi di rumah?
2: kalau dukungan peran keluarga itu sangat mendukung, Kak. Mm-hmm. Karena ini kegiatan positif kan. Mm-hmm. Jadi apapun kegiatan literasi yang dilakukan di rumah, mm-hmm. baik itu dari pojok baca dulu awalnya, kemudian mm-hmm. jadi taman baca prestasi, kemudian kita lakukan pelatihan untuk ibu-ibu, anak-anak mm-hmm. setiap minggunya juga mm-hmm. di rumah kan, itu sangat antusias. Mm-hmm. Biasanya membantu dari segi perlengkapan, segala macam, mm-hmm. apalagi suami. Suami sangat membantu sekali, ya.
0: Oke, siap nih. Nah, kalau tadi kan Ibu Apilia bahwasanya mulai mendongeng itu ketika sudah memiliki anak-anak ketika balita dan sudah mulai mendengarkan cerita nih. Nah, kalau Ibu Winati sendiri, karena selain menggeluti di bidang jurusan Bahasa Indonesia ya, kalau di keluarga sejauh mana sih pentingnya literasi ini terutama untuk anak?
2: Penting sekali, Kak, karena dari segi literasi kita dapat belajar bagaimana menyaring berita yang kita tonton, apakah ini benar atau hoax seperti itu. Okay. Itu kan perlu literasi kan. Jadi kemudian bagaimana caranya bersosialisasi di luar, semuanya butuh literasi. Seperti itu, Kak.
0: Oke, siap. Kayaknya kita udah ke Kak Yasmin dulu nih. Kalau ingin tahu nih, kalau di lingkup sekolah nih ya, karena ini Kak Yasmin kan sudah mulai di jenjang sekolah nih. Seperti apa sih pentingnya literasi, apalagi dalam bersosialisasi kepada teman-teman?
3: Oke, Kak. Kalau dari Yasmin sendiri, kebetulan Yasmin juga sudah pernah beberapa kali menjadi narasumber dalam bidang literasi. Sebagai anak sekolahan sendiri, menurut Yasmin, literasi itu sangat penting. Karena literasi itu nggak cuma kita sekedar membaca buku aja, tapi kita juga memahami apa isinya. Nah, jadi untuk anak-anak sekolah, itu literasi itu penting. Karena mereka ini kan ada banyak nih bacaan bukunya, buku bacaannya. Terus juga untuk mata pelajaran yang mereka pelajari itu juga cukup banyak, Kak. Nah, jadi kalau semisalnya mereka ini kurang menggeluti dalam literasi, nantinya mereka itu bisa jadi kewalahan sendiri, Kak. Okay. Karena mereka kurang paham apa yang mereka pelajari sendiri. Jadinya itulah mengapa literasi itu begitu penting. Kalau untuk sosialisasi sendiri, literasi itu tidak hanya mengajarkan kita tentang kosakata dan lain-lain. Dari literasi sendiri juga kita itu bisa mengembangkan bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita mengajak teman-teman, begitu, Kak.
0: Oke, baik. Kalau dari pandangan Kak Yasmin sendiri ketika bersosial media ya, karena apalagi sekarang informasi hoax itu, waduh, terjunnya itu cepet banget ya, apalagi kayak Instagram, Twitter, kayak gitu kan cepet banget. Nah, kalau dari Kak Yasmin, apakah ada tips nih untuk teman-teman yang seusianya supaya tidak termakan atau terbawa oleh hoax-hoax ini?
3: Nah, untuk tips dari Yasmin ini sebenarnya sama juga, Kak, seperti yang sudah pernah dibicarakan sebelumnya, yang sudah pernah dimention-mention sebelumnya. Jadi untuk tips biar kita ini nggak kemakan hoax, kita itu yang pertama wajib membaca beritanya itu dengan utuh. Karena pasti ada berita yang dipotong-potong dan yang dirangkum, tapi ada yang ditambah, ada yang dikurang, gitu, Kak. Jadi kita harus mencari berita yang utuhnya. Terus mencarinya tuh di mana dong? Nah, untuk mencarinya itu kita bisa cari di platform-platform yang memang dia itu sudah verified. Jadi mereka itu platform-platform yang sudah terverifikasi, yang memang sumber-sumber dari mereka itu sudah terpercaya. Jadi kita jangan hanya melihat dari satu berita aja, kita juga harus cross-check. Ini juga sudah sering dimention sebelumnya sama yang lainnya, tapi cross-check itu memang benar-benar penting. Nah, dan di cross-check itu kita juga perlu skill literasi itu, Kak. Okay, balik lagi ke literasi ya.
0: Benar sekali, karena memang literasi ini jadi hal utama juga ya saat ini yang sering terlupakan juga nih, betapa pentingnya kita saring sebelum sharing kayak gitu.
3: Iya,
0: kan
3: bener
0: ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari Ibu Aprilia sendiri nih, saya ingin tahu nih, apakah terkadang itu juga ada orang tua yang mengajak untuk diskusi, saya sebenarnya ingin belajar untuk mendongeng dan lain-lain, tapi mungkin terkendala di anaknya yang susah mendengarkan lah atau apa, apakah ada hal-hal seperti itu, Ibu?
1: Iya, kalau itu ada pasti. Okay. Kan hanya kita tergantung orang tuanya kan, ada yang memang mau belajar. Jadi kita biasanya orang tua itu punya naluri ya, biasanya naluri. Jadi kalau dia punya anak biasanya kurang lebih kan bisa bercerita, berbicara itu salah satu sama. Hanya bedanya kalau bercerita itu harus ada agak panjang gitu. Baik. Iya. Jadi kendalanya ya? Kalau untuk kendalanya mungkin tidak semua orang tua yang pandai berbicara kepada anaknya. Nah, makanya kan ada itu seperti itu.
0: Jadi juga perlu berlatih juga ya.
1: Iya, perlu berlatih.
0: Pastinya ya. Oke. Okay. Nah, terakhir nih, apa ada harapannya Ibu nih kepada orang tua yang terutama yang masih memiliki balita yang kadang dongeng, itu apa harapannya ke depan?
1: Nah, kalau saya sih sarannya sebenarnya sangat bagus, biasanya anak-anak itu kita bacakan cerita, apalagi mereka masih dalam tahap tumbuh kembang dan mereka pun masih belum banyak kosakata maupun literasi yang belum terisi. Nah, seperti itu. Terus mereka juga perlu kita filter yang mana yang bagus, cerita yang untuk karakter mereka seperti apa. Biasanya kan orang tua punya cita-cita nih, anaknya pengen seperti ini. Pasti diceritakan tentang misalnya suka olahraga, pasti tentang olahraga literasinya, atau suka ini apa namanya, menyanyi. Orang tuanya edukasinya menyanyi gitu, diajarin seperti itu.
0: Berarti harus mengetahui karakter anaknya, anaknya dulu baru kita menentukan kira-kira tema yang menarik untuk mereka apa.
1: Iya, jadi biar kelihatan minat bakatnya apa. Karena semua anak kan ada yang beda-beda, ada yang minat bakatnya, ada yang fisik, ada yang juga yang apa namanya, karakternya ada yang lebih senang
0: fantasi,
1: iya, fantasi atau apa, ya, seperti gitu, itu. Ya.
0: Oke, siap. Bernyanyi, ini ada tips untuk orang tua ya.
1: Iya, seperti itu.
0: Siap, baik. Terima kasih banyak nih, Mbak Mila. Kalau dari Kak Yasmin sendiri nih, apa pesan buat teman-teman, terutama yang sebaya nih ya, untuk di literasi ini seperti apa sih biar minat bacanya itu naik gitu?
3: Oke, Kak. Kalau pesan dari Yasmin sendiri untuk teman-teman sebaya, jadi Yasmin ingin menyampaikan harapan aja kepada teman-teman semua. Yasmin ingin menyampaikan bahwa literasi itu gak semembosankan itu kok. Karena kita di literasi ini juga bisa ningkatin soft skill kita. Kita gak cuman sebatas membaca doang, yang biasanya mereka, yang biasanya banyak yang berpikir bahwa literasi itu oh cuman membaca, membaca, membaca, bosen. Sebenarnya enggak, literasi itu banyak kegiatannya. Kita bisa menggambar, kita juga seperti yang katanya Kak April tadi, kita bisa
1: praktek,
3: iya, kita bisa praktek.
1: Habis membaca itu lalu praktek misalnya memasak, buku menu masak. Jadi kita inklusi sosial, jadi praktekkan setelah ini bumbunya berapa, ini
0: jadi semua. Juga itu ada hubungan memperat anak dan orang tua juga loh ya di situ.
1: Iya, bisa membangun emosional antara yang bercerita maupun yang mendengarkan gitu. Biasanya
3: iya, benar sekali. Nah, selain itu juga kan dari buku kita bisa meningkatkan soft skill kita. Nah, dari literasi ini juga kita bisa meningkatkan lebih banyak relasi loh. Loh kok bisa sih? Karena dari literasi ini tadi seperti yang sudah sempat saya mention sebelumnya, kita juga bisa meningkatkan bagaimana cara kita berbicara, terus juga pastinya kosakata kita semakin meningkat. Maka dari itu literasi itu penting banget. Literacy is important for us because it can help us to make a good future, like ya, karena masa depan itu bukan yang katanya nakal dulu nih baru kita nanti sukses. Betul. Gak gitu gak gitu. Karena kalau untuk sukses itu sebenarnya mulai dari yang kecil dulu, mulai dari diri kita sendiri dulu. Dan juga setelah Yasmin banyak baca-baca berita dan yang lainnya, banyak orang-orang yang sukses itu mereka mulai dari membaca dulu. Mereka mulai dari literasi dulu, mulai dari yang paling kecil itu dari diri kita sendiri, dan yang paling kecil itu ya literasi itu.
0: Literasi, betul sekali.
3: Jadi pesan Yasmin buat teman-teman semua, jangan menyerah dalam berliterasi karena tidak ada kata terlambat. Tetap semangat, keep your spirit.
0: keep your spirit. Tidak ada kata terlambat ya, maksudnya Kak Yasmin. Dan yang pasti harus ada kemauan dulu ya.
3: Benar sekali Kak.
0: Oke, baik nih. Dan Ibu Winanti nih, sebelum kita tutup nih ya, apa bagaimana sih bentuk kolaborasi mungkin yang terjalin antara Taman Baca ini mungkin dengan sekolah, komunitas, mungkin dari pemerintah juga, atau mungkin ada juga dari pihak swasta?
2: Selama ini untuk kolaborasi dari Taman Baca Prestasi biasanya dengan Dinas Perpustakaan Kota Palangkaraya, yang alhamdulillah setiap tahun kegiatan kita yang literasi merdeka itu selalu disupport oleh kepala dinasnya. Beliau sangat rajin sekali untuk menjenguk anak-anak. Dengan kehadiran beliau, motivasi datang ke tempat menjadi sebagai apa namanya ya, bombastis apa sih namanya,
1: support.
2: Itu kayak support ya, support. Untuk anak-anak jadi semangat gitu ke Taman Baca kan untuk membaca segala macam. Dan biasanya dari sekolah juga kadang-kadang kalau ada anak-anak kegiatan misal nih seperti lomba resensi buku, nanti bisa mengundang kita juga untuk sharing bagaimana sih cara menulis buku yang baik seperti itu. Jadi bekerja sama dengan sekolahan ada juga, kami kunjungan juga kadang-kadang untuk menggerakkan budaya baca ini. Kolaborasinya seperti itu dengan komunitas-komunitas yang lain juga ada. Kami adakan kegiatan talk show juga biasanya Kak, seperti itu.
0: Ya. Nah kalau boleh tahu nih bagi masyarakat yang ingin menjadi relawan atau mungkin donatur atau mitra kolaborasi nih, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk membantu gerakan literasi ini?
2: Untuk masyarakat yang ingin menjadi relawan ya, sebenarnya apa sih namanya ya, bulatkan tekad dan niat saja sih Kak.
0: Oke, okay. Dan jangan mutung di tengah-tengah ya Bu.
2: Iya betul, karena ini pekerjaan sosial yang kita harapkan adalah amal jariah kita. Seperti itu, yang pertama itu dulu, bulatkan niat dan tekadnya. Jadi apapun yang kita kerjakan insya Allah berkah.
0: Betul,
2: seperti itu Kak.
0: Betul sekali. Dan jangan berpikir macam-macam ya. Kita sudah berniat baik saja, kita berbagi seperti itu ya. Baik nih, apa nih pesan penutupnya, harapannya ke depan untuk Taman Baca Prestasi, dan apa nih harapannya untuk kegiat atau penggiat literasi yang ada di Kalimantan Tengah? Silakan Ibu.
2: Harapannya untuk Taman Baca Prestasi ke depan lebih banyak lagi relawan yang membantu, dan alhamdulillah nih relawan-relawan kita yang sudah bertahan sekian tahun.
0: Terima kasih. Yasmin
2: dan Kak April. Nah, jadi lebih banyak relawan lagi, terutama untuk teman-teman para pegiat literasi, semangat dalam berkegiatan literasi. Dan jangan lupa nanti lokakarya dari Taman Baca Prestasi ikuti.
0: Oke. Seperti nah, itu. Mumpung gratis, dan ini terbatas loh ya, jangan sampai terlambat. Dan kegiatan ini tuh nanti akan ada 4 kegiatan dan akan berlangsung hingga bulan September. Kalau mau update-nya langsung aja kepoin di Instagram-nya ya, di Taman Baca Prestasi nih Instagramnya. Baik, terima kasih banyak nih ya, banyak sekali inspirasi yang kita peroleh ya. Tak terasa waktunya sudah mepet banget, padahal banyak banget yang ingin utak ulas nih ya, sampai belakang-belakang, sampai tipis-tipis, bahkan ingin tahu nih mendongeng itu seperti apa, bercerita itu seperti apa. Tapi sayangnya berbatas waktu sekali ya. Kita belajar banyak literasi bukan sekedar kemampuan membaca saja nih, tetapi juga kemampuan memahami, berpikir kritis, berkreasi, dan terus belajar sepanjang hayat nih ya. Kehadiran Taman Baca Prestasi ini menjadi bukti bahwa sebuah komunitas dapat menjadi ruang tumbuh nih bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengembangkan potensi serta meraih prestasi. Terima kasih banyak buat Ibu Winarti yang udah hadir, Kak Yasmin, Ibu Aprilia. Semoga ini juga akan menjadi hal yang baik untuk berkelanjutan ke depannya ya, dan kita semoga bisa berkolaborasi juga nih ke depannya. Baik, mendengar, terima kasih banyak sudah mengikuti obrolan komunitas malam hari ini, dan tentunya sampai jumpa di obrolan komunitas lainnya. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi kan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melodi Memori dengan tembang kenangan yang Anda sukai. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terlihat. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melody Memory.

0: Pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya, Jumat 24 Juli 2026. Dan pendengar, buat Anda yang mau bergabung di line telepon bisa di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan sudah siapkah Anda dengan lagu-lagu tembang kenangan masa dulu ya tentunya. Dan kini sudah ada pendengar yang tergabung di line telepon dulu ya. Mari kita sapa bersama-sama nih. Halo, selamat malam Melodi Memory.
1: Selamat malam.
0: Baik. Selamat malam Mbakku. Bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya sehat juga. Gimana nih? Masih kegerahan atau gimana nih cuacanya?
1: Masih panas.
0: Oke, mau lagu apa nih malam hari ini?
1: Ini masuk atau enggak? Karena lagu ini nih bukan aku bukan jodohnya.
0: Bentar, aku bukan jodohnya.
1: Aku bukan jodohnya dari siapa nih tadi? Dari Tri Suaka.
0: Dari Tri Suaka. Oh, ada masuk ini.
1: Masuklah.
0: Iya, bisa.
1: Ya, itu aja
0: lagunya. Oke, salamnya buat siapa nih, silakan.
1: Salamnya fotokopi abang sebelah aja.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut, tetangga sebelah.
0: Lanjut.
2: Selamat malam.
1: Ayo, Pak Tony.
0: Selamat malam.
2: Melodi Memori.
0: Iya, Bang Tony.
2: Apa kabar, Bang Uta?
0: Kabarnya baik. Gimana, Bang Tony, sebaliknya kabarnya nih?
2: Sehat ya.
0: Sehat aja.
2: Panas, tapi masih ada udaranya lah.
0: Masih ada udaranya. Tapi sore tadi sempat ada awan mendung, tapi ternyata tidak hujan.
2: Pagi-pagi padam lampu.
1: Mendung bukan berarti hujan.
0: Betul, kayak lagu ya, mendung bukan berarti ya hujan.
2: Bangsa.
0: Iya.
2: Pagi-pagi mati lampu saya.
0: Setuju, saya juga tadi mati lampu.
2: Pukul 8 sampai pukul 2 siang baru hidup.
0: Loh, ternyata lebih lama di tempatnya Bang Tony. Di saya tadi ya, sekitar cuma 2 jam.
2: Berarti 6 jam tadi.
0: Wah, panjangnya 6 jam.
2: Iya. Sampit juga sama gitu juga.
0: Sama lama juga ya tadi di Sampit.
2: Iya, 6 jam juga.
0: Waduh, dan ini tidak tahu ada pemberitahuan ya. Tiba-tiba aja 6 jam nunggu nih.
2: Iya.
0: Waduh, terus tadi Bang Tony ngapain nih sambil nunggu mati lampu?
2: Nggak bisa apa-apa.
0: Ya udah menikmati angin ya jadinya, angin ya, panas. Ya,
2: angin di luar aja, mau dengar aja nggak bisa, karena radionya besar.
0: Betul banget, waduh. Oke, Bang Tony malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih abangku?
2: Dari Lola Drakel ya, Sayangilah Dia.
0: Sayangilah Dia. Siapa tadi Lola Drakel?
2: Ya, ada. Okay, ya.
0: Ada dong. Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Ya, salamnya untuk Mbak Cici, jadilah salam sehat. Mbak Tata, Pak Ajal, Putra Pangkalambun, Omai di Sampit yang terlahir, Jepi, Bung Reno, Bung Arwin juga, Bung Pandu, Tarian, Mbak Wija di Wonosobo ya. Yang lain kita rangkul semua ya.
0: Siap.
2: Salam sehat, salam kemampatan Bung Uta.
0: Siap.
2: Bertugas, sukses.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Jodohnya tepat, jodohnya. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tony.
2: Hati-hati terus nanti ya.
0: Iya.
2: Terima kasih, selamat
0: malam.
1: Situ.
0: Oke, siap Mbakku. Terima kasih banyak. Oke, dari Bang Tony tadi terakhir kita langsung ada Bang Putra yang sudah mengantri nih. Halo, selamat malam Melodi Memory, Bang Putra.
3: Oh, ya Bang, Melodi Memory.
0: Iya, siap Bang Putra. Gimana kabarnya malam hari ini Bang Putra?
3: Baik-baik aja.
0: Baik, gimana nih, masih gerah atau tadi sudah ada rintik-rintik hujan nih di tempatnya Bang Putra?
3: Kalau hujan masih belum ada Bang. Kalau gerah enggak. Sekarang malah ada dingin-dingin.
0: Kalau malam gini angin-angin sepoi ya.
3: Iya, malah ada dingin-dinginnya, enggak ada lagi yang gerah-gerah panas itu.
0: Waduh. Gimana nih aktivitas hari ini, tadi ngapain aja Bang Putra?
3: Lancar Bang.
0: Lancar ya. Besok ada mau kemana nih hari Sabtu?
3: Kemana ada ke mana kaki melangkah.
0: Wah, asik, ikut. Nanti saya nanti saya bikin quote nih, kemana kaki Bang Putra melangkah, Uta ikut di belakang. Oke, okay. Bang Putra, malam hari ini Bang Putra mau ditemani lagu dari siapa nih?
3: Aduh, sebenarnya aku yang mau minta lagu dari Lola Drakel tuh Bang.
0: Waduh, Tony. Gak apa-apa, mau judul apa boleh.
3: Ya, kalau Pak Tony tadi kan sayangilah dia ya. Sekarang kalau aku punya aku nih, lupakanlah.
0: Waduh, berat. Lupakanlah dia dari Lola Drakel ya.
3: Dari Lola Drakel juga.
0: Oke, siap. Waduh, habis disayangi dilupakan nih, berat. Oke, salamnya mau buat siapa nih abangku, silakan.
3: Buatnya Pak Tony sama temannya tadi ya. Terus juga buatnya Sasa ya, Risa. Juga buatnya Pak Weni. Terus buat Mbak Diona. Buat Salat Bun. Farida. Dapri. Terus nama Demi. Terus buatnya Pak Umay. Bang Adau. Jan Sloyo. Freddy. Juga buatnya Edo. Pandu. Juga Masri. Kayaknya kita rangkul aja Bang.
0: Untuk semuanya aja. Siap.
3: Iya, buat Bang
0: mana nih? Uta.
3: Ucapin selamat malam.
0: Siap. Sama-sama Bangku. Terima kasih banyak. Siap. Baik, mendengar tadi udah ada Bang Putra ya yang tergabung. Ini ada Mbak Sasa nih yang sedang mau terhubung. Tapi sebelum itu ada pesan dari Bang Lanius ya. Oke, sebentar ya Mbak Sasa, kita putarkan dulu ya pesan dari Bang Lanius dulu nih. Oke.
4: Selamat malam, semangat malam buat pelanggan pengusirnya. Ini cuaca di Subang pada malam ini cukup cerah ya, dan

0: band Macan berjudul Bimbang.
1: Ya. Bimbang.
0: Ya.
1: Oke.
0: Selamat malam, Lodi Memori.
1: Baik, selamat malam. Terima kasih banyak Bang Lanius. Request lagunya Macan ya, Bimbang. Oke, siap. Sudah disiapkan nih Bang Lanius. Sehat-sehat ya Bang Lanius, abang tampan yang ada di sana. Oke, baik. Kita langsung ke Mbak Sasa ini ya. Halo, selamat malam Melodi Memori. Iya.
2: Selamat malam, lagi memori kok storing gitu, quick.
1: Iya, karena tadi Mbak Sasa dekat radio nih kayaknya.
2: Iya, Pak.
1: Oke.
2: Kecil kan gak dengar lagi bisukan.
1: Baik, Mbak Sasa gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Kabarnya baik-baik aja.
1: Baik-baik
2: tadi
1: aja.
2: Tadi kami siang sempat mati lampu. Dari kurang dari jam 9 sampai jam 1 baru hidup.
1: Wah, berarti rata ya tadi mati lampunya ya?
2: Iya.
1: Waduh.
2: Sekarang lihat di itu sudah di Kapuas sana. Mati juga lampu sampai malam mereka.
1: Di Kapuas sekarang nih mati lampunya?
2: Iya, malam-malam gitu.
1: Waduh. Mereka
2: pusingan kawan.
1: Gelap rata sekali ya berarti?
2: Iya, kalau malam-malam, kalau siang-siang kan masih bisa di mana-mana lah nunggu-nunggu.
1: Terus waktu mati lampu gitu Mbak Sasa ngapain aja tadi?
2: Ya, bikin kerjaan, paling nunggu-nunggu.
1: Bikin kerjaan
2: di
1: dong?
2: Di depan rumah, ngobrol-ngobrol sama tetangga, menunggu dulu. Kalau terlalu itu kan tidur nggak enak juga, jam 10 tidur siang.
1: Iya, kayak aneh gitu ya mau tidur gitu ya. Jadi kayak nyari aja apa yang bisa dikerjain nih sambil nunggu ya, lampunya
2: sambil nunggu
1: nyala.
2: Pas jam 1 hidup lampunya.
1: Masak apa Mbak hari ini?
2: Hari ini tadi masak terong, ada itu ada apa namanya, daging sapi, rendang.
1: Oke, kayaknya besok kita agendakan ke tempat Mbak Sasa ya, teman-teman. Karena di sana ada rendang.
2: Habis sisa sedikit.
1: Waduh, udah di-spill ternyata sisa sedikit nih.
2: Dari kemarin untuk makannya.
1: Oke, Mbak Sasa malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa Mbak?
2: Tetap aja itu favorit yang di sini nunggu Uta aja.
1: Iya.
2: Uta siaran.
1: Untungnya udah nyala ya lampunya, jadi kedengeran nih Uta siaran. Oke, Marcelina Umar. Salamnya mau buat siapa nih?
2: Salamnya buat Pak Tony tadi, Susi, Putra CR, Mas Dede Pangkalan Bun. Putra Pangkalan Bun, terus Bapak Meme, Mas Pandu, Mayuda dan Bang Jonnya, Mbak Piola, terus Mbak Ayu, Lisa Rian, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z ya.
1: Baik.
2: Mbak Delta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, lagunya ditunggu.
1: Baik.
2: Sampai akhir nanti. Terima kasih.
1: Awalnya sampai akhir nanti. Waduh Mbak Sasa kayaknya harus berbagi rendang nih ya, biar gak bingung. Oke, baik mendengar. Terima kasih banyak ya Mbak Sasa, sehat selalu. Kalau biasanya ditunggu lagunya, kalau kali ini Uta akan ngomong ditunggu rendangnya gitu. Oke mendengar, yang mau bergabung ditunggu dulu ya, karena sudah ada 5 lagu yang mengantri, supaya tidak panjang-panjang juga ya. Ini ada lagu dari Triswaka dengan judul Aku Bukan Jodohnya. Yang mau bergabung ditunggu dulu ya, sebentar 5 lagu dulu. Selamat mendengarkan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rasa Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Anda masih bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan sudah ada 3 pesan masuk ya yang akan kami bacakan terlebih dahulu nih. Yang pertama ada dari Pak Umay di Sampit. Assalamualaikum Melodi Memori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca malam hari ini cerah berawan, bersinal rembulan. Waduh, bersinal dong ya. Dengan hawa yang agak dingin menusuk tulang nih. Wah, syukur sekali ya ada hawa dingin nih. Dan malam ini request lagu darinya God Bless, judulnya Emosi. Siap Pak Umay, sudah kita siapkan tentunya ya, sudah ada di antrian nih. Dan titip salamnya buat Mama Yuda, ada Elisa, Mbak Weni, lalu ada Mama Sri, Susi, Sasa, Bu Wiga, Bu Farida, Pak Tony, Pak Rian, Pak Agau, Pak Navarro, Pak Freddy, Putra CR, Karim, Pandu, Reno, Ian Seloyor, Jepri, Dede Pangkalambun, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Uta dan operatornya, siapa Umay? Semoga sehat walafiat aja, amin. Itu aja, salam sehat ya, salam bahagia, salam di udara. Terima kasih banyak Pak Umay, sehat selalu, ditunggu ya lagunya. Dan dari Pak Umay yang ada di Sampit, kita beranjak ke Bang Leni yang ada di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Waduh, selamat malam Melodi Memori. Selamat malam juga Bang Le. Lagunya untuk Sebuah Nama, versi wanita ya Bang. Oke, siap. Dari Meliam Belina nih, sudah kita siapkan. Salamnya untuk Mbak Weni, Mbak Sasa, lalu Bang Lanius, Pak Widi di Tokyo, Mama Yuda dan Bang John, Pak Navarro yang siaran kebagian, terima kasih. Gak apa-apa, yang penting kebagian ya Bang Lea. Baik, cuaca lagi ada guntur dan gerimis. Wah, alhamdulillah, puji syukur ya, ada rintik-rintik hujan nih di wilayah Kalimantan Utara. Dari Bang Le di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Sehat selalu ya Bang Le, dan selalu ditunggu ya buat bergabung di Melodi Memori nih pesan-pesannya. Baik, dan yang ketiga ada pesan dari Bang Ian Seloyor nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam abangku. Dari Ian Seloyor di Sampit nih, mau request lagu dari Kus Plus, Kapan-Kapan. Wah, kalau inget lagu ini tuh Uta inget waktu zaman SMA itu ada namanya kegiatan Malang Tempo dulu nih. Dan ternyata teman-teman kelas Uta itu juga penggemar Kus Plus ya. Yang selalu Uta ingat itu lagu Kapan-Kapan sama Diana, Diana kekasihku. Waduh. Oke, salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, lalu ada Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Pak Navarro, dan semua penggemar Pro 1 Palangkaraya. Buat Bang Uta, terima kasih dan sehat selalu ya. Dari Ian Seloyor di Sampit, Abang Ian juga nih sehat selalu ya, selalu ditunggu juga nih bergabung di request-requestnya nih. Dan tadi siang Bang Ian juga bergabung ya di request pop. Terima kasih banyak Bang Ian, ditunggu ya lagunya ya. Baik, sudah ada 3 lagu ya, kita putarkan terlebih dahulu. Ada Emosi nih, wah emosi, dari God Bless. Selamat mendengarkan.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: 95,9 MHz, 101 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori malam hari ini ya. Tadi ada sempat ada pesan masuk dari Mbak Diona nih. Semoga masih bisa tergabung ya Mbak Diona yang jauh di sana. Yang dari Senja. Baik pendengar, kita terima dulu satu penelpon yang sudah masuk ya. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Selamat malam, Melodi Memori.
0: Abangku.
1: Iya.
0: Gimana nih, Bang?
1: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik ya. Wah, kita untuk kali ini harus ini ya.
1: Iya.
0: Iya. Langsung menenangkan diri nih.
1: Tegak kepala ya.
0: Siap.
1: Kita akui bahwa timnas Spanyol adalah timnas yang terbaik ya.
0: Mm-mm.
1: 2026 ini.
0: Baik.
1: Iya.
0: Gimana nih Bang kondisinya nih di kebun hari akhir-akhir ini, karena memang tidak ada curah hujan turun sama sekali ya, nih Abang.
1: Iya. Jadi kita sekitar jam 4 kita harus siram.
0: Mm-mm.
1: Jadi pagi tidak nyiram. Itu supaya polybagnya dingin dan tidak terlalu panas.
0: Mm-mm.
1: Kalau kita pagi kan menghadapi panas.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita sore nyiram.
0: Mm-mm.
1: Jadi sekarang harus ekstra itu.
0: Ekstra tenaga ya kalau udah musim kemarau gini ya Bang ya.
1: Betul, kalau tidak disiram sia-sia.
0: Betul.
1: Jadi ini listrik ini dari pukul berapa, 3:30 tadi sampai sekarang belum hidup ini.
0: Nah, itu yang mau saya tanyakan juga nih tadi, gimana kondisi listrik di sana?
1: Kemarin sempat juga, itulah hebatnya bangsa Indonesia ini. Jadi, seperti inilah keadaan bangsa kita, kurang sudah bikin rudal balistik, drone-drone hebat, kita hanya berorientasi seperti ini. Bayangkan korupsi merajalela ini sekarang ini, Menteri Kehutanan ini ada di Tikiwan kemarin saya dengar. Kenapa itu kasus juga? Ya jadi bangsa ini sudah dari korupsi, narkoba, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain komplit sudah. Ya, tapi kita tetap optimis ya.
0: Baik.
1: Bahwa hidup ini memang itulah, hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna.
0: Iya, Bang.
1: Iya.
0: Siap. Abang malam ini mau ditemanin lagu apa nih?
1: Pengen lagu dari Diana Nasution lah. Dengan judul Hapuslah Sudah.
0: Baik, salamnya buat siapa nih?
1: Salam terutama buat Dewta ya, salam Barigas.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rosiana juga, Mbak Cili Kriwut, Mbak Sasa, Bang Tuni dan Mbak Susi. Ada Mama Lili di kilometer 9 ya. Ada Bang Umay, ada Bang Adi, Mas Jepri, yang seloyor, Mas Dede. Mama Sri di Murung Raya ya. Ada Bang Naparo yang putri. Ada Una Uso di Kalimantan Barat juga. Saya rasa itulah yang bisa saya absenkan malam ini. Mungkin besok lagi kita sambung.
0: Siap.
1: Mungkin tembang pemungkas ini ya. Iya. Demikian Dewta ya.
0: Siapa Bang?
1: Pamit, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Agal, sehat selalu ya di sana. Dan semoga di bulan ini kerja ekstranya untuk tanaman dan panen bisa menghasilkan yang terbaik ya. Dan memang harus bekerja keras dulu nih ya untuk di musim kemarau ini. Wah, harus siram-siram ekstra sekali nih. Dan semoga hujan juga lekas turun ya, supaya setidaknya membantu sedikit pekerjaan nih. Baik, dari Bang Agal kita meluncur nih yang jauh di senja sana. kenapa. Mari kita sapa ya pendengar ya. Halo, selamat malam Melody Memory.
2: Melody Memory, selamat sore.
0: Wah, selamat sore dengan semangat pagi. Gimana kabarnya, Mbak? Kabarnya baik. Iya, memang sefrekuensi ya.
2: Iya, lama gak ketemu soalnya kita.
0: Iya, ya, lama ya. Betul sekali nih, Mbak Diona. Lama sekali.
2: Sudah
0: nih.
2: Sekian senja, sekian purnama gitu. Gak ada. Kok gak ada.
0: Tidak bertemu ya. Bahkan kalau dihitung-hitung itu sudah lebih hampir 6 bulan.
2: 6 bulan?
0: Iya.
2: Masa sih kayaknya ya.
0: Lama sekali kita tidak bersua di udara. Gimana kabarnya Mbak Kuni? Sehat ya?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Kak Uta gimana? Sehat. Benar kan?
0: Iya betul. Kak sehat Utan. Di sini betul sekali. Yang penting bukan liku mahua sih memang.
2: Masih tetap.
0: Iya benar banget. Gimana nih di sana teriknya? Apakah sama nih sama di Palangkaraya nih cuacanya?
2: Di Kupang nih kan lagi musim dingin kayaknya sekarang nggak. Kalau siang tuh agak mendung-mendung gitu, nggak hujan tapi mendung. Beberapa hari yang lalu sempat angin, tapi tidak terlalu kencang juga. Tapi kalau malam tuh dingin sekali gitu. Kalau siang tuh kadang panas, kadang mendung gitu. Tapi kalau kayak sekarang nih dingin sekali gitu.
0: Perubahan suhunya drastis ya di sana.
2: Kita kayak dispenser gitu yang sebelahnya panas, sebelahnya dingin gitu.
0: Iya benar banget, kanan kiri ya kita ya.
2: Kanan kiri kita. Jadi kita kayak mau pengalihan musim dari penghujan ke kemarau gitu kakak ya. Jadi betul. Setelah ini kayaknya tuh kemarau panjang. Kalau Palangkaraya gimana nih?
0: Kalau di Palangkaraya kita masih belum mendapatkan tanda-tanda turun hujan nih untuk satu minggu ini ya. Jadi cuacanya gitu. Benar-benar panas.
2: Kalau malam gimana? Dingin? Enggak.
0: Kalau malam untuk akhir-akhir ini sejuk aja. Ada angin, cuman yang tidak terlalu dingin.
2: Sebut saja namaku. Pasti tidak dingin juga.
0: Nanti tidak turun juga hujan. Kita sebut tiga kali, oh ternyata tetap.
2: Sama aja itu.
0: Tapi kalau di musim panas gini tuh Mbak, bagusnya itu sore. Jadi senjanya itu waduh kayak Mbak Diona banget gitu.
2: Gitu. Makanya kita senja, terus biar mau malam juga tetap senja.
0: Tetap senja gitu ya. Karena senja membawa ketenangan ya. Wah, mantap sekali. Benar,
2: gitu. Makanya kesini biar kita ke itu, ke situ tuh. Yang ada senjanya tuh.
0: Benar banget.
2: Itu persis di belakang rumah loh itu tempatnya.
0: Ini bagusnya.
2: Coba deh sekali kesini.
0: Iya, kayaknya memang.
2: Kamu sini ya.
0: Iya. Tapi memang ada beberapa teman juga sih yang ada di Kupang. Ada di apa sih Universitas Cendayana ya?
2: Mana? Undana.
0: Undana, iya Undana.
2: Ada Universitas Cendayana apa?
0: Ada dua
2: Nusa Cendana.
0: Iya Nusa Cendana, Uncen. Benar.
2: Oh, ada temennya di situ.
0: Ada dua adik di sana.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Apa nih?
0: Berkuliah. Mahasiswa. Iya betul sekali.
2: Kok ada bisa adiknya sampai ke sini ya?
0: Iya waktu itu belajar bersama. Kebetulan mau di kedokteran. Jadi kedokteran Uncen. Dan mungkin kalau mendengarkan itu ada namanya adik Itrin.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Dari rumah nih ke Undana tuh deket loh kak.
0: Oh iya kak. Wah. Pas banget. Berarti kalau main menjenguk ke sana bisa nih nanti bisa. Main-main bilang, menikmati senja sama Mbak Diona.
2: Mungkin bilang-bilang saja sama adanya tahu Pantai Warna. Pasti adanya tahu.
0: Kayaknya ya. Nanti coba saya tanya.
2: Di daerah-daerah oleh siapa itu kan daerah kos-kosan mungkin kos-kosannya di situ gitu mungkin aja tempat tinggalnya mungkin kepo nih ya
0: iya.
2: Oke. Deket soalnya deket nggak sampai 10 menit sampai
0: siap nanti
2: tempat
0: akan
2: tinggalnya Leona di oleh siapa pokoknya di Pantai Warna itu pasti adiknya tahu lah
0: Pantai Warna oke siap wah ini jadi ada bahan mengobrol nanti ya.
2: Oke. Kakaknya sesekali waktu nyelonong ke Kupang kan bagus juga ya.
0: Nah itu makanya oke siap. Mbak Niona malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
2: Lagunya bebas kah?
0: Atau iya, boleh.
2: Masih seperti yang dulu ini, lagu manca apa Indo?
0: Lagu Indo nih kalau malam hari ini.
2: lagu Indo yang agak-agak lawas apa yang
0: apa ya?
2: kekinian, ya yang enak
0: Boleh.
2: Ya.
0: Spesial buat malam hari ini mau mendengarkan lagu apa nih ya? Pasti diputerin.
2: Awe, baik banget, lama nggak ketemu kita di ini ya, dijamu dengan sebaik-baiknya.
0: Wah, iya. Karena semua pendengar adalah tamu utama malam hari ini.
2: Oh iya, sekalian makan, minum dan sebagainya. Aduh. Dan sebagainya gitu.
0: Betul
2: ya.
0: Nanti saya kirimkan gambarnya.
2: Oh aduh, dari ini aja nih kak, dari Jikustik.
0: Dari Jikustik, oke. Yang apa nih judulnya?
2: Pandangi langit, bukan? Saat kau tak di sini.
0: Saat kau tak di sini, oke sudah disiapkan. Salamnya mau buat siapa nih mbakku? Silakan.
2: Iya, lama nih nggak parkir di Palangka, jadi nggak lupa teman-teman. Mohon maaf ya kalau mungkin nggak tersebut.
0: Siap.
2: Tadi yang baru landing ada abang siapa?
0: Ada Bang Agau. Terus
2: Bang Agau?
0: Iya, Pak Mimi.
2: Okay. Selamat malam buat Bang Agau. Terus ada Mama Lili juga. Apa kabar? Terus Mbak Susi, Mbak Sasa, Mbak Ayah, Mbak Weni, Mbak Angel juga. Karena lama nggak parkir di sini, nanti pendengar dari sebelah dibawa ke sini namanya. Yeah. Aduh, terus ada siapa lagi ya, Pak Panah Paro, Eyang Putri, Mas Toto, Pak Meme, apa siapa lagi ya, Mbak Sri kalau tidak salah ya, Bang John, Mbak Elisa, Bang Rian, aduh, Mama Yuda, Mama Denny, siapa lah, pokoknya semua aja deh.
0: Oke, siap.
2: Takut salah sebut nanti.
0: Iya.
2: Sebelah dibawa ke Pak Umay juga ya.
0: Iya, ada
2: Putra CR, Bang Petrus. Baru keinget lagi, siapa lagi ya tuh kan. Ini namanya penyakit ini kak, penyakit menular kalau udah gabung pasti lupa deh.
0: Lupa, kalau sebelum gabung ingat semua.
2: Ingat semua. Pas
0: bener banget, ngapun, bener
2: siapa
0: banget.
2: Siapa ya aduh, gitu. Pokoknya buat semua-semua saja deh.
0: Oke, siap.
2: Selamat malam, selamat menjelang bobo pastinya.
0: Baik.
2: Semoga mimpi indah pastinya.
0: Siap.
2: Ya. Buat Kak Uta dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai kapan nih, besok kah?
0: Wah, sampai jam 00.00 aja ya.
2: Kirain sampai besok, sampai lusa, sampai kapan.
0: Aduh, nanti saya nggak bisa melihat senja sore nih.
2: Oh iya, bener.
0: Bener kan?
2: Bener. Oke, deh, pokoknya buat semuanya selamat.
0: Baik,
2: selamat. Kak Uta, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Permisi.
0: Iya, semangat pagi. Wadiona, saya selalu ya buat yang ada di Kupang jauh di sana. Saya juga nih buat adik-adikku yang ada di sana. Terima kasih banyak. Baik, mendengar langsung saja ya. Ada dua lagu penutup nih dalam Melodi Memori malam hari ini. Ada Hapuslah Sudah dan ada dari Jikustik ya, request dari Wadiona, Saat Kau Tak Di Sini. Baik, kita dengarkan bersama-sama. Dan pendengar, terima kasih banyak yang sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Mohon maaf jika ada telepon yang belum terangkat, ada pesan yang belum terbaca, dan mohon maaf jika Uta ada salah pengucapan, salah kata, tentunya mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya ya pendengar. Terima kasih banyak, sehat selalu, jaga kesehatan ya, jangan lupa air mineralnya tentunya, karena Uta juga sayang semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan gini, ada satu lagu ya, Hapuslah Sudah dari Diana Nasution. Selamat mendengarkan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang

0: betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara, Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan di Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siara pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Wahid kembali menjumpai Anda ya di Sabtu pagi hari ini ya, tanggal 25 Juli 2026 ya. Apa kabar Anda pendengar? Semoga pagi ini tentunya membawa semangat baru ya, tubuh yang sehat, hati yang bahagia, dan tentunya aktivitas yang berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, pendengar, tidak terasa ya, hari demi hari berlalu begitu cepat dan kini kita sudah berada di penghujung bulan Juli. Semoga segala ikhtiar, kerja keras, doa, dan juga harapan yang telah kita jalani ya sejak awal bulan ini mulai menunjukkan hasil yang terbaik. Kalaupun memang masih ada target yang belum tercapai, jangan berkecil hati ya, masih ada waktu untuk kita terus berusaha, memperbaiki, dan tentunya menyambut hari-hari berikutnya dengan penuh optimis ya. Akhir pekan seperti ini juga menjadi momen ya pendengar untuk beristirahat sejenak dari rutinitas Anda, atau mungkin Anda memilih berkumpul bersama keluarga, menikmati waktu bersama teman-teman, atau mungkin sekedar menikmati secangkir kopi ya. Yang mungkin sedang bekerja dan sedang mulai menjalankan aktivitasnya, tetap semangat ya. Dan mungkin ada juga yang sedang menikmati libur, semoga akhir pekannya menyenangkan dan tentunya penuh dengan cerita. Ya, pendengar, apapun ya aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, Pro 1 RRI Palangkaraya.

Raya akan menemani Anda. Saya Dewi Sri Tanjung sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita, pendengar, kami akan hadirkan ceramah agama Islam.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali kita dalam ceramah agama Islam ya di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah hirobil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya tentunya kepada kita semua ya. Dan kita kembali berjumpa di pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dalam menjalani kehidupan ini kita tentu memiliki berbagai ikhtiar, harapan dan tentunya juga cita-cita. Namun tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan keinginan ya. Ada kalanya usaha kita membuahkan hasil, ada pula saat kita harus menerima kenyataan yang berbeda dari harapan ya. Disinilah pentingnya memahami makna tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ikhtiar yang terbaik ya. Ya, pendengar, untuk mengupas lebih dalam ya mengenai hal ini, dan kita juga tentunya sama-sama belajar ya. Pagi ini kami sudah bersama dengan Ustazah Siti Qiraatu Nur Raudah SAG. Assalamualaikum Ustazah. Iya, senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Ustazah Siti Qiraatu Nur Raudah. Saya memanggilnya Ustazah siapa nih ya?
1: Siti aja.
0: Siti, enak ya kalau Siti. Iya, pendengar, pada saatnya nanti Anda juga silakan bisa bergabung bersama kami di 0536321778 atau di 3221779. Boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811520 3123 ya. Topik ataupun tema ceramah agama Islam pagi hari ini adalah seni bertawakal dalam kehidupan. Ternyata ada seninya ya, yeah. Ustazah ya. Ya, baik, langsung saja Ustazah Siti ya, bagaimana penjelasan terkait tema kita pagi ini, seni bertawakal dalam kehidupan, Ustazah.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai atau membahas terkait seni bertawakal dalam kehidupan, terlebih dulu saya ingin menanyakan kabar dulu nih. Gimana kabarnya para pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan hati dan juga keberkahan bagi kita dalam menjalani setiap aktivitas dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pagi hari itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Kita beda-beda dalam aktivitas kita, macam-macam. Ada yang memulai paginya dengan berangkat untuk bekerja, ada yang ke sekolah mengajar, ada juga yang ke sekolah untuk belajar, menuntut ilmu, ada juga yang pergi ke swalayan untuk belanja, ada juga yang berdagang, kemudian ada juga yang seperti kita menjadi pendengar dan juga penyiar, begitu. Dan bahkan ya, mungkin ada juga yang masih bergelut dengan segala macam polemik yang ada di pikirannya. Nah itu. Jadi setiap aktivitas kita yang berbeda-beda itu, di balik itu semua kita punya satu persamaan. Apa satu persamaan itu? Kita punya, sama-sama punya rasa cemas, rasa takut atau rasa gelisah. Nah, rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah. Ada yang cemas karena memikirkan jodoh, misalkan. Aduh, kapan ya kok aku nih sampai sekarang nih belum nikah-nikah juga ya. Nah, ada yang cemas jodoh. Kemudian ada juga yang cemas karena rezeki. Aduh, nanti aku dapat gaji berapa ya? Aduh, nanti aku makan apa ya? Nah, ada juga yang cemas karena memikirkan keluarganya banyak dan lain sebagainya. Bahkan kita ini terlalu cemas lebih dulu, padahal belum tentu itu benar-benar terjadi. Nah, kecemasan kita yang berlebihan itu harus kita singkirkan. Yang dalam psikologi modern itu dinamakan dengan istilah overthinking. Nah, overthinking atau bahkan yang lebih dahsyatnya bisa anxiety kalau kata psikologi modern. Nah, kata orang psikologi. Nah, di zaman sekarang ini kita seringkali yang namanya overthinking. Tapi jauh sebelum itu, sebelum adanya istilah overthinking, anxiety dan lain sebagainya, apapun istilah terkait kecemasan, itu Al-Quran lebih dulu berbicara terkait kegelisahan, terkait kecemasan. Jadi Al-Quran sudah lebih dulu berbicara terkait itu sebelum adanya istilah-istilah yang agak rumit tadi, overthinking gitu. Nah, tapi Al-Quran itu sendiri bukan cuma bicara terkait kegelisahannya saja, tapi juga sekaligus memberikan solusi bagi kita. Bagaimana cara kita menghadapi overthinking itu, bagaimana kita menghadapi rasa cemas yang ada dalam diri kita. Nah, karena itulah pada pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi, kita akan membahas terkait seni bertawakal pada dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya, ketika seseorang itu merasa takut, gelisah, cemas, gundah gulana, kemudian juga takut akan masa depan, apakah itu sesuatu yang salah? Tentu saja tidak. Banyak orang yang mengira bahwasannya perasaan-perasaan itu adalah karena dia lemah imannya. Nah, itu perlu diperbaiki itu mindsetnya seperti itu. Karena rasa cemas itu adalah bentuk fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Jadi setiap orang itu pasti punya rasa cemasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Apa kata Allah? Sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut. Kemudian apalagi kelaparan, apalagi kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi apa kata Allah selanjutnya? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, dalam ayat ini Allah itu menyebutkan rasa takut terlebih dahulu sebelum Allah menyebutkan terkait kelaparan, kekurangan harta, kehilangan orang yang dicintai, dan terkait hasil panen. Jadi di sini Allah itu mengisyaratkan kepada kita bahwasannya ujian batin itu seringkali menjadi ujian pertama yang kita hadapi dalam kehidupan. Ada seseorang itu sebelum kehilangan harta, sudah takut lebih dulu kehilangan harta. Ada seseorang itu yang sebelum sakit, dia sudah takut akan sakit. Ada seseorang itu yang sebelum gagal, dia sudah takut akan kegagalan. Jadi kita itu terlalu memikirkan ketakutan kita itu sebelum itu benar-benar terjadi. Kita tidak tahu apakah itu memang terjadi atau cuma rasa takut kita yang berlebihan itu. Nah, disinilah kita belajar bahwasannya Islam itu tidak pernah mengajarkan terkait rasa takut itu sebagai sesuatu yang memalukan, sebagai suatu aib. Nah, karena yang perlu kita ketahui adalah yang menjadi ukuran bukan apakah kita pernah takut atau tidak, tapi lebih ke bagaimana kita menyikapi rasa takut itu. Nah, menariknya, ayat yang tadi saya sebutkan itu tidak berhenti pada penyebutan ujiannya saja, tapi sekaligus Allah memberikan kabar gembira, wabashir sabirin. Kemana? Ke siapa kabar gembira itu? Itu kepada orang-orang yang sabar. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, sabar itu bukan tanpa usaha, tapi dalam tanda kutip, sabar itu harus dibarengi dengan usaha, dengan ikhtiar. Jadi kita lakukan yang namanya ikhtiar atau usaha. Kemudian setelah itu setelah kita berusaha, kita bertawakal pada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah, kita berdoa apapun hasilnya, itulah ketetapan Allah, itulah yang terbaik menurut Allah. Nah, setelah itu ketika memang pada kenyataannya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita haruslah bersabar. Kenapa? Karena kata Allah nanti akan ada kabar gembira bagi kita, bagi orang-orang yang sabar. Nah, sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya, karena kita membahas terkait seni bertawakal dalam kehidupan, tentu kita harus tahu nih, apa sih tawakal? Seperti yang tadi Kakak Dewi sampaikan ya, tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah. Nah, tadi seperti yang saya katakan juga, tawakal, sabar itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Apakah tawakal bisa lahir tanpa adanya ikhtiar? Tentu saja tidak bisa. Jadi kita stepnya adalah kita ikhtiar, usaha, kemudian yang kedua adalah tawakal dengan berdoa, dan yang terakhir adalah sabar jika kenyataannya nanti tidak sesuai dengan harapan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 51, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi fal yatawakkalil mu'minin. Apa kata Allah? Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, jika kita kulik sedikit terkait potongan ayat, kataballahu lana artinya apa yang Allah tetapkan untuk kami, ini merupakan ungkapan suatu hal yang optimis bagi kita, percaya akan ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Jadi kalau kita ini ingin sesuatu tapi ternyata realitanya tidak seperti itu, kita percayakan saja pada Allah. Kalau Allah sudah menetapkan seperti itu, maka tugas kita hanyalah menerima dengan lapang dada. Karena tadi tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi kita yakini bahwasannya di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Boleh jadi misalkan nih, kita mau bekerja sebagai penyiar misalnya, ternyata realitanya tidak demikian. Ada yang realitanya menjadi pengajar, bukan jadi penyiar. Nah, apakah kita kecewa? Tentu saja kita tidak boleh kecewa, ya walaupun ada ya sedikit rasa kecewa, tidak apa-apa, tapi tidak boleh kita berlarut-larut dalam rasa kekecewaan itu. Kenapa? Karena kita harus yakin pada Allah, pada Tuhan kita, apa yang sudah Allah tetapkan itulah yang terbaik bagi kita. Nah, itu. Jadi apapun rencana yang kita tetap rencanakan, yang kita harapkan, walaupun tidak sesuai, tolong sisihkan rasa ikhlas dalam diri kita supaya tidak ada rasa kekecewaan yang begitu mendalam. Nah, jadi itu, tawakal adalah berserah diri pada Allah, tapi dengan catatan harus dibarengi dengan ikhtiar. Apakah bisa ikhtiar dilakukan tapi tawakal tidak? Tentu saja tidak. Apakah bisa tawakal dilakukan ikhtiar tidak, atau ikhtiar dilakukan tawakal tidak, jadi cuma salah satunya saja? Tentu saja tidak. Usaha yang tanpa dibarengi dengan doa, maka itu sombong. Dan doa yang tanpa dibarengi dengan usaha, maka itu bohong. Jadi kedua hal ini haruslah berjalan seimbang, berjalan beriringan. Ikhtiar, tawakal, dan serahkan hasilnya apapun keputusan Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Kalaupun tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita haruslah bersabar dan ikhlas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, jika ada unek-unek ataupun pertanyaan ya, boleh silahkan ya, kami tunggu di 0536-3221-778 atau di 3221-779 atau melalui WhatsApp di 0811-520-3123. Ada pertanyaan ya, Ustazah Siti.
1: Ya.
0: Ketika doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan ya, atau mungkin hasil usaha tidak sesuai harapan. Nah, bagaimana cara kita menjaga hati agar tetap bertawakal dan tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustazah?
1: Ya. Oke. Terkait pertanyaan itu ada beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah menerima bahwa tidak semua hal itu sesuai dengan kendali kita. Nah, jadi kita maunya ini ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Tentu saja kita tidak boleh merasakan, tadi yang kata saya, tidak boleh merasakan yang namanya kecewa. Kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita ingin sesuatu, kita harus usaha. Setelah usaha, kita sisihkan, kita sisakan rasa ikhlas dalam diri kita, ruang ikhlas dan ruang sabar. Ya, walaupun pada hari ini kita belum menerima kenyataan itu, kita belum mendapatkan sesuai yang kita mau, tapi kita yakini bahwasannya Allah itu ada. Kita yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita mau nanti, tapi ada waktunya. Nah, waktunya kapan kita tidak tahu. Yang jelas adalah yang kita harus lakukan adalah ikhlas. Nah, ikhlas terhadap apa yang sudah Allah kasih untuk kita. Karena bisa jadi ketika nanti di waktu yang akan datang, ketika Allah kasih itu, ternyata gantinya lebih baik daripada itu. Gantinya lebih baik daripada apa yang ingin kita harapkan. Lebih daripada apa yang kita harapkan. Nah, itu jadi yang pertama adalah menerima bahwasannya tidak semua hal itu berada di bawah kendali kita. Kemudian yang kedua adalah fokus pada ikhtiar, bukan pada kekhawatiran. Kita fokuskan usaha kita lagi. Kalau kita sebelumnya usaha cuma kita rate misalkan 5 per 10, nah berarti kita harus tingkatkan usaha kita menjadi 10 per 10. Nah, kita fokus pada usaha kita, jangan fokus aku takut nanti nih gagal lagi gimana ya, aduh aku takut nih nanti tidak sesuai dengan aku harapan yang aku mau gimana ya. Nah, jangan sampai kita berpikir macam-macam terlebih dahulu. Tentunya, apakah saya pernah merasakan itu? Tentu saja pernah. Nah, tapi balik lagi tadi pada poin pertama, menerima bahwasannya tidak semua hal itu ada di bawah kendali kita. Kita percayakan semuanya pada Allah, serahkan semuanya pada Allah. Kemudian yang kedua tadi, fokus pada ikhtiar, bukan pada kekhawatiran. Kita fokuskan diri kita, kita maksimalkan lagi usaha kita. Jangan cuma meningkatkan ketakutan kita, tapi yang harus nih. Iya, malah kekhawatiran yang tingkatkan. Jangan ya, tapi usaha kita. Nah, itu tadi. Ya, mungkin itu saja, Kak.
0: Oke, Ustazah. Ini kemudian juga pertanyaan lainnya, bagaimana cara membedakan antara sikap tawakal yang benar dengan rasa putus asa atau menyerah terhadap keadaan, Ustazah?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaan. Gimana cara kita membedakan antara bertawakal dengan rasa putus asa tadi ya?
0: Di dalam hati itu kan ada tergelitik gitu ya. Ini yang putus asa apa aku bertawakal sih kepada Allah gitu kan.
1: Ya. Kalau cara membedakannya ya, tawakal itu kan artinya berserah diri pada Allah, bukan cuma pasrah ya. Kalau putus asa itu berarti pasrah tanpa dibarengi dengan, mungkin tanpa dibarengi dengan usaha. Tapi kalau tawakal itu adalah berserah diri pada Allah yang dibarengi dengan usaha. Kita lakukan dulu ikhtiar kita, usaha kita maksimalkan. Lalu kita bertawakal pada Allah, kita perserahkan semuanya pada Allah. Nah setelah itu, kalau memang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita tidak boleh putus asa. Nah kalaunya setelah tawakal itu kita menyerah di situ, maka itulah yang dinamakan dengan putus asa atau pasrah tadi. Nah kalau tawakal, oh ya walaupun dia tidak menerima yang sesuai dengan harapan dia, maka setelah itu dia tidak akan putus-putusnya, tidak akan berhenti untuk berikhtiar kembali. Jadi ikhtiar, tawakal,
0: iya, ya,
1: betul. Ya. Kita itu saja lingkarannya. Ikhtiar, tawakal. Kalau tidak berhasil, ikhtiar lagi. Kalau tidak berhasil, ikhtiar lagi. Nah, begitu.
0: Oke, baik, Ustazah. Ya. Mungkin ada pesan yang Ustazah bagi generasi muda yang sering merasa cemas, apalagi untuk masa depan nih ya. Mungkin karirnya, pendidikannya, atau apapun, nasihat apa yang Ustazah ingin sampaikan agar mereka mampu mengamalkan seni bertawakal ini, Ustazah.
1: Pesan saya ya untuk generasi muda nih khususnya, tentunya kita harus kita lakukan usaha yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan usaha. Jangan pernah memikirkan rasa takut, jangan terlalu dalam rasa takut itu, dalam rasa kecemasan, dalam rasa kekhawatiran, jangan terlalu dalam. Tapi yang harus kita perdalam adalah ikhtiar kita. Jadi singkirkan dulu nih rasa cemas, rasa takut kita singkirkan. Nah, yang perlu kita pikirkan, kita fokus pada diri kita. Apa sih kemampuan kita? Kita yakin kita punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan kita itulah yang harus kita tonjolkan. Jangan kita fokus di kekurangan kita. Kalau kita fokus di kekurangan kita, ya pastinya kita akan selalu di selimuti dengan rasa takut, rasa cemas, rasa gundah gulana dan rasa ketakutan lainnya. Pokoknya selalu negative thinking atau overthinking tadi. Nah, tapi kita harus pikirkan apa sih kelebihan kita. Oh, kita tanamkan dalam diri kita. Aku yakin aku bisa. Orang lain saja bisa, kenapa aku tidak bisa? Nah, itu. Kita bulatkan tekad kita. Kalau kita mau sesuatu, pastinya kita harus berusaha. Bisalah kita mau sesuatu, tapi cuma aku mau itu, tapi tidak ada usaha. Itu tidak bisa. Nah, jadi itu. Bulatkan tekad, kuatkan dan juga maksimalkan usaha kita. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu larut dalam ketakutan. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, tentunya dari penjelasan Ustazah Siti pagi ini kita belajar bahwa tawakal ya, ini bukanlah menyerah pada keadaan, melainkan menyempurnakan ikhtiar dengan doa, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Dan ketika hati kita dipenuhi tawakal ya, tentu kita akan lebih tenang menghadapi berbagai ujian ya, lebih sabar dalam penantian dan tentunya juga lebih bersyukur atas setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah ini selalu memberikan yang terbaik menurut hikmahnya ya, meskipun tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustazah Siti.
1: Sama-sama.
0: Nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi, tentu dengan tema yang berbeda ya Ustazah. Ya, baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridhonya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa

0: ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar ya, hari ini Sabtu 25 Juli ya 2026 ini kita peringati sebagai Hari Pencegahan Tenggelam Sedunia ya. Ya, peringatan ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keselamatan di air ini adalah tanggung jawab bersama, apalagi bagi kita semua ya pendengar yang tinggal di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki banyak sungai, danau, dan juga kawasan wisata air ya, karena aktivitas di sekitar perairan tentu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dan karena itu penting ya bagi kita untuk selalu mengutamakan keselamatan, baik saat berenang, memancing, menyeberangi sungai, maupun saat menikmati liburan bersama keluarga ya di tempat wisata air. Jangan pernah lengah, terutama jika Anda membawa anak-anak. Nah, pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang tua ataupun orang dewasa. Gunakan pelampung bila itu diperlukan dan hindari berenang di lokasi yang tidak memiliki pengawasan ataupun kondisi air yang tidak aman ya. Tentu mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, karena dengan meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian kita bisa membantu mengurangi resiko kecelakaan di perairan ya. Dan semoga akhir pekan ini menjadi waktu yang menyenangkan ya pendengar, sekaligus tentunya aman bagi kita semua ya. Ya pendengar, semoga Sabtu pagi Anda penuh semangat dan juga kebahagiaan ya, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya hadir dengan informasi, inspirasi, dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas akhir pekan Anda. Baik, sesaat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami akan menghadirkan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
2: Itu ada berapa hal yang memang sudah kami rancang. Nah, itu yang menjadi agenda.
0: Dan inilah pendengar Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pihak Perum Bulog Kalimantan Tengah terus melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Berikut selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
1: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
4: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
3: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara Mary Rukaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri deklarasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernasrana tahun 2026 di momen peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Arena Tiara Tangkap Tiara Batara, Muara Teweh. Dikutip kantor berita Antara Kalimantan Tengah, Mary menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama

0: yang lebih intensif terhadap aktivitas anak di ruang digital. Informasi berikutnya, pendengar, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Deprindo Kalimantan Tengah, Yemima Eka Ampung, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung program 3 juta rumah yang menjadi program prioritas nasional pemerintah melalui penguatan sinergi dengan pemerintah, sektor perbankan, dan berbagai mitra strategis lainnya. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
1: Itu ada beberapa hal yang memang sudah kami rancang. Nah, itu yang menjadi agenda.
2: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DWP Deprindo Kalimantan Tengah, Yemima Eka Ampung, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. Menurutnya, Deprindo Kalteng siap mengambil peran dalam percepatan pembangunan perumahan di daerah sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Yemima menegaskan bahwa program ini tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dijelaskan Yemima, Deprindo Kalteng telah menyiapkan sejumlah program beserta beberapa lokasi yang akan menjadi bagian dari implementasi program 3 juta rumah. Seluruh rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, Deprindo juga melakukan nota kesepahaman MOU dengan sejumlah mitra sebagai bentuk penguatan sinergi mencakup aspek teknis pembangunan melalui sektor UPR serta dukungan pembiayaan dari perbankan seperti Bank BTN, BRI, Mandiri, BNI, dan BSI. Lebih lanjut, Yemima mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal organisasi agar seluruh jajaran DPW Deprindo Kalteng memiliki kesiapan yang sama dalam menyukseskan program 3 juta rumah. Selain itu, Deprindo juga telah membentuk Akademi Deprindo pada 22 Juli 2026 sebagai wadah menyiapkan sumber daya manusia dan berbagi program strategis pendukung. Yemima berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat sehingga percepatan pembangunan perumahan di Kalimantan Tengah dapat segera terrealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kalau untuk Deprindo, tentu saja dengan terbangunnya banyak orang yang membeli rumah, otomatis sektor itu lain seperti misalnya orang beli rumah, pastikan sektor seperti furniture, toko bangunan.
2: Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menyatakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong Developer Properti Indonesia Deprindo menjadi mitra strategis dalam mendukung program nasional 3 juta rumah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi properti yang berkelanjutan. Edi Pratowo menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha menjadi kunci percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pendapatan asli daerah PAD. Menurut Edi Pratowo, program 3 juta rumah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan papan masyarakat, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian melalui tumbuhnya sektor konstruksi, penyerapan tenaga kerja, dan berkembangnya usaha pendukung lainnya. Karena itu, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi Deprindo dan para pengembang untuk berinvestasi serta berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
3: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
2: Wakil Gubernur Kalteng Edi Pratowo juga berharap sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, Deprindo, lembaga keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya dapat mempercepat realisasi program nasional 3 juta rumah di Kalimantan Tengah. Melalui kolaborasi ini, pembangunan sektor perumahan diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui tersedianya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sabila Indah Sari melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus memperkuat daya saing pasar rakyat melalui peningkatan fasilitas pembinaan pedagang, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi digital agar mampu bertahan di tengah persaingan perdagangan modern. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Waringin Timur, Rodi Kamislam, mengatakan pasar rakyat memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus sumber mata pencaharian masyarakat. Rodi menjelaskan pemerintah daerah memandang perkembangan teknologi dan digitalisasi sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan perdagangan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan pedagang, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong terciptanya pasar yang bersih, tertib, aman, dan nyaman. Rodi menegaskan pengembangan pasar rakyat membutuhkan sinergi pemerintah, pedagang, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar pasar semakin maju dan kompetitif sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai lokal sebagai identitas daerah. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palangkaraya menggelar program Indonesia Layak Anak atau IDOLA dengan melibatkan siswa dari berbagai sekolah, termasuk SD Negeri 8 Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan minat, bakat, dan kreativitas melalui siaran radio. Berikut Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Di mana anak-anak kita ini ada yang memiliki suara yang bagus, ada ide dan kreativitas.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, RRI Palangkaraya melalui program Indonesia Layak Anak memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan minat, bakat, dan kreativitas mereka. Salah satu sekolah yang berpartisipasi adalah SDN 8 Palangkaraya dengan mengirimkan sejumlah siswa untuk tampil sesuai potensi yang dimiliki. Kepala SDN 8 Palangkaraya, Eni Oktavia, mengatakan keikutsertaan siswa dalam program ini bertujuan memberikan wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat, melatih keberanian berbicara, serta meningkatkan rasa percaya diri melalui pengalaman tampil di media penyiaran.
1: Tujuan kami untuk mengikutsertakan siswa adalah untuk memberikan wadah bagi anak-anak dalam menyalurkan bakatnya. Di mana anak-anak kita ini ada yang memiliki suara yang bagus, ada ide dan kreativitasnya, dan melalui kegiatan IDOLA ini, siswa belajar berani berbicara, mengungkapkan pendapatnya, dan juga mereka kita merasa perlu untuk mendukung minat bakat mereka.
2: Menurut Eni, sekolah juga mendukung pengembangan potensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti bercerita, pidato, menari, bernyanyi, dan pramuka. Ia berharap kolaborasi bersama RRI dapat terus berlanjut sebagai wadah bagi anak-anak untuk menampilkan kreativitas dan menginspirasi masyarakat. Sementara itu, wali siswa peserta, Jamilah, mengapresiasi program Indonesia Layak Anak karena memberikan pengalaman baru bagi anak-anak sekaligus menjadi sarana mengasah bakat sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan seperti ini mampu menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri anak.
3: Saya sangat mengapresiasi program dari RRI ini karena banyak dampak positif yang didapat anak, selain juga pengalaman, dia juga sambil bisa mengasah bakatnya masing-masing dan juga sambil mengenal apa sih itu RRI, kan, Radio Republik Indonesia, kan, ya, yang saat ini kita tahu anak-anak apalagi sudah familiar banget dengan YouTube gitu ya. Nah, untuk itu sangat-sangat positif sekali sih kegiatan pada hari ini, biar anak-anak sama-sama punya pengalaman.
2: Program Indonesia Layak Anak di RRI diharapkan dapat terus menjadi ruang aman, edukatif, dan inspiratif bagi anak-anak untuk berkarya serta mengembangkan potensi mereka melalui berbagai kegiatan positif. Program IDOLA Indonesia Layak Anak bersama SD Negeri 8 akan disiarkan di Pro 1 RRI Palangkaraya pada Minggu 26 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Pengawasan dan pendampingan orang tua pada penggunaan teknologi pada anak termasuk gadget dan teknologi kecerdasan buatan. Maka ini menjadi hal penting untuk meminimalisir berbagai dampak buruk pada anak. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Gitu, karena ya itu tadi masih lemahnya kontrol dari orang tua gitu.
5: Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence pada anak perlu terus mendapatkan pendampingan dari orang tua. Meski teknologi ini membantu banyak pekerjaan, termasuk mendukung proses belajar anak, penggunaan yang tidak bijak berpotensi menimbulkan berbagai dampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, pembatasan penggunaan gadget di sekolah menjadi langkah awal untuk meminimalisir dampak negatif terhadap anak. Namun, pengawasan orang tua tetap dibutuhkan karena penggunaan gadget di luar jam sekolah tidak dapat dipantau oleh pihak sekolah.
4: Mungkin kalau di sekolah udah bagus nih, dipandu, dibatasi penggunaan gadgetnya. Nah, kita tidak tahu penggunaan di luar itu, gitu. Di luar itu apakah digunakan dengan baik, dengan bijak, atau mereka dengan sendirinya bablas gitu. Karena ya itu tadi, masih lemahnya kontrol dari orang tua gitu. Kalau orang tuanya ini lemah, kalau tidak kita perbaiki dari sekarang, itu akan kekhawatiran kita akan terbukti gitu.
5: Lebih lanjut, broadcaster sekaligus konten kreator Jatmiko Wicaksono mengatakan, selain pengawasan, anak juga perlu mendapatkan edukasi yang baik dalam memanfaatkan teknologi. Menurutnya, anak harus memiliki pola pikir bahwa teknologi bukan sekedar alat yang digunakan sesuka hati, melainkan sesuatu yang perlu dikelola secara bijak.
6: Jadi anak-anak didik kita, masyarakat kita, itu jangan kita tempatkan untuk beradaptasi dengan kecerdasan buatan, jangan sebagai alat. Tapi tempatkan masyarakat kita, tempatkan anak-anak didik kita menjadi masyarakat yang adaptif dengan teknologi dengan sebagai pengguna. Nah, pengguna ini kan dia lebih kepada memanage ya.
5: Pendampingan yang konsisten dari keluarga dan sekolah menjadi kunci agar anak mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Dengan bimbingan yang tepat, anak dapat menggunakan AI dan gadget untuk mendukung kreativitas, belajar, dan mengembangkan kemampuan tanpa mengabaikan etika serta keamanan di dunia digital. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Kejaksaan Republik Indonesia menggelar lelang serentak barang rampasan negara tahun 2026 sebagai bagian dari program pemulihan aset hasil tindak pidana. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersamaan oleh seluruh kejaksaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penyelesaian barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus mengembalikan nilai aset kepada negara. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Katingan, Fadil Razif Hertadamanik mengatakan, lelang serentak merupakan upaya Kejaksaan RI dalam memulihkan aset negara hasil tindak pidana.
7: Pemulihan lelang serentak ini dalam rangka program dari Kejaksaan RI yang mana lelang serentak ini dilakukan oleh seluruh kejaksaan di Indonesia. Jadi bukan hanya di Palangkaraya ataupun di Katingan, ini dilakukan secara serentak seluruh Indonesia yang mana barang-barang yang dilelang ini adalah barang-barang yang dirampas untuk negara, yang mana barang rampas untuk negara ini dari hasil tindak pidana kejahatan, baik itu tindak pidana tipikor ataupun dari tindak pidana umum.
0: Hasil penjualan barang rampasan melalui lelang tersebut akan disetorkan sebagai penerimaan negara. Dana yang diperoleh selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pelaksanaan lelang tidak hanya menjadi bagian dari penegakan hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi kepentingan publik. Berikutnya pendengar, tidak hanya fokus menempuh pendidikan, mahasiswa kini juga mulai menunjukkan semangat berwirausaha sejak di bangku kuliah. Berbekal kreativitas dan inovasi, mereka membangun usaha sebagai bekal menghadapi dunia kerja sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Berikut Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
8: Jadi masih belum studio waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya bisa mengembangkan menjadi self photo dan foto studio dan foto booth juga.
9: Semangat berwirausaha terus tumbuh di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Selain menempuh pendidikan, sejumlah mahasiswa mulai merintis usaha sejak masih kuliah sebagai bekal menghadapi dunia kerja sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya dilakukan oleh Hafi Mahyudi, mahasiswa ilmu komunikasi yang dalam waktu dekat akan menyelesaikan studinya. Sejak semester 6, Hafi mulai merintis usaha jasa fotobooth yang kini telah berjalan sekitar 9 bulan. Berkat konsistensi dan promosi yang dilakukan, usahanya mulai dikenal masyarakat dan kerap menerima pesanan untuk berbagai kegiatan di kota Palangkaraya,
8: yaitu bisnis foto booth dan foto studio. Dan itu lagi hype banget, satu bangunan, satu mall itu penuh dengan foto booth semua. Dari situ saya terinspirasi dan saya sedikit dapat contekan bagaimana cara memulainya. Dari situ saya coba dulu bisnis foto booth-nya dari event to event dulu. Jadi masih belum studio waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, alhamdulillah saya bisa mengembangkan menjadi self photo dan foto studio dan foto booth juga.
9: Sementara itu, dosen kewirausahaan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Dr. Sufyan Nur mengatakan bahwa kewirausahaan bukan hanya materi perkuliahan, tetapi juga bekal penting agar mahasiswa mampu membangun usaha secara mandiri sejak masih kuliah maupun setelah lulus.
10: Sebagai pengajar, hanya memberikan dorongan, semangat ya, bahwa pekerjaan itu bukan berarti hanya bekerja pada pemerintah, bukan saja bekerja pada pihak swasta atau instansi lain. Bekerja itu bisa bekerja untuk kemandirian ya sendiri. Jadi nah, tapi harus juga ya harus ada keseriusan, keinginan untuk melakukan itu ya. Dan lagi kalau kita berwirausaha ini lebih apa namanya, lebih fleksibel ya, lebih leluasa kita untuk berbuat.
9: Dr. Sofiander menjelaskan, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sejak awal tahun 2000-an. Melalui pendampingan dan praktik langsung, banyak mahasiswa yang berhasil mengembangkan usahanya sendiri, baik sebelum menyelesaikan pendidikan maupun setelah menjadi alumni. Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya berharap pembelajaran kewirausahaan dapat terus melahirkan lulusan yang tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menjadi wirausahawan yang inovatif, mandiri, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Pendengar komentar RRI Palangkaraya pagi ini menyoroti antisipasi bersama dalam mencegah kebencanaan di Kalimantan Tengah saat musim kemarau. Naskah disusun dan dibacakan Ketua Tim Siaran RRI Palangkaraya, Supriyani.
11: Selamat pagi pendengar dan pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Memasuki musim kemarau tahun 2026. Kalimantan Tengah kembali dihadapkan pada ancaman bencana yang kerap terjadi setiap tahunnya, terutama kebakaran hutan dan lahan, karhutla, kebakaran pemukiman, kekeringan, serta kabut asap yang berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang didominasi lahan gambut menjadikan daerah ini sangat rentan mengalami kebakaran, apalagi cuaca panas berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah, mulai memasuki puncak musim kemarau pada pertengahan tahun 2026. Curah hujan yang rendah dan meningkatnya suhu udara berpotensi memperbesar risiko munculnya titik-titik panas yang dapat memicu kebakaran lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini. BMKG juga menghimbau pemerintah daerah untuk terus memperbaharui informasi cuaca dan juga meningkatkan sistem peringatan dini sebagai bagian dari mitigasi bencana. Respon cepat pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama berbagai instansi untuk melakukan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari apel kesiapsiagaan karhutla, patroli terpadu, hingga penyiapan personil dan sarana pendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sudah terlihat nyata. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila ditemukan titik api di wilayah rawan kebakaran. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya bencana selama musim kemarau. Masyarakat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas di area perkebunan dan hutan. Edukasi mengenai bahaya karhutlah perlu terus dilakukan, mengingat sebagian besar kebakaran lahan disebabkan oleh aktivitas manusia yang lalai maupun disengaja. Di sisi lain, ancaman kekeringan juga perlu menjadi perhatian. Berkurangnya debit air di sejumlah wilayah dapat mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat serta sektor pertanian. Pemerintah daerah diharapkan mulai bergerak cepat untuk memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan guna mempercepat distribusi bantuan air bersih apabila diperlukan. Langkah mitigasi ini penting agar dampak musim kemarau tidak semakin meluas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya melakukan pencegahan kebencanaan yang terjadi saat musim kemarau. Pencegahan ini merupakan langkah yang paling efektif dalam menghadapi ancaman bencana pada musim kemarau. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat dilakukan secara maksimal. BNPB juga terus melakukan pengecekan deteksi dini terhadap titik panas melalui pemantauan satelit dan juga melakukan patroli lapangan secara berkala. Dengan berbagai ancaman yang berpotensi terjadi, antisipasi kebencanaan di Kalimantan Tengah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sosialisasi terkait upaya kesiapsiagaan yang dibangun sejak awal musim kemarau menjadi strategi penting yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah dan kunci untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Melalui sinergi seluruh pihak, Kalimantan Tengah diharapkan mampu melewati musim kemarau tahun ini dengan aman serta terbebas dari bencana karhutla, asap, dan krisis air bersih yang selama ini menjadi tantangan tahunan bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Sekian komentar RRI Palangkaraya. Selamat pagi.

0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, hari kebaya menjadi pengingat ya bahwa kebaya ini bukan sekedar busana tradisional tetapi juga menjadi simbol jati diri, keanggunan dan juga kekayaan budaya Indonesia yang patut kita banggakan dan lestarikan ya. Ya, pendengar, tahun ini peringatan Hari Kebaya mengusung tema Indonesia Berkebaya, Anak Hebat, Indonesia Kuat ya. Tema ini juga mengajak seluruh masyarakat terutama generasi muda untuk semakin mencintai warisan budaya bangsa. Sebab ketika anak-anak Indonesia mengenal dan menghargai budayanya sejak dini, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, percaya diri, dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Dan kebaya yang dikenakan saat acara adat ataupun perayaan tertentu juga ini menjadi simbol persatuan ya di tengah keberagaman. Karena dari berbagai daerah di Nusantara, kebaya hadir dengan ragam model, motif, dan juga ciri khasnya masing-masing ya pendengar. Tetapi tetap mencerminkan satu semangat yaitu kebanggaan terhadap budaya Indonesia ya. Ya, mendengar Hari Kebaya Nasional sendiri ya, kita peringati kemarin ya tepat 24 Juli 2026 ya. Sudahkah Anda juga ikut menjaga dan melestarikan budaya? Mari kita mulai dari hal-hal sederhana ya, seperti mengenalkan pakaian adat, bahasa daerah, kesenian sampai dengan tradisi yang ada di sekitar kita, karena budaya yang terus kita jaga akan menjadi warisan berharga bagi generasi bangsa yang akan datang. Ya, baik, mendengar informasi update lainnya nanti sesaat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kembali kita akan bergabung dengan RRI Pro 3, kita akan kembali simak warta berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini.